0: Sudah pertama masih di acara anak gendang pencak Fortuna MM Genjreng. Bila jangan anjing kang masalah yang menuju mancok yang di acara anak gendang pencak serangan panggil dugi kang kinta budapan. Kirang langkung setengah jam deh. Bang Lens, Pak Ben, bila jangan anjingnya. Tos miskol, tos di genjreng oke. Okay. Kang Pak Ben tepak dua dupi laguna buah kaung di genjreng kan. Santos iya nya. Terus oke okay, iya kang Bang Lens di genjreng kan Bang Lens di genjreng kan. Aki gaul oge okay, wilajeng enjingannya tenun tas misko-misko pongki. Assalamualaikum pencak silat mugupai pasunan portuna FM iya gena pencak portuna FM kinjreng kuma damang pongki nuhun upami damang matan nuh disunken ku pribados apongki iya sarang jejen bohel pedagang sayur nadi kinjreng
1: 97.7 Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak Sammy Gelas.
9: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
11: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glit wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
12: Jadi gitu ceritanya.
13: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
12: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
13: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
12: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
13: Kenyalwinya maksimal.
12: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
13: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
12: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
1: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
12: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
12: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
12: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
9: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori.

0: Dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Di.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
1: Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
5: Wingscare.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses isi dua.
8: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
8: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
7: Dari Wings Food
10: 90,7 Fortune FFM.

Iya, saudara Fortuna, kukin tuna atas reng sedia acara gedang pecak santes iya ego pai pasunan bareng Sulistia diserengan Salustia wae. Mungkin Nusantara mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Jam 8 pagi. Sukses selalu dalam menghadapi aktivitas. Semoga hari aktivitas lancar.

chiama. Sesungguhnya manusia memiliki napas yang terbatas, harapan yang panjang, dan umur yang terbatas. Oleh karena itu, umur itu pasti akan habis masanya. Napas akan terputus dan harapan akan berakhir. Kemudian Imam Ali alaihissalam membaca ayat ini. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat perbuatan-perbuatanmu itu. Amma ba'du. Sesungguhnya orang cenderung senang jika memperoleh apa yang tidak terlewatkan darinya, dan bersedih akan sesuatu yang terlewatkan darinya yang tidak diperolehnya. Maka jika datang kepadamu sesuatu dari dunia, janganlah engkau terlalu bahagia. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu, janganlah engkau terlalu bersedih karenanya. Hendaklah yang menjadi perhatian utamamu adalah apa yang akan terjadi setelah kematian. Wassalam.

0: saudara Formula, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, radio pabrik rena di Sukabumi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujung anjing, salam Fortuna. Lujung wayakia di dinten Minggu 27 September 2020 genapnya balik deui sareng sulis di acara Gupai Pasundan. Nobade request lagu atau napi kawihna langsung telepon di 08151408087807 nya. Lagu pembukana ayat Tisa Gile. Tong kamana-mana tetap di 90,7 Genjreng Rai.

0: tetap di 80,7. Nya tadi Aki Gaul. Mana nih Aki Gaul? Mangga telepon-telepon deh nya. Lujung Enjing Kasadayana Suara Fortuna. Nah, Kang Ujeng J. Halo, Kang Ujeng J. Lujung
1: Enjing. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bupai Pasundan Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Genjreng, teka mana-mana Kang
1: Ujeng Enjing. Tes.
0: Alhamdulillah Lujung Enjing. Sehatnya sehat, Kang Ujeng J.
1: Alhamdulillah, tes.
0: Teka mana-mana Kang Ujeng J.
1: Acan nembereng.
0: Oh, nembereng saya sadayana. Nuju nyalse meureun nya. Mangga tuh kawinan Kang Ujeng J.
1: Kawinan teh tibelat.
0: Tibelat.
1: Mohon okay. Tinining maida nya.
0: Siap. Mangga tuh kintun-kintuna Kang Kusaha.
1: Kintun-kintuna mah Kang Eteh Meliandri nya anu aya di puncak kuyeung. Mohon. Kang Eteh Olip sareng Teh Lilisna oge.
0: Mohon.
1: Mama Rindu Bu Ipung.
0: Teras.
1: Teh Balebat nya Mami Minok. Waaong Kang Santana Abah Kerdil. Kang Joko Tang Uu. Mami sama papihna nya. Sareng Manini oge.
0: Mohon.
1: Sareng Kang Solehudin oge nya Deden Bangkat.
0: Mohon.
1: Kang sadayana we nya. Dikumkeun lah kitu sing sararehat.
0: Amin.
1: Kang Teh Sulis hatur nuhun waktosna. Cariosana mah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waaong, mangga.
2: Upai pasundan. War tuhan.
0: Genjreng euy. Wilujeng enjing.
2: Genjreng euy.
0: Aduh, kabogoh sabaraha.

0: Wow,
1: keempat yang pilih
0: keempat. Wow, wow, sehat.
1: Mungkin kawin ya.
0: Mangga tuh kawinnya.
1: Oh, kita lipat lah.
0: Mohon.
1: Kirim-kirim naya. Mohon. Kawin nengeta. Aku mohon gak ngejeng-jeng.
0: Kawinnya punten tadi naon wow.
1: Nah.
0: Kawinnya.
1: Kita lipat tidur sumbang.
0: Oke. Kinten-kinten nama enggak
1: kontrasnya? Oh, kau jeng-jeng ya. Rebeka Nenino. Rebeka Kemal Lebat, Juni Seblat, Olip Teolip, Anu Gadul Tanda Merah, Mama Nura, Yati Bali, Nelly Andri, Kang Budi, terus Marin Yeskon. Terus Teh Menang, Teh Manonya di Bukit Mekar, Lisna, Deduit, Den Gemol, Den Bandas. Ya mana?
0: Terus?
1: Joko Tau U.
0: Joko Tau U.
1: Terus? Mohon ke Abang Toyin.
0: Mohon sah Abang Toyin. Itu
1: tahu, tadi kan mami tapinya.
0: Terus?
1: Mani ini anu gacor. Tadi kan mami Ani di Gerbi.
0: Mohon.
1: Di Lejeng Enjing.
0: Lejeng Enjing.
1: Spesial.
0: Kanggo sah.
1: Kalau itu kan belum baju.
0: Saha namina.
1: Kalau namanya berangkat ke Sukabumi.
0: Oh, ke Sukabumi ke mana?
1: Kak Yirat, nanti Sukalarang.
0: Oh, ke Sukalarang. Terus?
1: Sebisa kedua rumah, kalau rumah dua ini gelisnya kalau mau ke opat.
0: Jadi turun ke opat aja nama.
1: Dupai Pasunan, Ordinar M, Injireng I.
0: Injireng I. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, kamar servis.
2: Rupai Pasundan, anu di Aco Kota Solo.
0: Aduh. Kenapa bangun bahagia?
2: Aya kabingahan panginten.
0: Aya kabingahan.
2: Mohon sarangan menuju siaran Rupina menuju bingannya.
0: Kawinnya tuh mangga.
2: Mudah-mudahan sini paparinan kesehatan.
0: Amin.
2: Mohon sinarang juga siarannya di paparinan kelancaran duit karengsenya.
0: Amin. Kang Amar ogenya sing da lancarkeun.
2: Amin.
0: Aktivitasna.
2: Atuh kedah.
0: Teu kedah.
2: Kedah atuh.
0: Mangga teu kawihna Kang Amar.
2: Kawinna teh hayang Jagong Lembang.
0: Jagong Lembang. Kawi kinten-kintenna mangga saha?
2: Cek ieu feedback wae nganggo aktif ieu teh.
0: Nya.
2: Jantan kencang selantannya.
0: Oh, pantes. Jadi mantulnya?
2: Mohon, jantan mantul.
0: Mohon.
2: Nanggo, iya. Nanti tip mobil dilebatin karena aktif gitu.
0: Oh, pantes. Jadi mantul suaranya.
2: Mohon, rawasan selantannya menggelegar.
0: Aduh.
2: Aduh, under kapak kidulan.
0: Under karena hati.
2: Atak gitu. Wilujeng anjing kanggo Pak Ben-nya.
0: Nah.
2: Kang Joko, Kang Oteh Aren, Tahatiran, Caulipia Senja, Mama Bungsu oge tanya, kamana wae, Mama Bungsu ya, mugia sing sehatnya.
0: Nah, amin.
2: Di lajeng Kakang Surya, Kang Basar, Bayuni, Teila, Pak Mama Sam, Kang Maman Apero, Baon, di lajeng Kakang Deden Bantas, Kak Meli Andri, Ayah Susanti, di Kakang Tin Mama Kenangannya. Di lajeng dari Kak Mami Mino, Bang Len, Manini, Ami Ani, Kang Santana, Bunda Aca di Karamatnya, sarang Mama Sipa, sarang Marin katanya. Kang Aem, langkung nama UIDW kata tulisnya. Mohon. Ada feedback wae. Mohon iblik-iblik nama wae jangan ada ngupin acara iya lah. Ya, biar sadayana sing sehat tinggi paparinan kabinahan.
0: Amin.
2: Mohon. Hatur nuhun waktu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Amar servis. Tadi misko-misko ogennya Wilujeng Enjing, Kanggo ka Bunda Cepi Wilujeng Enjing, Aki Gaul Oge Wilujeng Enjing. Kang Senja mangga. Halo.
3: Gupai salah.
0: Bener, Gupai?
3: Gupai Pasundan.
0: Nya?
3: Di lanjut pesan tulisnya. Abdi mah susah ya enggak ada rencananya.
0: Oh.
3: Apa mah nuka dua ge proses gagal lagi. Ya bahasa apa bahasa kieu. Di bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia kunaon atuh grogi kitu Kang Senja.
3: aja di terkesan waung gitu.
0: Oh, terkesan.
3: Luka opat terus gaduh. Ya, di mana luka dona protes terus gagal lagi.
0: Aduh, tayangan deh
3: Indonesia
0: ya,
3: lagi kan nyari
0: kawin atau mangga?
3: Anu deh, teneng. Jayantinya.
0: Jayanti sih ya.
3: Mohon. Kang saya tetangginya, no enggak. Amar servis.
0: Nah, Kak Amar. Oh, teteh tetangginya.
3: Tetanggi.
0: Oh.
3: Kehalangan ku kecamatan penginternya.
0: Oh. Sok ameng.
3: Ah, so kapan di pantai sok ketemu.
0: Oh, sok ketemu.
3: Sok ada dorongnya saya parahu. Amar servis.
0: Oh.
3: Apa tuh nak Amar ya? Lalu di makin lah mencari otunan terus saya gacor.
0: Tuh saya gacornya. Tapi sulisna agak grogi ngomong Sunda teh takut keceplosan gitu.
3: Pahmi,
0: nah gitu. Belajar.
3: Abdi ge banyak kadang ya. Susah gitu.
0: Susah soalnya, Sunda mah.
3: Sunda nah, dari rekrutnya besar di kota besar gitu.
0: Aduh.
3: Selain dari Sukabumi jadi.
0: Di mana emang Kak Sunda? Selain di Sukabumi ke mana deh?
3: Di Bandung Raya.
0: Oh, di
3: usia 6
0: Raya.
3: Tahun. Oh. Usia 18 tahun Jakarta. Jadi
0: oh, jadi pindah-pindah wae nya, jarang aya di sini.
3: Mohon hijrah oh, gitu lah. Pengalaman yang
0: pengalaman. Dulunya
3: jadi gitu. Kata ngertosnya lamun nyari di orang Sunda teh ngertos tapi kadang ngungkapkeun ada susah.
0: Mohon tapi
3: ngungkapkeun ada susah gitu.
0: Ngabalesna. Ya, siap. Dimaklum, Kang Senja.
3: Hari ini sulit di Jampang.
0: Mohon, Jampang.
3: Dunia no asli di Jampang ya kadang susah gitu.
0: Mohon.
3: Nyampe kena eta. Oh, jadi curhat kieu nya.
0: Nah, susah.
3: Kang Oman ini nya.
0: Heeh, ka mana ini cian naik
3: mana. Masih happening ya. Masih top gitu happening. Selamat pagi eh, Wilujeng Enjing.
0: Wilujeng Enjing tak.
3: Tete Melian Rite orang puncak
0: Peuyeum. Puncak Peuyeum.
3: Ayang ayah tape.
0: Oh ayang ayang ayah Indonesia Indonesiana gitu.
3: Apa nanti Melian ini?
0: Terus
3: si spesialkan lah.
0: Kanggo sah.
3: Kanggo lo kamu ke Abi lo rencana yang keduanya.
0: Sah itu.
3: Eh namanya.
0: Aduh.
3: Lama awang wae tuh.
0: Ulama awang wae nya.
3: Lama awang wae. Wah, anak kau pat muka dua hari. Abi mah tu.
0: Lah
3: gitu je. Apa nunggunya?
0: Ya, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mama Hadid, mangga Mama Hadid.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Upaya pesundan, pesun FM, genjreng eh.
0: Genjreng eh. Alhamdulillah sehat, Mama Hadid. Mama Hadid, tadi mana?
4: Di Cisarua Caringin teh, Kadu Dampir.
0: Oh, Kadu Dampir.
4: Mohon.
0: Oh, caketnya.
4: Mun. Kisarwa caringin aramnya teh.
0: Oh, caringin aramnya.
4: Mun.
0: Mangga atau kawinnya?
4: Hayong kawinannya teh.
0: Ya, siap.
4: Ti Is Ariska teh.
0: Ti Ariska?
4: Ti Nya Is Ariska.
0: Didulna?
4: Namanya. Kisarwa didulna teh. Ti Is Ariska teh. Kenapa?
0: Ti Is?
4: Ya.
0: Penyanyinya
4: Ariska.
0: Iis.
4: Mohon Iis Ariska.
0: Oh, Ariska. Nalangsa, bari naon
4: anu? Ya, nyata eta weh Nalangsa teh.
0: Nalangsa, oke.
4: Okay. Di kitu nama kalau kan namanya.
0: Ngaderek-dek itu Mama Adit.
4: Enteh.
0: Ciga ngaderek-dek. Grogi. Mangga tuh kinten-kintuna sok.
4: Kamu nu namanya teh.
0: Ya, siap.
4: Sate nu namanya teh. Kang Senja.
0: Mohon Kang Senja.
4: Ya, Kang Senja.
0: Terus
4: tadi teh ka waung nya tadi teh.
0: Oh, no aung.
4: Terus di kawung teh Meli. Nya. Teh Citrana sareng Kang Fajrina nya.
0: Nya.
4: Terus Mama Abdul.
0: Terus
4: Ponora oge nya Mama Indah. Manini.
0: Nah, Manini. Terus
4: terus di sanya. Terus seureunya teh anu kesna naik.
0: Muhun waung tah.
4: Sadinya. Apa kan masa dana teh?
0: Kasadayana wae.
4: Nya. Bikin ke namanya.
0: Nya.
4: Anu tacan ka kinton oge nya sareng kana ti Abi.
0: Nah, Mama Adit ti caringin.
4: Ya ucapan nama.
0: Ya.
4: Gupai Pasundan, Potun FM, Kinjreng euy.
0: Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam, Mama Adit. Sehat-sehatnya. Mami, halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mami, kumaha.
5: Sunan Fortuna FM Kinjreng
0: euy. Euy, maninina ka mana ieu teh can?
5: Teu acan meureun ka masjid heula.
0: Oh, ka masjid nya mingguan.
5: Mingguan.
0: Manin, Mami sehat?
5: Alhamdulillah, sawang sulep teu nugeuli.
0: Alhamdulillah sehat oge nya. Panas teh di dinya?
5: Mami. Panas, soror.
0: Alhamdulillah, tuh lama panasnya enak jeng nyuci-nyuci.
5: Iya, karuan kamu tadi tutup mencorongkan dia.
0: Aduh, enak jeng moyan.
5: Nunutan, neneng.
0: Nunutan.
5: Kamu tuh sarapan deh.
0: Nah, gitunya.
5: Dia teh ayah tamu, aki gaul.
0: Nya, oh kadinya. Dia
5: teh.
0: Oh, aki gaul.
5: Ameng. Nama unyis. Gitu. Si anjing tadi ti subuh.
0: Oh, cicing didinya.
5: Eh nama Uwi ngantosan iya cina teh acan ayak kene senengan misko gini ngawe a.
0: Oh iya ngantosan iya upai pasundan.
5: Mohon. Oh. Teh Uwi kok gini.
0: Aduh, mangga teh kawih nama Mami.
5: Hoyong oncom gondrong.
0: Oncom gondrong siap. Kinton kinton atu kang kesaha.
5: Biasa we Kang Heman ini Kang Basar Mbak Mama Adit Kang Bang Len Kang Waong Pak Ben Ujeng Jeng
0: Mohon
5: ya, Mami Minok sareng Teh Diana Teh Balikat Pak Marwan sareng Ibu Na Teh Olip Mama Rindu Puro, sarang Mama Indah, Mami Ani, sarang Deden Bantas, Deden Gembol, Amar Servis, Dewa Omantosnya sarang istri nak, sarang Marco, Kang Marco tak, sarang Solehudin, Kange hilap deh gini oh Teh Ratu alias Teh Yuni
0: mohon
5: Ibu Aam
0: teras
5: dak mel entos mel pilih ye ta dua kali beli hilap
0: nah
5: menen tu disenggol Mama Enje sareng Agusnya sareng ieu deui naon teh tinyalinung ta Kang Otoy Kang Otoy naik ka tinyalinung ya geus seueur wargi dinyalinung Kang Otoy naik
0: terus
5: aka sadayana we
0: nengnya
5: muhun Kang Papi iya nama Kang Neng Julius nuju tugas muhun tindak mangnya Neng
0: amin
5: nah akan ku mami muhun sakitu we nya gupai pasundan Fortuna FM kinjreng euy assalamualaikum
0: Mami gacor. Yuk, mangga, Mama Bungsu.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Saya pasunan Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng, Mama Bungsu teh di mana?
6: Di Bojonglopang.
0: Aturan oh, di Bojonglopang.
6: Mimis mohon jampang-jampang mana atuh?
0: Jampang Tegal Sadang.
6: Oh, Mama Bungsu mah
0: Bojonglopang
6: jampang tengah.
0: Nya, kamari pas ke Tegal Sadang oge ngalewat tadinya nya, jalan Bojonglopang.
6: Oh,
0: nya,
6: mampir aku.
0: Teh terang bumina di mana?
6: Pasar Bojonglopang we di dieu.
0: Bojonglopang. Panas pali dinya. Mama?
6: Panas
0: cerah ceria. Alhamdulillah. Ke mana-mana nya?
6: Ha?
0: Teka mana-mana Mama Bungsu?
6: Biasa weh, tugas rutin, ima tugas negara. Ngobrol,
0: tugas negara. Kawihna atuh mangga?
6: Kawihna, iyalah kabaya bareungnya.
0: Kabaya bareung. Kinton-kintona Kang Kosaha?
6: Kita mama iya, maminya.
0: Mohon, Mami.
6: Iya, tadi ayah Kang Amar Servis.
0: Mohon, ya, ayah Kang Amar Servis.
6: Ayah Kak Amal ke mana wae atuh mun jemplingnya. Ya sing sehat ge mun.
0: Aya, Mami. Mohon.
6: Mohon.
0: Terus
6: Kang
0: Aduh, berbatuk pilek.

0: Iya.
1: Usahanya sana mah kayak pasingan, pasingan
0: genjreng. Waalaikumsalam, Mam Bung Suti Bojong Lopang, Cina. Bang Len, halo.
2: Halo, Bupati. Genjreng
0: euy, Bang Len teng ka mana-mana ta apel. Ayo we di bumi. Mangga tuh kawihna.
2: Kawihna mari baya.
0: Nya? Mana carana? Nah, mangga.
2: Mari baya.
0: Mari baya. Nah, aya.
2: Kintuna kanggo nembe mamam.
0: Mohon. Teras. Mohon.
2: Mani Miki, Kang Yoko.
0: Mohon.
2: Terus tadi saya Kang Amar servis ya, saturan.
0: Terus.
2: Terus ke Kang Sijia nya ujeng itu naik teh.
0: Terus.
2: Terus Teh Lisna sareng Mamahna ujeng anjing.
0: Terus.
2: Tadinya ke Mami Nino.
0: Mohon.
2: Kang Joko.
0: Mohon, teras.
2: M. Ah, Yuskan. Bahanannya bar. Di perunggu date.
0: Bahanom, sanes.
2: Kang Basar.
0: Mohon.
2: Teras. Ah, kalau kata Dayana tuh dikunjungin ya. Oh, Kang Surya.
0: Halilap. Teras. Jauhi kasade. Aduh, isu nah.
2: Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga ke Marco Marco. Halo.
3: Halo.
4: Halo.
0: Nah. Gupai?
4: Gupai pasundan porgona ebeng. Genjreng-genjreng.
0: Eh, jika nolak lulus gitu ke Marco.
4: Semangat.
0: Semangat. Mangga tuh kawihna bari kawih naon Kang Marco?
4: Kawihna colenak aya.
0: Colenak. Ta aya colenak. Ti saha? Penyanyina eta Kang Marco? Colenak.
4: Da apa penyanyi eta aja.
0: Coba urang teh. Colenak.
4: Papatong we, papatong.
0: Papatong we, mangga atuh. Kawi kawi, kintun kintun na.
4: Kanggo mami papi nya. Abah Aden, Teh Meliandri, Mama Nurul, Korban Firna.
0: Terus.
4: Kang Solehudin.
0: Mohon.
4: Teh Nina.
0: Terus.
4: Teh Olip.
0: Mohon.
4: Manini.
0: Terus.
4: Kanggo sadalayana we nya ngotos.
0: Kanggo kasadayana we. Ngotos
4: naik ngotos naik.
0: Nah, kitu.
4: Spesial.
0: Kanggo saha ta?
4: Kanggo saha?
0: Kanggo saha spesialna? Saha?
4: Sulis.
0: Mohon, Mbak Sulis.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nya. Bunda Cepi sok atuh mangga. Halo Bunda Cepi.
5: Halo juga. Selamat pagi, menjelang siang.
0: Ya, wilujeng enjing ya. Gupai.
5: Gupai Pasundan genjreng euy.
0: Genjreng euy, Bunda Cepi teh di mana ieu teh?
5: Di Maridan Sukamaju Nyalindung.
0: Oh, Nyalindung. Palidinya.
5: Iya. Tapi di Desa Sukamaju na ya.
0: Oh, di Desa Sukamaju na. Mangga tuh kawihna, Bunda Cepi.
5: Kawihna teh Kacida.
0: Kacida. Kintun-kintun na mangga kana saha?
5: Kintun-kintun na kangotos nararai kuenya sadayana.
0: Salam kenal.
5: Spesial ya. Kang. Tos lami,
0: oh, tos lami
5: di Fortuna mah cuma
0: jarang nelpon
5: di,
0: gitunya
5: jarang nelpon
0: pantes asa karek nelpon nih Bunda Cepi. Tapi sok ngadengukeun wae nya komen hungkul oh, di Facebook
5: siang malam
0: stay tune wae
5: non-stop.
0: Oh, non-stop mantap manco wae nya
5: mantap pokona mah
0: kanggo saha
5: stay tune di Fortuna
0: nah, gitu atuh setia.

0: setia banget. Soalnya kan tetep parem-parem ya nek fortuna mantap.
1: Mohon 24 jam ya.
0: Iya.
1: Terus kanggo sehari atau kintuna?
0: Kanggo ka gula arennya.
1: Teh gula aren terus.
0: Apa kono mah kasadayana we lah.
1: Kanggo kasadayana we, siap.
0: Kasadayana we. Iya. Super mantep nama kan mau mancan tugas we pokoknya nama kan mancan tugas geningan anu cantik teh geningan
1: aduh can papenak di antos pokoknya nama kan
0: geningan sok aya dina Facebook
1: mun eta mah na fotonya
0: nya
1: can langsung
0: tapi kan moa tebih
1: mua aduh meureun nya bisi cina pas datang teruas
0: nya
1: ah bisi pas datang ketemu mareuas.
0: Ah moal.
1: Moal
0: ningali dina nya sosmed Nadia cantik pasti.
1: Aduh,
0: dunia maya
1: cantik. Bisa wae bunda cebi amin.
0: Cariosana mah gupai pasundan Fortuna FM.
1: Kejreng.
0: Siap. Assalamualaikum cantik.
1: Waalaikumsalam bunda cebi ya. Tos aya sabaraha ya? Tos ROG anu nopon-nopon ya anu request lagu-lagu urang dangukeun nya. Requestan ti Kang Ujeng J ti belat. Kinjreng euy.

0: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
1: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
0: Iya, Dik.
1: Bang, beli sabun krim ekonomi.
2: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
3: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
1: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
1: Terima kasih sabun krim ekonomi.
2: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
3: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
5: Winscare.
6: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
7: Ariel. Hai semua.
8: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
7: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
9: Wah, thanks, Ril.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
8: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
12: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
13: We love it so much.
11: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
12: Tinggal seduh, langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
14: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Plus ada topping keras-keras gemes.
11: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
14: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
12: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
13: Semua variannya favorit kita-kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
12: Soya mie gelas,
13: we love it so much.
15: Jadi gitu ceritanya.
16: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
15: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
16: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
15: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
16: Kenyal mie-nya maksimal.
15: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
16: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
15: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
17: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
18: Ini mie sukses isi 2.
19: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
18: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
19: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
17: Yang rasanya meriah, ada.
18: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
19: Gurih karinya, berasa.
17: Harganya?
19: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
18: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
19: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
20: Sukses. Seru enaknya favorit semua.
18: Winings Food.
13: Yes, yes.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya crunchy.

0: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalnya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Daddy Wings Food.
1: Hi, Glitz! We are Glitter!
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih, gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapinya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
7: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
9: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
10: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
9: Iya, Dik.
10: Bang, beli sabun krim ekonomi.
11: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
12: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
10: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
13: Alhamdulillah.
9: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa kita tanah suci.
10: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
11: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
12: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
14: Wings Care 90.7 Fortune FFM.

Radio Fortuna masih di 80,7 nya sareng sulis tekar aos tos tabu 850 urang aos kenoe anu tos komen-komen hatur nuhun ya kanggo cobi urang tos 12 orang hatur nuhun ka Yusuf Abinya gue pai pasunar Fortuna FM di Genjreng. Selamat pagi neng sulis, semoga saya selalu amin hoeng kawina Ayun Puntang siap Supri Lovers oke okay, gupai pasundan Fortuna FM Genjreng ay hadir ngabisan kawasan parking dan Genjreng bareng si Eta si itu setahun Demian Virgo oke okay, warga Mabar Wonogiri Medan hadir Hartono Tono Jakarta Utara hadir Rahman Diski warga Kampung Banten Diski hadir Fitri Fitri oke okay, nya gupai pasundan Fortuna FM di Genjreng ay neng suli teh Fitri Mucikaret hoeng kawina ka Gembang sen spesialnya kanggo anakku tercinta paling spesialnya kanggo suami bawel Rusong Kusomi hadir, Udumayanti Oge hadir, warga setebar langkah sumut, amin, agupai pasunar Fortuna FM di Genjreng, di Caringin. Hoyong kawihna cikopi jeng bala-bala, siap, bendahari Oge, assalamualaikum bunda, sulis. Awis nampelangan, Gianjar Bali hadir, agupai pasunar Fortuna FM di Genjreng, ujang jay Oge, Genjreng pisan, ey. Musa gitu bayat di sulis, nyangke, Oge ayah acara Fortuna menggoda, masih jeng sulis. Jadi tong kemana-mana, tetap di 80,7 Genjreng, ey. Kagembang Genjreng euy.

jam 10 pagi, belajarlah mengalah sampai tak seorang pun yang bisa mengalahkanmu. Belajarlah merendah sampai tak seorang pun yang bisa merendahkanmu.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Selamat siang ya di hari Minggu ini di tanggal 27 September 2026. Baik lagi bareng Switch di acara Foto 6 Menggoda. Jika yang mau request lagu nih, lagu dangdutnya ya buat menemani di hari Minggu, langsung aja telepon di 0815 1497907 ya. Untuk lagu perdananya aku punya dari Nasar, Gejolak Asmara. Jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Ganjil Enggak.

0: 90,7 ya. Tadi ini udah Kang Joko, mana nih Kang Joko ya? Boleh langsung telepon-telepon lagi aja. Dan juga selamat pagi nih buat yang lagi berpergian ya, yang lagi di jalan juga, selamat pagi semuanya. Kamu jeng-jeng, boleh, halo.
1: Fortuna muda, mau dong. Kenjreng ey.
0: Kenjreng ey, kamu jeng-jeng lagi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kebetulan nih pertama terus.
1: Lagi ada rezeki.
0: Lagi ada rezeki. Panas ya daerah sana kau Jeng Jay?
1: Alhamdulillah teh. Sekarang mah udah panas.
0: Iya, semoga nanti sore hujan ya.
1: Kemarin mah hujan malam.
0: Oh, malam di daerah sana hujannya. Dari jam berapa kau Jeng Jay hujannya?
1: Dari jam 5 kan hujan gerimis gitu.
0: Oh, gerimis. Gak gede berarti hujannya, masih gerimis ya.
1: Masih gerimis.
0: Oke, alhamdulillah kau udah hujan. Lagunya tuh boleh kau Jeng Jay?
1: Salam rindu ah dari Rana Rani.
0: Salam rindu, oke. Salam rindu siapa tuh?
1: Rindu Cece.
0: Rindu seseorang. Boleh salam-salamnya dong buat seseorangnya. Buat siapa?
1: Salamnya buat Mami Papi ya.
0: Oke.
1: Okay. Buat Manini. Mm-hmm. Buat Mama Rita, Ami Ani juga. Yeah. Teh Olive, Bu Ipung, Teh Meliandri.
0: Lanjut.
1: Mama Rindu, lanjut. Kang Surya, Kang AM, Kang Joko Tak Uu. Pak Ben, buat Deden Bantar juga ya, Mama Lili, Mami Minok, buat Kang Solehudin,
0: iya Kang Solehudin,
1: buat
0: lanjut.
1: Mama Indah, Ponura,
0: nah, lanjut,
1: buat korban fitnah gas juga ya,
0: oke, buat siapa lagi,
1: buat semuanya aja, Waawong juga ya, Waawong Kang Santana,
0: iya,
1: spesial buat tulis yang lagi kerja,
0: iya,
1: tetap semangat,
0: harus dong,
1: sehat selalu.
0: Amin.
1: Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Jeng Jeng. Halo, Joko.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kemana aja? Waktu
1: udah menggoda. Kenjreng.
0: Kenjreng. Kang Joko. Ya, gak kemana-mana Kang Joko, di rumah aja.
1: Nah, habis malam mingguan.
0: Aduh, kemana tuh?
1: Di dia ya.
0: Ramai ya malam minggu.
1: Rame.
0: Gadang-gadang. Enggak kerja berarti libur.
1: Kerja.
0: Oh, tetap kerja.
1: Aku mah PNS kan.
0: Oh, PNS.
1: Pegawai niaga swasta.
0: Iya, bisa ya.
1: Bukan negeri sipil, aku mah pengusaha niaga swasta.
0: Iya, ya.
1: Jadi non stop.
0: Non stop tiap hari.
1: 20 jam.
0: 20 jam. Iya. 4 jamnya tidur.
1: Tidur.
0: Lagunya tuh boleh?
1: Lagunya.
0: Iya.
1: Milikku.
0: Milikku. Salam-salam ya, buat siapa?
1: Yang covernya. Milikku, kan yang tulisnya milikku.

0: Manini,
1: Manini,
0: lanjut.
1: Mani Papi, Mais, terus Teh Mel, Teh Mel naik tuh.
0: Kemana nih Teh
1: Mel? Kemana Teh Melnya? Aduh, kangen suaranya Mai Teh Mel. Coba naik.
0: Coba naik, lanjut. Nah, gitu. Buat siapa lagi?
1: Terus buat siapa? Buat Mama Yinda, terus Teh Lisna. Oh itu, Teh Jule itu naik atau Teh Jule?
0: Kangen satu lagu. Sibuk kan juragan mah?
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: lagi itu mencari itu 2M,
0: nah.
1: Proyek 2M katanya. Gitu. Terus buat siapa lagi? Buat Kang itu, Kang nanti Api Udin, ya. Kang Suryanya. Terus siapa lagi itu teh Kang Santana,
0: ya.
1: Kang Basar, terus Mama Jess,
0: ya.
1: Sama Aisnya.
0: Lanjut, buat siapa lagi? Halo? Halo? Turun. Boleh, Kang Tasitra?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Pertu nama goda, mau dong. Kenjering, oi.
0: Kenjering, oi. Tasitra.
2: Tuh, Ali, sehat.
0: Halo, alhamdulillah, baik
2: alhamdulillah.
0: Ya.
2: Alhamdulillah, sendiri?
0: Sendiri dong.
2: Iya deh.
0: Ditemenin Tasitra.
2: Iya ya, sama semua juga.
0: Lagunya boleh Teh Citra, lagu apa nih?
2: Pengen Harta dan Kesetiaan ya.
0: Harta dan Kesetiaan.
2: Iya, versi cewek.
0: Boleh. Salam-salamnya buat siapa tuh?
2: Buat yang barusan Kang Joko tahu ya.
0: Iya.
2: Buat Kang Ucing Jay juga Bang Len ya.
0: Iya.
2: Buat Teh Mel, gimana kabarnya Teh Mel?
0: Teh Mel gimana kabarnya?
2: Calipia, Marin, Bayi Puman ini ya.
0: Lanjut.
2: Mami, Papi, Taranti, apa kabar Teh Ranti? Terus buat Yati Bali juga ya, Mama Anjir sama Kang Aisnya juga,
0: yeah.
2: Kang DG, Kang Deden Bantas juga ya. Terini juga sehat selalu ya Teh, gimana kabarnya juga.
0: Amin.
2: Buat Ayah Santi,
0: yeah.
2: Terus buat Mama Indah, Mama Nora ya,
0: yeah.
2: Mama Dapi juga ya. Buat Kang Heran, buat TH, buat Asti,
0: yeah.
2: Buat Mahyani juga. Terus buat siapa lagi? Kang ACT ya,
0: iya.
2: Kang Mus juga, Kang Santana,
0: iya,
2: Kang Besar juga, Teh Mano juga ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, siapa lagi? Oh, siapa Teh Anibar, Teh Nina juga ya.
0: Iya.
2: Pak Ben juga.
0: Terus buat siapa lagi ya?
2: Ya, semua-semua aja.
0: Semua-semuanya aja.
2: Iya. Saya buat kertas tulis aja deh.
0: Iya.
2: Sama tugas sekat. Sama Adit juga ya.
0: Iya.
2: Mama Agusnya juga.
0: Oke.
2: Okay. Sayangnya.
0: Buat siapa tuh?
2: Cinta. Bareng keluargaku semua aja deh.
0: Iya, siap.
2: Semoga pada sehat juga.
0: Amin.
2: Makasih Teh ya.
0: Iya.
2: Ya ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Adit, halo Mama Adit. Kembali lagi.
3: Halo. Tadi lupa.
0: Fortuna menggoda.
3: Fortuna menggoda. Genjreng.
0: Genjreng. Waalaikumsalam. Stay tune terus ya Mama Adit. Mantap.
3: Iya Teteh.
0: Dari pagi.
3: Masih setia.
0: Masih setia. Iya. Gak ada masih kegiatan emang Mama Adit.
3: Iya Teh.
0: Gak ada kegiatannya lagi.
3: Oh
0: santai.
3: Baru beres Teteh.
0: Oh baru beres. Ya. Baru beres beres.
3: Iya.
0: Lagunya tuh boleh nih Mama Adit.
3: Pengen air mata tiada arti ya Teh dari Syahria.
0: Air mata tiada akhir. Salam-salamnya buat siapa?
3: Buat yang barusan itu Teh Citra.
0: Mm-hmm.
3: Sama Kang Fajrinya. Buat Kang Santana juga. Buat
0: air mata tiada akhir.
3: Arti.
0: Arti dari Iis Dahlia ya?
3: Ya dari Syahria.
0: Oke ada. Lanjut buat siapa lagi? Ada dong. Buat siapa
3: buat
0: lagi?
3: Buat Kak Adut.
0: Kak
3: buat
0: Adut.
3: Asti.
0: Teh Asti.
3: Buat Api Udin.
0: Ya.
3: Buat Teh Meli, Teh Olit.
0: Lanjut.
3: Mama Nindu. Ya. Mama Nini juga ya.
0: Oke.
3: Okay. Buat Mama Abdul.
0: Buat siapa lagi?
3: Buat siapa tadi Teh Umi? Teh, Teh, Teh.
0: Mama Nini.
3: Ya. Uminya itu Teh.
0: Yang mana?
3: Yang tadi Teh Umi, siapa Teh?
0: Umi.
3: Lupa Teh pokoknya.
0: Ya.

0: Buat siapa terus lagi?
1: Buat Pak Nura ya.
0: Mm-mm, Pak Nura.
1: Ya pokoknya buat semua aja ya deh.
0: Buat semuanya aja. Oke. Okay. Ya.
1: Siapanya Fortuna Mugonda, Fortuna FM. Kenjreng.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Asti, silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Teh Asti.
2: Fortuna menggoda. Oh dong, genjreng.
0: Genjreng, gak kemana-mana nih, Teh Asti.
2: Siang
0: juga ya. Panas cuacanya nih dicaringin.
2: Panas banget.
0: Panas banget ya.
2: Iya.
0: Sehat
2: ya, Teh Sulit ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat selalu ya.
0: Iya, lagunya dong boleh nih, Teh Asti.
2: Ini lagunya Purnama dari Lesti.
0: Purnama. Salam-salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat yang barusan ya, Mama Hadid.
0: Iya.
2: Buat Teh Citra bareng Kang Fajri.
0: Lanjut.
2: Dan juga buat lagi? Mas Joko.
0: Mas Joko.
2: Buat yang pertama Teh Kang apa Teh?
0: Kang Ujengjeng.
2: Iya, Kang Ujengjeng.
0: Iya.
2: Terus juga buat Kang Dengge.
0: Iya,
2: buat siapa? Buat Kang Egi.
0: Iya.
2: Buat Kang Herlan.
0: Lanjut.
2: Buat Kang Basar, Kang Santana.
0: Iya.
2: Buat Kang Deden Bantas.
0: Mm-hmm.
2: Terus juga buat Teh Meliandri, Mama Rindu, Teh Olivia, Teh Mano, buat Mama Dapi.
0: Iya.
2: Terus Dapi. Juga buat seperti buat Nina.
0: Iya. Lanjut.
2: Buat Ayah Santi. Terus ya. Juga buat Teh Ranti.
0: Iya.
2: Buat Teh Anibar.
0: Spesialnya
2: buat Teh Sulis ya.
0: Iya.
2: Tetap semangat ya. Oh itu buat Manini, buat Teh Risna Sibatu juga ya.
0: Iya.
2: Cuma tugas sampai tuntas ya, Teh Sulis.
0: Yeah.
2: Ya, tetap semangat. Paling sayangnya buat Putri Ayu aja ya.
0: Oke.
2: Okay. Paling mantap buat yang jauh di mata dekat. Tidak sehat selalu juga. Makasih, Teh Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kang Bashar, halo.
3: Halo. Fortuna menggoda. Mau dong, genjreng, oi.
0: Genjreng, kemana aja nih Kang Bashar?
3: Baru beres motong kayu.
0: Aduh, baru beres motong kayu.
3: Sibuk
0: ya di hari Minggu.
3: Iya, hari Minggu.
0: Gak ada istirahatnya.
3: Buat itu buat bakar, bakar.
0: Apa? Ubi.
3: Ubi lah, gitu.
0: Lagunya tuh boleh nih Kang Bashar. Sambil
3: pengen
0: bakar-bakar.
3: Lagunya yang dari itu ah. Yang dari orang Jawa Timur itu.
0: Apa?
3: Mantan kekasih Aki itu mah.
0: Lagunya?
3: Gantengnya Pacarku.
0: Aduh, Gantengnya Pacarku.
3: Dari Nini Karlina.
0: Aduh dong. Salam-salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat yang sudah duluan yang ditugas, semoga sehat selalu ya. Buat yang barusan, ke Asti juga. Selamat siang.
0: Siang.
3: Buat sama Adit, Teh Meliandri, Kang Ujengjeng.
0: Ya.
3: Manini, Mami Papi.
0: Aduh, bangun udah ngefans, saya tekan Manini Kang Bashar.
3: Kangen disebut, udah teleponan sekarang mah.
0: Oh, udah teleponan Manini.
3: Udah dapat nomornya
0: gaya.
3: Gitu.
0: Iya, aduh.
3: Alhamdulillah bisa silaturahmi gitulah melalui telepon.
0: Yang selalu genjreng Manini.
3: Ya, yang selalu genjreng artis Fortuna, genjreng woi. buat Kang Ujengjeng ya, buat Babean, Bang Len, buat Kang Joko Tahu, Teh Olive, barang Teh Lilisnya juga, Kang Santana ya. Buat Mama Rindu, barangkali screening ya, atau udah pulang, buat Teh Jule juga. Buat Teh Citra, Kang Fajri ya, buat Mama Dapi, Ayah Susanti. Bang Helu Libra ya, Kang Deden Bantas juga, Deden Gembol, Mama Yati Bali. Mama Indah, buat Api Udin, Kang Surya, buat semua aja lah,
0: dikumpulkan.
3: Terima kasih atas waktunya, ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Tasti lagi, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, kenapa Tasti?
4: Ini Teh Sulis, salah manggil kalian ke temannya si Dede.
0: Aduh.
4: Si Dede ini disuruh mau ke sana, maaf ya Teh Sulis ya.
0: Iya, gak apa-apa, kirain ada apa ya. Oke, sambil nunggu kita langsung bacain aja yang di udah komen-komen di Facebooknya ya. Kita lihat. Mami, halo Mami.
5: Halo. Fortuna mau dong. Jireng euy.
0: Mami lagi ya.
5: Mun pamang-pamang teh.
0: Mumpung-mumpung kosong ya.
5: Mun izin masuk teh biasa.
0: Nah, perebutan dia mah teh biasa.
5: Hari nonton.
0: Mohon. Oh, hese dia lebetna. Hese lebetna. Mana ini?
5: Mun.
0: Oh,
5: hese bentak ayana nuju longsong.
0: Nah, gitu. Mana ya tuh lagunya?
5: Mami.
0: Dua kali. Mami, mangga tuh lagunya. Mau lagu apa nih, Mami?
5: Oh iya, lagu Ayah Peti LP Menghitung Bintang.
0: Iya. Lagunya, judulnya?
5: Menghitung Bintang.
0: Bintang. Bintang. Coba kita lihat dulu ya. Dari Elvi.
5: Mohon.
0: Menghitung bintang. Oke, ada Mami, lanjut aja buat siapa lagi?
5: Mohon sange eta tah manini Bang Len, iya. Kang Basar.
0: Lanjut.
5: Teh Citra sang Agusna Adit, Mamah Adit teh sareng soge namareun. Sareng eta tah Ujeng Jay. Sareng Mama Rita.
0: Iya.
5: Sareng Teh Lisna. Sareng Kang Santana, Kang Surya.
0: Iya.
5: Sareng Mel, Mama Hindu, Ibu Utung Sap Nok, sang Teh Diana.
0: Lanjut.
5: Pak Marwan, sang Ibu Na.
0: Lanjut.
5: Teh Balebat. Pak Ben.
0: Lanjut.
5: Wak Aung, sang istri Na.
0: Yeah.
5: Teh Yati Bali. Oh, Amar Servis.
0: Iya.
5: Yeah. Kang Marco. Bah Eden. Bah Anom. Sarunya, Bah Kredil. Aki Gaul. Tos we, kange papi, kange neng culis we, iya nama. Diikun, dikumkun sadayana.
0: Yeah.
5: Oh, olit, pilih iya tekan senggol. Mohonnya, neng culis nungnya cantik. Mohon. Minreng, ey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami gacor.
5: Maan neng culis. Sanes ini ya, sanes mani ini gacor, ini mah mami.
0: Mami gacor.
5: Ayak-ayak, weh.
0: Ayak-ayak, weh. Oke, mami ditunggu lagunya ya. Kita langsung bacain aja nih yang dari komen-komen Facebooknya ya. Dari Bendahari juga, Assalamualaikum Bunda Sulis, Fortuna menggoda genjreng, eh permata hijau permai hadir, salam hangat dan sukses selalu. Mas Irul juga Assalamualaikum, Bangkalan menuju Jawa Timur hadir, ujang dia juga genjreng, eh semangat ya Sulis. Marco juga Fortuna menggoda genjreng, eh Fitri juga di Fortuna menggoda genjreng, eh Neng Sulis, Teh Fitri Mercikaret pengen ikutan lagunya Zainal. Sayang spesialnya buat aku tercinta dan paling spesialnya buat suami Bawel Arun Ijam Neng Sulis, selamat siang ucapannya genjreng, eh. Abah Susamangan juga nih Gianyar Bali hadir, Fortuna menggoda, Assalamualaikum selamat siang Neng Sulis, terima kasih. Ya, baik sudah Fortuna, karena sudah banyak yang telepon-telepon juga. Nih, kita langsung aja kita putarkan. Rana Rani, salam rindu. Kang Ujeng Jay, selamat mendengarkan. Genjreng ae.

0: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses isi dua.
12: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
12: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, serendang-rendang.
12: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
13: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
6: Dari Wings Food.
5: Yes.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Di.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wingscare 90,7 Fortune FFM.

0: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
9: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
10: Ini mie sukses isi dua.
11: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
10: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
11: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
9: Yang rasanya meriah, ada.
10: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
11: Gurih karinya, berasa.
9: Harganya?
11: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
10: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
11: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
12: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
10: Dari Wings Food.
13: Jadi gitu ceritanya.
14: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
13: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
14: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
13: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
14: Kenyal mie-nya maksimal.
13: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
14: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
13: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
15: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
16: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
15: Iya, Dik.
16: Bang, beli sabun krim ekonomi.
17: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
18: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
16: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya. Bu, dapat hadiah umroh.
19: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
16: Terima kasih sabun krim ekonomi.
17: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh Pesta Mas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
18: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
20: Wings Care. Yes, yes.

0: Masih di 90,7 ya Surya Fortuna. Langsung aja kita baca-baca ini yang sudah komen-komen ya dari WhatsApp-nya juga. Dari Bang Lens, Fortuna menggoda mau dong, mau lagunya Bukan Yang Kupinta, sudah diputar ya. Salamnya buat Telisna dan mamahnya Citra, Asti, Kang Joko, Mami Minok, Mami Papi, Kang Basar, Santana, dan Banta, Salehudin, ACT, Marco, Nina, terima kasih. Dari Mamah Nurul juga ya, selamat siang Suli, selamat bertugas sampai tuntas. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Lagunya Aku Takut, ada sekarang lagunya Menggoda ya, lagu dangdut. Kirim-kirimnya buat Pak Ben, Eden Bantas, Kang Surya, Teh Asti, Teh Oli, Miliandri, Teh Citra, Kang Santana, Mami Papi, Manini, dan buat semua-semuanya aja. Yang spesial buat yang Suli yang cantik, semoga saya selalu spesial buat suamiku aja yang ditinggal pulang lagi ke Sukabumi. Wassalamualaikum. Dari Bunda Cepi juga hadir rekananya. Kita lanjut lagi nih dari Facebooknya ya, karena sebentar lagi juga kan azan zuhur. Langsung aja kita baca-bacain. Nah, dari Santo Ketu juga Ganjar bagi hadiah, terima kasih. Di Supri Lopos juga Fortuna menggoda genjreng, eh hadir ngabsen kawasan Pargud, lagunya Cinta Merah Jambu, sudah diputar ya. Dari Beti kemarin juga nih, Fortuna menggoda hadir Taman Ramadan City, selamat pagi Pak Suli, sing ayu, salam sehat and happy weekend. Bang Billy juga selamat siang kakak cantik, siang juga ya. Dumayanti hadir, warga Seta Berlangka Sumut. Nova juga selamat hari Minggu, Lampung hadir. Tomia Virgo, warga Mambar Medan hadir. Pagi-pagi semangat juga Fortuna menggoda genjreng, eh selamat siang Neng Suli, semoga saya selalu Brunei hadir ya. Aminah juga assalamualaikum Fortuna menggoda di genjreng, eh Teh Suli, Siti Aminah Caringin hadir lagunya dong Jeritan Hati, sudah diputar ya. Abis sambangan juga Gianyar Bali hadir Fortuna menggoda, assalamualaikum selamat siang Neng Suli, terima kasih. Dega Fitri-Fitri juga nih, lagunya Pengen Zainal sudah diputar juga di kamar Komarko, Fortuna menggoda genjreng, eh. Oke Surya Fortuna, ya gak kerasa nih sudah di jam 11.47. Nanti juga akan ada acara Fortuna Top bareng Banino ya. Jadi saya Sulistia, jin pamit. Tetap di 90.7, genjreng.
1: Sesaat lagi 90.7 Fortuna FM menyampaikan ajang dukur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara Fortuna. Hai, hai, apa kabar? Minggu ini tanggal 27 September 2026 kita berjumpa di acaranya Top Indonesia 10. Bersama saya Bandinu hadir sampai tuntas nanti pukul 13 saja saudara Fortuna. Mudah-mudahan kabarnya baik ya dan tidak kurang satu apapun juga. Oke, sebelum kita ke lagu-lagu jawaranya, maksudnya ke lagu-lagu yang akan nongki-nongki, yang akan hadir dari peringkat ke-10 hingga peringkat jawaranya, kita lihat lagi lagu-lagu yang telah mararanco di minggu lalu, tertanggal 20 September 2026. Siapakah waktu itu, saudara Fortuna, ya? Oke, waktu itu, minggu lalu, Setia Band dengan Hilang Ingatan menempati posisi ke-10, ke-9 ada Masa Ini, Masa Lalu dari Nuka, terus juga Sesi Potret dari Ino, Fitless Mana menempati posisi ke-8, ke-7 ada Percuma dari Mahalini, Selon Seven dengan Sederhana menempati posisi ke-6. Ke-5 ada Utara Selatan Ungu. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan menempati posisi ke-4. Ke-3 Foto Kita Blur, Sal Priadi. Raim Lauda dengan Dunia Yang Nanti menempati posisi ke-2. Dan jawarnya adalah Tulus dengan Teh Hijau.

0: Ya, Saudara Fortuna sekarang menempati posisi ke-10 untuk minggu ini, tanggal 27 September 2026. Kita gencerinkan saja ya.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-10.

Ya, 90,7 Fortuna FM Genjreng. Saudara Fortuna, ingatan dari Setia Ben ya, hadir tentu saja untuk Anda menempati posisi ke-10 ya Saudara Fortuna. Dan ini masih macet terus. Ini sebetulnya tanggal rilisnya di April 2026 dan sekarang masih nongkrong untuk menempati posisi ke-10 di bawah label DR2 Music Entertainment DH Production, dan penciptanya adalah Ferry Hudaya ya. Baiklah, apakah pekan depan masih hadir dan menemani suasana hari minggunya? Kita lihat aja nanti. Wait and see aja lah, ya. Baiklah, kita gini.

Oke, masih ada cahaya oleh Ed Gita berkolaborasi dengan Hindia yang tentu saja hadir sebagai bagian dari album kedua Ed Gita yang bertajuk Berusaha di Bawah Hujan ya. Dan hadir pula untuk Anda Saudara Fortuna, tema dari ini, lagu ini adalah refleksi tentang penerimaan masa lalu, terus juga trauma, pendewasaan, dan harapan baru. Begitu banyak perasaan yang hadir di lagu ini ya. Ada refleksi tentang penerimaan masa lalu, ada trauma, ada pendewasaan, dan harapan baru. Itulah dengan lagu yang bercuduk bertajuk apa ya? Masih ada cahaya, masih ada cahaya. Mudah-mudahan secahaya, cahaya apa ya? Cahaya, masih ada cahaya ya Saudara Fortuna. Lagu dan lirik oleh Ed Gita dan Hindia Saudara Fortuna ya, menempati posisi ke-9 untuk pekan ini, hadir untuk Anda. Baiklah, beberapa lagu yang akan hadir selepas beberapa promo, tentu saja jangan kemana-mana dengan lagu-lagu yang akan saya hadirkan untuk Anda di top ini, di saya 10 Genjring.

0: Everybody in the house, clap your hands up. Miren cómo toman tu yuca por una cosa así.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
2: Hai semua.
0: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
0: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
2: Hai semua.
0: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
0: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Jadi gitu ceritanya.
0: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyalwinya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode unik.

0: Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
1: Terima kasih sabun krim ekonomi.
2: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Mas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
3: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
4: Winscare. Yes.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo

0: Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjering Euy, aku harus pergi. Dari musisi elektronik Indonesia Wisnu Santika menghadirkan lagu yang berjudul Aku Harus Pergi ini, Saudara Fortuna ya. Dan lagu ini menjadi warna baru dalam perjalanan musikal Wisnu Santika karena ini menghadirkan nuansa yang lebih personal, emosional dan intim dibanding karya-karya sebelumnya ya. Dalam lagu ini Ariel Semana juga bukan hanya hadir sebagai pengisi vokal, Ari juga terlibat langsung memproduseri sekaligus penulis lirik, menjadikan kolaborasi ini terasa lebih kuat secara emosional dan musikal. Kehadiran Ariel Semana menjadi elemen penting dalam membangun suasana sendu dan reflektif yang ingin disampaikan lewat lagu tersebut. Aku Harus Pergi ini membawa cerita tentang seseorang yang memilih pergi demi menyembuhkan diri dari luka hubungan yang menyakitkan tersebut, Saudara Fortuna. Dan lirik-liriknya menggambarkan pergulatan batin, rasa lelah dan keberanian untuk melepaskan sesuatu yang tidak lagi sehat untuk dipertahankan ya. Nuansa lagu yang atmosferik dipadukan dengan sentuhan elektronik khas Wisnu Santika membuat lagu ini terasa berbeda namun tetap memiliki identitas kuat ya, Saudara Fortuna. Selama ini kan Wisnu Santika dikenal sebagai DJ dan produser musik elektronik ya, dengan energi panggung yang besar serta genre Indonesia bounce yang menjadi ciri khasnya ya. Namun di sini melalui Aku Harus Pergi, Wisnu mencoba menunjukkan sisi lain dari dirinya dengan pendekatan musik yang lebih tenang dan penuh storytelling, Saudara Fortuna ya. Baiklah, itulah peringkat ke-8 minggu ini dihuni oleh Wisnu Santika, Ariel Semana dengan Aku Harus Pergi. Kita kembali lagi ke peringkat yang lebih atasnya lagi lah setelah peringkat ke-8 dan sekarang peringkat yang ke-7.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-7.

0: Iya, sederhana, sederhana, sederhana, selalu sederhana. Penampilan dari Sale on Seven selalu sederhana, Saudara Fortuna ya. Pesan utama dari lagu ini mengajak pendengar untuk mensyukuri hal-hal yang ada. Ya, begitu, tidak hidup berlebihan. Begitu aja, Saudara Fortuna ya. Intinya adalah refleksi pribadi, lirik dan aransemennya menggambarkan karakter Sale on Seven yang memang dikenal tetap membumi dan sederhana sepanjang perjalanan karir mereka. Perjalanan karir mereka itu sangat luar biasa. Pelatih pun sudah malang melintang di dunia musik Indonesia, tapi selalu sederhana, sederhana, dan selalu sederhana ya. Oke, sekarang hari itu karena sederhana menempati posisi yang ke-7, yang sebelumnya ke-6. Kreatif pun harus turun satu peringkat dari peringkat yang semula. Oke, baiklah. Lanjut lagi, Saudara Fortuna. Karena kita terus berpacu dengan waktu, masih Baninu hadir sampai tuntas nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang pukul 12 lebih 31 menit. Jangan kemana-mana, terus Manco Fortuna di 90,7 streaming radio Fortuna.id dengan serangkaian lagu-lagunya, khususnya Top Indonesia 10. Genjrengkan sekarang peringkat yang lebih atas lagi, peringkat yang ke-6.
1: Ini yang menunggu di peringkat ke-6.

0: Oke, dari Jalan Bagi Satu nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Jering, masih di acaranya Top Indonesia 10 hari ini bersama saya Mbak Ninu hadir sampai tetas nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Oke. Di bawah naungan label Emotion Entertainment Saudara Fortuna yang tentu saja kalau kita mengangkat tema dan mana lagu ini adalah bercerita tentang mengangkat kisah tentang kerinduan mendalam, harapan, serta keraguan saat menanti pertemuan yang tak pasti dengan seseorang dari masa lalu. Oh. Dan ini sangat populer liriknya yang menggambarkan perasaan dekat saat berada di kota yang sama namun sulit untuk bertemu. Dan genrenya ini mengusung nuansa pop balad melankolis yang menjadi ciri khas dan teman galau pendengar. Seperti itu biasanya kalau galau-galau ya langsung udah mantap katanya. Aduh, banyak yang galau ternyata ya. Baiklah Saudara Fortuna, itulah Juicy Lucy dengan Gurun Hujan yang menempati posisi ke-6. Kita genjerkan kembali karena kita terus berpacu dengan waktu ya. Inilah peringkat yang ke-5.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-5.

Oke, Sonata Fortuna Grup Musik Ungu kembali menghadirkan karyanya melalui single yang berjudul Utara Selatan ya. Lagu tersebut menjadi bagian dari perayaan 3 dekade perjalanan Ungu di industri musik Indonesia sekaligus membuka rangkaian menuju konser. Oh, waktu itu ya sudah selesai ya. Tapi yang jelas Utara Selatan diciptakan oleh gitaris Ungu Enda dan lagu ini mengangkat kisah dua insan yang masih memiliki rasa cinta tetapi tidak lagi mampu berjalan menuju arah kehidupan yang sama. Nah, di sini melalui simbol arah mata angin utara dan selatan, Ungu menggambarkan jarak emosional yang muncul akibat perbedaan sudut pandang, prinsip serta pilihan hidup ya. Hubungan yang masih menyimpan perasaan tersebut akhirnya harus menghadapi kenyataan bahwa cinta tidak selalu cukup untuk menyatukan dua orang.

0: menghadapi apa? Menghadapi hubungan, tekanan dari luar, termasuk perbedaan pilihan dan persoalan restu, katanya gitu. Dan perpisahan kembali menjadi pilihan meskipun perasaan di antaranya keduanya masih ada. Masihkah dapat diperjuangkan? Itulah. Utara Selatan Ungu hadir sekarang menempati posisi yang keberapa nih? Yang kelima ya. Oke, yang kelima untuk pekan ini. Baiklah, kita gunakan kembali lagu-lagu yang akan hadir setelah Ungu dengan Utara Selatan dan sekarang peringkat yang keempat.
1: Inilah yang menduduki di peringkat keempat.

0: Ya, 92,7 Fortuna FM gejreknya karakter vokal Mahalin yang sangat kuat. Percuma Mahalin nih. Oh. Percuma. Lagu yang tentu saja sangat emosional ini diluncurkan bersama dengan video musik resminya di bawah naungan label Hits Record ya Saudara Fortuna. Yang tentu saja latar belakang lagunya adalah Percuma. Ini sebenarnya merupakan lagu yang ditulis langsung oleh Mahalini bersama Martinus Tintin dan Mohamed Kamga sebelum dibawakan sendiri oleh Mahalini ya Saudara Fortuna. Lagu ini sempat dirilis dan dipopulerkan terlebih dulu oleh Anggis Devaki dan juga Betran Peto pada tahun 2025 ya. Dan makna dari lirik ini adalah mengisahkan tentang titik jenuh seseorang yang telah berjuang mempertahankan hubungan sendirian dengan hingga akhirnya sadar bahwa cinta yang dipaksakan dari satu pihak saja hanya akan berujung sia-sia. Nah, tentu saja Saudara Fortuna, versi penuh dari lagu ini sudah dapat didengarkan juga di berbagai platform digital ya. Tentu saja yang kalau boleh saya update kembali Saudara Fortuna ya. Emosi dalam lagu ini dibangun secara perlahan hingga mencapai puncaknya pada bagian afacing refrennya ya, terutama lewat pengulangan kalimatnya percuma aku tak pernah kau dengar gitu Saudara Fortuna ya, yang menjadi salah satu bagian paling kuat dari keseluruhan lagu percuma aku tak pernah kau dengar. Oh, itulah Saudara Fortuna, itulah penampilan dari Mahalini dengan Percuma gitu Saudara Fortuna, menempati posisi yang keempat ya. Yang sebelumnya mendapati posisi ketujuh naik ya, lumayan 3 peringkat ya. Baiklah, genjerkan kembali peringkat berikutnya, peringkat yang ketiga.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ketiga.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Genjreng. Masih bareng Bani Nuhardi sampai tuntas nanti pukul 13 ya, di serangkaian lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda di hari Minggu ini tanggal 27 September 2026. Foto kita blur. Sebenarnya lagu ini lagu tahun 2024 loh, tapi banyak yang suka loh saudara Fortuna ya. Intinya kembali didengar pada tahun 2026. Itulah kehebatan dengan lagu Foto Kita Blur Sal Priyadi kembali mendapat perhatian saudara Fortuna ya, setelah lagu yang menjadi luar biasa ini yang banyak disuka oleh pemirsa, terutama Anda yang melihat secara langsung ya video YouTube-nya saudara Fortuna ya, yang jelas dari karya Sal Mantio Azrezki Priyadi dan Meter Boss. Lagu ini tentu saja menceritakan tentang kenangan, cinta dan kehilangan, dan pada bait pertama lagu ini menggambarkan foto yang buram namun memiliki banyak yang memiliki banyak maknanya gitu saudara Fortuna ya. Oke deh, yang jelas Foto Kita Blur hadir menempati posisi yang ketiga untuk pekan ini, dan langsung saja gencarkan karena ada beberapa lagu lagi yang harus saya hadirkan untuk Anda ya. Baiklah, sekarang peringkat yang lebih atas lagi, inilah peringkat yang kedua.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke runner up.

0: Saudara Fortuna Dunia yang nanti dari Rayam Laudo, Saudara Fortuna ya, yang tentu saja ini secara garis besar lagu ini menceritakan kisah emosional tentang cinta waktu kehilangan kesempatan, pembatasan keadaan dan keikhlasan ya. Ketika dua orang saling menyayangi namun tidak bisa bersatu di dunia saat ini, mereka akhirnya menyerah pada realitas dan menaruh harapan untuk bisa bersama di dunia yang nanti, masa depan atau kehidupan kelak ya. Yang tentu saja Saudara Fortuna, lagu ini mendapatkan sambutan hangat di kancah musik, bahkan sempat dibawakan secara langsung oleh Rayam Laudo di berbagai acara festival musik dan berhasil menembus tangga lagu global ya Saudara Fortuna Fortuna ya. Okay, baiklah, Rayam Laudo hadir untuk Anda menempati posisi kedua untuk pekan ini Saudara Fortuna. Dan tentu saja minggu lalu pun sama ya. Nah, sebelum kita ke jawaranya, kita lihat lagi lagu-lagu yang telah hadir di minggu ini tanggal 27 September 2026 untuk perangkat peringkat ke-10 dihuni oleh siapa nih? Hilang Ingatan ya. Setia Band. Gita dengan Masih Ada Cahaya, Aku Harus Pergi dari siapa gerangan? Wisnu Santika. Ya, bareng Ari Lesmana. Oke, terus juga Sederhana dari Shalom Siapa yang menempati posisi ke-7. Ke-6 ada Gurun Hujan, Juicy Lucy. Ungu Utara Selatan menempati posisi ke-6. Ke-5, Percuma, Mahalini. Oke, terus juga ke-4, Foto Kita Blur, Sal Priyadi. Ke-2, Dunia Yang Nanti, Rayam Laudo. Dan sekarang siapakah yang akan menempati posisi jawaranya? Seperti biasa, inilah masih tetap maju-maju nih teh hijaunya. Lirik, oh Tulus ya. Teh hijau Tulus nih masih manco di peringkat jawaranya. Selamat ya untuk Tulus, masih terus untuk hadir di jawara Fortuna dengan Top Indonesia. Inilah peringkat pertama Tulus dengan Teh Hijau. Sekaligus yang bertugas Bani Nudu pamit. Terima kasih, selamat siang semuanya. Selamat berhari Minggu. Mudah-mudahan hari Minggunya menyenangkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inilah yang menduduki di peringkat nomor 1.

0: Jam 1 siang, saatnya kembali beraktivitas. Semoga harimu sukses.
1: Berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari mie sedap,
3: Ariel.
4: Hai semua.
1: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
1: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
1: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
1: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses, isi dua.
8: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
8: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
7: Dari Wings Food.
10: Hi Glitz, we are Glitter.
11: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
12: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
13: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
10: We love it so much.
12: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
13: Tinggal seduh. Langsung slurp.
12: Kuah gurihnya bikin lagi.
14: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
13: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
12: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapnya tuntas.
14: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
13: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
10: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
11: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
13: Soya mie gelas,
10: we love it so much.
2: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari mie sedap,
3: Ariel.
4: Hai semua.
1: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
1: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
1: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
1: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
15: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi.

0: siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
0: Bang, beli sabun krim ekonomi.
2: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
3: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
0: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
0: Terima kasih sabun krim ekonomi.
2: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
3: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba seger, serba guna.
5: Wingscare. Yes, yes.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara Fortuna, tiba saatnya sekarang di Fortuna Ngepop hari ini, hari Minggu tanggal 27 September 2026 ya. Selamat siang, selamat berhari Minggu buat Anda yang lagi liburan, yang lagi menenangkan hati, yang lagi apa ya? Pokoknya ingin refreshing, ingin healing di hari Minggu ini, selamat healing-healing saja deh ya. Mudah-mudahan kalau sudah healing semuanya bisa fresh gitu, yang namanya emutan, teras pikiran, teras segar rupanya. Gitu ta pamirsa. Genjerkan 0815 14 907 907. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pak,
0: genjering ai. Kang Surya. Yes. Selamat siang. Lagi hari Minggunya di mana ini? Apa di luar kota? Di luar angkasa? Apalagi di rumah saja?
1: Di rumah.
0: Aduh, istirahat merenya waya ke raos atau istirahat santai rebahan ngopi siga nantinya. Oh, usum naon di sawah ayana Kang Surya?
1: Oh, iya dibuat.
0: Mantap atuh dibuat mah komo we atunya. Ngaliwat atuh. Iraha atuh ka Fortuna nyandak biasanya. Nyandak bias anyar atunya ka Fortuna teh bagi-bagi cina meureun. Ngarap.com deui cina ieu mah nya. Baiklah, mau lagu apa nih?
1: Mencari alasannya.
0: Apa?
1: Mencari alasannya lain.
0: Mencari alasan. Lagu jadul meureunnya teh esok teh nanaon lah. Oh, aya yang itunya juga ada ya. Boleh buat siapa?
1: Buat Mary Andri lah paling bagus.
0: Boleh. Temel, apa kabar Temel?
1: Suka Terisna.
0: Iyo.
1: Ya, kemarin.
0: Oke, boleh.
1: Sepuluh ribu maruan.
0: Boleh. Boleh.
1: Mami Papi Mat.
0: Oke.
1: Mama Bungsu.
0: Mami Papi Manin.

0: ាទ
1: សៀបម៉ងក
0: បាទលេន
1: អូខេ
0: និយាយវិញចឹងថាយកបក
1: ស
0: ំបកតែតាំងទៅហើយដាក់តាំងតាំងទៅណា
1: បលេ
0: ចុះមកហើយអត់ចុះតាមកអនយ
1: Mangga siap Bang Surya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Surya. Di belakangnya Kang Surya. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Para tenang ngepop enjireng.
1: Waduh, nuju 10 panginten teh Pak Ben.
2: Karena Pak Benan lagi pit.
1: Oh, nuju pitnya alhamdulillah. Pitnya. Tidak terus hujan pelidinya.
2: Hujan ada mana jo hoyong ka bente.
1: Oh, taacannya?
2: Taacannya mah di pasuna.
1: Oh, lu. Sabar. Sabar pasti hujan insyaallah.
2: Juga kenalan saya nu ngirim lampir ge ka dia.
1: Taacan. Oh, atuh baruknya atuh request ya, atuh request ada tenan naon request aja.
2: Request terasa-rasan Pak Bente.
1: Oh, eta teh nya, tapi taacan sumping.
2: Taacan
1: bakal macet pangin. Taacan waktosna sigana teh nya. Keun teu sabar. Mudah-mudahan atuh sok atuh mangga cenah Pak Ben yeuh hoyong cai ti blangwir. Nuju naon atuh Pak Ben wayah kieu teh di dinya palidinya.
2: Nuju ngadangukeun ye Jafar Tullah eta tadi ge.
1: Mantap atuh pamikitunanya siap.
2: Guluh haguleh kos ieu pas ulam.
1: Oh, rebahan meureun nya nguping Fortuna. Mantap. Mantap batunya.
2: Cuma barina sah langsung mah sehat.
1: Rada mendingan enaman teu mepeg teuing kitu.
2: Oh, kunaon kitu
1: teh? Biasa dalam rangka emplu kitu. Cuaca. Eta teh nya cuaca.
2: Perjalanan
1: barina. Debu-debu jalan bener gener.
2: Sama di pabengan rumah teh ada deket jalan teh ngebeg lewat pohon
1: teh. Oh, gitu nya. Pastinya. Kira di banjuran Pak Ben kitu teh.
2: Nya hayo wae teh ge mepeg teh di leoban
1: anggeun. Di leoban.
2: 3 kali
1: eta teh sadinten teh meureunnya. Oh iya bener ya.
2: Nyerap.
1: Pasti. Mau lagu apa nih Pak Ben sok?
2: Nanti lagunya Salahmu Sendiri ya.
1: Boleh Salahmu Sendiri. Boleh.
2: Iya. Di pinggirnya pas yang barusan Kang
1: Boleh.
2: Surya ya. Selamat ya Raja.
1: Oke. Boleh.
2: Aktivitas buat Teh Meli, DJ. Buat Olivia, terus buat
1: buat siapa?
2: Buat
1: siapa?
2: Ponro, terus buat Teh Gula Aren.
1: Oke, siap mangga.
2: Terus buat Wibu Sepuro.
1: Oke.
2: Yoi. Terus buat siapa lagi ya?
1: Siapa lagi atuh?
2: Buah, buah Aong.
1: Yo, mohon ya, siap mangga.
2: Terus buat Kang Deden Wenmo, Deden Bantas, Kang Len. Buat Ben yang ditugas, mau tugas aja.
1: Okay,
2: buat
1: siap,
2: Ben
1: siap.
2: Juga,
1: oke. Okay. Nah, gitu benernya. Aduh, diri sendiri dikirim dong, diri sendiri. Cejule,
2: cita-cita. Bener.
1: Betul. Kang Deden Bantas, Misko, Kang Irfan Misko, tuh, Teh Ranti.
2: Buat Ben yang lagi tugas, tugas aja sampai tuntas.
1: Siap lah, Pak Ben.
2: Jangan lupa cuaca panas begini, mas. Jangan lupa minum air putih.
1: Ganti nah, tidur, air putih hangat, ya. Gitu tanya. Jangan okay. Lupa, Wen, non tematis ngebebek. Rujak bebek.
2: Benar mantap.
1: Rujak bebek. Aduh, bubuahan tuh sekarang yang tak acan beri bubuahan mah tak gararing merenya.
2: Gararing yang kalau doang. Panasnya itu kan yang namun
1: berkembang. Oke, ya aduh, siap.
2: Oke, pernah terus.
1: Siap, mangga. Gencering,
2: eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Pak Ben. Di belakangnya, halo.
3: Assalamualaikum.
1: Fortuna ngepop.
3: Jreng euy.
1: Genjreng euy. Aduh. Ini Mas Joko tahu.
3: Hadir
1: Mas Joko. Hadir Mas Joko tahu. Alhamdulillah rada mendingan teh mepeg teuing kitu mun kedah seueur minum we ieu teh danya.
3: Hari geus dianyangan malam Minggu mah sok kitu ngemplong.
1: Oh, gusti kusaha eta teh kusaha dianyangan kusaha sakitu langsung ngorok. Aduh, ampun.
3: Temel dianyangan malam Minggu ngemplong.
1: Oh, kitu eta teh cenah nya.
3: kamar ini nganyangna kayak itu
1: nganyangna kama oh jadi apel nanti kamar ini pak Joko tehnya ulo oh, gitu. Pada saat itu kabar tadi ngaliti itu teh sahana terus naik layur. Soal mana teh sama cina itu teh saha cina pak Joko oh balik kamar ini naik eta geni naik layur gusti ini satu gitu. Alhamdulillahnya.
3: Mani ini jangan nyebut numpak lah.
1: Baju koko naon berus kencur cenanya. Mas Joko naik layur cenanya.
3: Aduh, eta mani ini naik layur. Aduh.
1: Eta bari apel ka mani ini teh lain batur mah naik naon imah naik layur eta puguh mah dae memang seueur layur.
3: Aduh,
1: batur geus seseur ya. Aduh, tos diapelan kumaha tah keman ini ku Pak Joko naik layur teh ye.
3: Geus diapelan ah. Diapelan keman ini mah malam Jumat. Malam Minggu.
1: Aduh, spesial mat man ini malam Jumat cenah bari apelan mah keman ini ti Pak Joko.
3: Kudu naik cumi-cumi oke okay, ngerangem.
1: Aduh batur mah cenah bade apel naik naon naik naon ima naik cumi-cumi we jeung naik layur. Aduh gusti.
3: Sia malam Jumat.
1: Aduh menjadi merinyiri kulit beuteung cek mani ini teh cenah meureun aduh cenah meureun ampun Pak Joko Pak Joko.
3: Mani ini oke pan jadi ieu nya.
1: Jadi naon? Aduh, malah gua apa nih?
3: Kamar itu mana ini kok terus ngompol.
1: Tak itu.
3: Ayo nama ini kudu
1: naik. Iya lah pasti. Bade nggak bade tes miskom gitu tanya.
3: Bade nggak ngo, iya lah ngo Apple.
1: Aduh, ampun. Jadi hayang seri tung-tung namanya gara-gara apel naik layur jadi geus naik cumi sakalian lah mun teh naik hiu cenah meureun kitu. Aduh, ya udah, mau lagu apa nih Pak Joko?
3: Laguna ieu we belajar untuk melupakanmu nya
1: belajar
3: untuk melupakan.
1: Belajar dari rumput yang bergoyang gitu.
3: Belajar.
1: Tulus.
3: Belajar.
1: Iya, belajar.
3: Belajar untuk melupakanmu.
1: Dari siapa?
3: Siapa itu tanya? Melayu
1: dah. Oh, belajar untuk melupakanmu nya tisahnya.
3: Nah,
1: belum ada kayak untuk kayak belum lupakan. Ada, belum ada.
3: Oh, belum ada.
1: Iya. Nanti download dulu kalau misalnya sempat download dulu ya.
3: Iya, boleh.
1: Oke, okay, kalau sempat nih. Kalau misalnya enggak ada nanti kalau belum sempat nih nanti oh, mau dicari.
3: Ada mah ieu we lah supaya anu jingrak-jingrak mawar hitam kan ya.
1: Ulu eta mawar hitam oh yakin mah kudu melo-melo lah jingrak jingrak.
3: Oh, melo-melo ieu melo atuh lah.
1: Naon tah?
3: Ieu we atuh.
1: Mawar naon tah?
3: Aku tak berarti bagimu.
1: Oh. Ya.
3: Jadi saya artinya cuma ini sih. Kamu tuh lagi urusan. Balik sih, kita itu lah. Lagi urusan, kita lagi kirim channel aja.
1: Aduh. Aziza mau mere boleh.
3: Man ini pan disuguhan aja lain duren buana cangkang
1: lah. Disuguhan duren kantun cangkang lah cina meren. Aduh ya Allah.
3: Aduh.
1: Ayah gitu nanya, iya deh siap. Mangga atuh kirim salam buat siapa
3: kirim,
1: lagi?
3: Buat Man ini nanya.
1: Mangga.
3: Man ini terus amal servis.
1: Yoi.
3: Teh Jule, kan sebenarnya kan Teh Jule.
1: Iya sok, mangga.
3: Oke, terus buat semua itu lah. Harusnya Man ini juga cerita untuk
1: kontekan. Iya siap, mangga.
3: Tapi siap buat Teh Jule nya.
1: Mm-hmm.
3: Oh temel, naik temel ulung.
1: Temel teh lagi ngelayat, cina dia tadi ngali WhatsApp nate.
3: Oh,
1: siapa yang meninggal? Temel, siapa yang meninggal? Temel.
3: Oh, innalillahi.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Temel, selam apa namanya? Turut berduka cita ya. Yang meninggal siapa Temel?
3: Oh, yang kemarin rumah sakit
1: ya, Boy. Mungkin ya coba Temel sok nanti chat lagi dia mudah-mudahan dibalas ya. Oke, mohon mangga-mangga. Mangga-mangga amin. Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Turut berduka cita ya buat Temel ya. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Fortuna ngepot.
1: Genjreng. Aduh, Kang Deden Bantasnya. Iya. Halo, Do.
2: Halo, Do, Banilu.
1: Pacan hujan, tapi kantos hujannya.
2: Kantos.
1: Kantosnya bios lah. Nomor 5 kantos hujan lah, tegaring teing lah gitu nya.
2: Ah, gitu.
1: Alhamdulillah. Ya, tapi aya nu update cenah, boleh hujan ya Tuhanku, tapi tong ageung teuing cenah bisi raruntuh, cenah kitu mun mudah-mudahan ya kitu sing ieu non teh sing mohon gitu nya. Aduh. Baiklah, ini Kang Deden Batas di Lido ku seueur anu wisata kadinya.
2: Ah, ayeuna mah.
1: Salitnya.
2: Jalan,
1: oh, teu seueur teuing.
2: Pasti bangun eta mah kan rumah nya.
1: Orang-orang
2: tertentu
1: doang. Oh, kitu. Ya ampun. Siaplah pami kitu mah nya. Sok mau lagu apa nih?
2: Lagunya mau itu.
1: Apa?
2: Mau
1: mending ada hem heula. Batuknya.
2: Batuk ya Allah.
1: Diterereureuh. Eleuh, sok atuh lahilap. Mamak tuang landongna.
2: Lagunya mah mau itu aja.
1: Apa?
2: Mau Indah Bersamamu.
1: Ya?
2: Indah Bersamamu.
1: Dari siapa?
2: Dari Cutrani ya, kalau enggak salah mah.
1: Bersamamu Cutrani, nanti diputar jam 2-an ya, karena sekarang nanti nau salahmu sendiri. Yaudah, boleh.
2: Oh iya.
1: Boleh.
2: Iya,
1: siap. Oke, okay, buat siapa?
2: Menjerengnya buat yang barusan Pak Haji Joko tahu.
1: Wow. Pak Joko tahu.
2: Juga ya. Tapi aku maaf Pak Eta Pak Haji. Identik itu Pak Haji Joko tahu. Wow.
1: Eta apel cenah naik layur cenah ke mana ini cenah gitu. Kayak malah sekali naik cumi ya cenah gitulah meng ieu. Eta
2: kami kami dari ya
1: gitu. Aduh, ampun ayah ya wae manini mah nya. Bener nah manini mah ampun ayah wae kemari teh.
2: Kakang Surya, Pak Ben. Ada Teh Olive, Lilis Marin. Ada juga Teh Jule ya.
1: Boleh.
2: Ada Kang Irfa Nyomplong.
1: Siap.
2: Waong, Wadulu.
1: Mangga.
2: Mang Servis juga okay, ya.
1: Oke, siap. Oke.
2: Okay. Mang Marco ya. Buat Manini Mami Papi, Manini Nok ya. Teh Malebat, Lilis Sapro juga.
1: Oke. Okay.
2: Buat Pak Haji Maman Apero, Teh Yuni Ratu Tanjung Sari, Maman Jess, Mama Desi ya.
1: Boleh.
2: Ya buat semua aja.
1: Semua Manilu, aja, ya siap.
2: Buat Manilu sehat selalu.
1: Amin.
2: Yang mudah rezekinya ya.
1: Amin.
2: Semangat Manilu.
1: Siap, nuhun.
2: Itu radio kesayangan teh penyiar teh keluar masuk, terus keluar masuk kumaha itu.
1: Ah, nyeta tuh lah. Ayap, iya ada job yang lebih.
2: Enggak, maksudnya yang baru ada lagi. Gitu.
1: Ya nah, ada, insya Allah.
2: Insya Allah lah ya.
1: Mudah-mudahan ya.
2: Iya.
1: Saya enggak.
2: Mantepnya.
1: Iya.
2: Buat bebennya Pak Mempes Hati Nuburin Nutas Manis.
1: Oh.
2: Mas Tony Aliyah ya, ya.
1: Oh.
2: Dan selalu ya.
1: Mohon siap.
2: Ya Allah kan mau ngering. Kenapa A.A.W. ngering.
1: Oh. Tentunya.
2: Mohon gitu.
1: Siap
2: ya. Terima kasih Mbak Nino ya.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Oka Deden, Kang Deden Bantas ya. Saudara Fortuna. Sudah 4 telepon. Kita lagu dulu ya say. Sok atuh saurang dia tuh tanya. Halo.
4: Ya halo.
1: Halo.
4: Fortuna ngepop genjreng.
1: Genjreng Kang Irfan, mau lagu apa?
4: Ya, lagunya Doa Rindu ya dari Cutrani.
1: Ini banyak Cutrani naik loh, yang lainnya dong, say.
4: Yang lain aja ya.
1: Heeh.
4: Pagetos aja ya.
1: Apa?
4: Pagetos aja yang apa? Mana aja?
1: Apa? Pagetos yang kehadiranmu atau apa?
4: Ya kehadiranmu aja ya.
1: Oh,
4: ya.
1: Boleh. Buat siapa?
4: Misalnya buat yang barusan ya, Kadek Tanta.
1: Heeh.
4: Teman ini juga ya.
1: Heeh.
4: Terus buat
1: siapa?
4: Cicara Kang Fajri juga.
1: Boleh.
4: Dan buat buat semua aja ya.
1: Oke okay.
4: Ya, spesialnya buat Mbak Dina aja.
1: Okay. Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Terima kasih ya untuk Kang Irfan di Nyomplong yang sudah hadir di acaranya Fortuna Ngepop Genjreng. Eh, Saudara Fortuna, kita genjrengkan dulu. Sudah 5 penelpon ya, sebentar ya. Mencari alasan, Mangga Kang Surya. Genjreng. Genjreng.

0: Iya, dari Jalan Bagi Satu nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjering. Yang sudah WhatsApp-nya juga terima kasih ya untuk Teh Mel yang lagi berduka cita. Ini kita umumkan dulu ya. Telah meninggal dunia Haji Faisal Akbar bin Karmi, lahir pada tahun 64 dan wafat 27 September 2026 ya. Meninggal karena sakit. Al-Fatihah untuk semuanya saudara Fortuna ya. Turut berduka cita untuk saudaranya Teh Meliandri yang sekarang mungkin lagi ada di penguburan pamannya ya. Habis menguburkan, sekali lagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal namanya Bapak Haji Faisal Akbar bin Karmi. Lahirnya pada tahun 64, wafat 27 September 2026, saudara Fortuna ya. Dan kita bacakan Al-Fatihah untuk almarhum saudaranya Teh Meliandri yang sekarang lagi ada di makam ya. Baiklah saudara Fortuna, lanjut lagi ya untuk Anda yang mau bergabung di acaranya Fortuna Ngapap hari ini bersama saya Mbak Dino hadir sampai tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Roman Nurul, terima kasih. Terus juga nih untuk siapa sebentar, Bang Len ya juga selamat siang Fortuna Ngapap Gejrik. Lagunya untuk apa mau di oke, makasih sudah tadi diputar ya. Terus juga Piti Haryati juga, Peter Imu Cikaret, pengen lagunya berisi ya Judi, Rindu Tak Berujung, sayang spesial buat anakku tercinta, sayang spesial buat suami bawel seperti biasa ya. Oke, terima kasih Gencring hatur nuhun ya. Mama Nurul juga terima kasih. Oke, Fortuna Ngapap Gencring Fortuna Ngapap Gencring selamat siang Mbak Nino, gimana kabarnya hari ini? Lagunya Aku Takut dari Republik, kirim salamnya buat Edin Bantas, Manindi dan semua-semua saja deh yang sudah mancok Fortuna ya. Juga untuk Teh Meliandri ya, Pak Ben, Mami, Papi, dan semua-semua hati-hati Balinya juga ya, spesial buat berdua aja. Semoga saya selalu spesial buat suamiku yang bawel. Suamiku yang udah ditinggal lagi. Iya udah. Tadi suami bawel mah, Fitri Haryatinya beda deh. Dari Supri Lover, Fortuna Ngapap Genjering Ihat. Dengan absen Supri Lover, lagunya Pengen Tiket Hanya Kamu Yang Bisa. Salam genjeringnya buat semua pejual receh, semoga laris manis jualannya. Juga buat kawan kiwin si Eta, si itu, dan si Tain Gary Cawel juga ya. Selamat siang dari Supri Lover. Spesial buat Sobat Ambiar, selamat liburan saja ucapannya buat Mbak Nino Genjering. Selamat siang. Oke, terima kasih. Halo
1: Fortuna Ngapap Genjreng,
0: Genjreng juga. Kang selamat Ujeng J, selamat ya. Siang ke sore nakeun nya. Ya kiamanya. Aduh, kayaknya lagi liburan nih atau gimana?
1: Baru pulang.
0: Baru pulang?
1: Iya.
0: Oh, dari itu ya. Dari aktivitas ya, atau dari kondangan?
1: Sekarang. Banyak sekarang di daerah sini juga.
0: Apanya?
1: Wisata biasa.
0: Oh, iya, wisata. Aduh, wisata mantap lah. Kang Ujeng dia wisata nak, wisata sambil ini ya mencari iya. Cuan kan?
1: Bukan, mencari cuan ngabisin.
0: Ngabisin cuan, aduh, alhamdulillah atuh. Kira ente mencari cuan juga, padahal mah mencari kan, bisnis juga nggak apa-apa di sana. Kang
1: sama anak mah serba mau itu ini.
0: Oh iya bener Kang, bener. Papa pengen itu, pengen ini, pengen itu. Cira ayah pengen ini, pengen itu, pengen bener. Dah pasti anak-anak mah gitunya kalau diajak jalan-jalan teh. Iyalah, memanjakan anak nggak ada salahnya. Di hari Minggu inilah ya, bener. Atau peperiheur hari biasa belum bisa menemaninya, tapi sekarang bisa quality time gitulah. Boleh Kang Ujeng Jai mau lagu apa nih?
1: Lagunya Siapa Benar Siapa Salah.
0: Bisa ha?
1: Kalau bisa mat dari Hari Parintang ini.
0: Tadi sudah naik Hari Parintang ini dari Happy Asmara, Gita Yubi. Siapa yang bina siapa salim? Mandang dud gening dah iman deh. Tadi udah naik Hari Parintang nih. Sok ketemu lagu apa yang lainnya tuh?
1: Hal Kerindah Jatuh Seventeen.
0: Dari siapa?
1: Seventeen.
0: Seventeen.
1: Iya.
0: Terindah.
1: Hal Terindah.
0: Oh, Hal Terindah. Boleh buat siapa?
1: Salamnya buat itu ya, terus berduka cita buat

0: Buat mami papi,
1: Okay.
0: buat mani ini
1: Tadi
0: yang
1: sudah
0: punya.
1: miskom-miskom, cina meren mami tanya, kak, iya meren, sabir mi, sabar, sabar, sabar, sabar,
0: Buat
1: mi,
0: Kang
1: sabir.
0: Solehudin,
1: Boleh.
0: buat Teh Arennya juga ya, Ponura,
1: Yo,
0: Mama Indah,
1: yo i.
0: buat semuanya aja.
1: Semuanya aja, mangga.
0: Spesial buat Teh Nino, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Ucapannya,
1: yo i.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jengge. Seperti suaranya Bung Roma Irama. Keren lah. Aduh, baiklah. Lanjut lagi saudara-saudara dengan yang lainnya. Mangga, silahkan. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Fortuna ngepop, genjreng, euy.
1: Oh, Bunda aja.
2: Iya, teteh, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, baik, baik, baik. Kumaha teh undangan, Aina?
2: Embe muludan.
1: Halo, oh muludan, masih kena muludan ya? Oh mohon, saya lah, saya sayanya. Mohon, sakit tanda kondangan, teteh meren kita tanya.
2: Undangan mana? Ayo nama tuh beres ke uleman, ngan ayo nama muludan apa ini?
1: Oh, teteh cenanya?
2: Ya mumpung sehat,
1: mumpung
2: ayah nyesuakan.
1: Mohon kita welah pokok namanya teh Bunda aja. Mau lagu apa nih Mangga Bun?
2: Lagu nama digabung aja ya.
1: Boleh, karena mungkin gak keburu kayaknya nih.
2: Oh
1: iya betul, betul, betul, betul.
2: Silaturahmi, kirim-kirim salamnya.
1: Oke.
2: Buat Marin, buat Temel ya, turut berduka ya.
1: Iya, pamannya.
2: Beri kesabaran.
1: Amin.
2: Ya.
1: Amin ya Allah, amin. Amin, amin, amin.
2: Juga buat Ranti, buat Maman Apera juga lagi sakit, Teh Nino. Semoga cepat sembuh ya.
1: Oh, sakit?
2: Masih sakit. Udah itu kemarin Teh Elisa Endri Wati kan kesini.
1: Oh dari Bogor tehnya. Ya Allah. Itu teh saudaranya kan Teh Elisa Indrawati
2: iya,
1: bukan?
2: Kakak Teh Elisa.
1: Oh iya bener bener udah lama nggak jumpa sama Teh Elisa. Teh kangen ih.
2: Udah hari kemarin Teh kesini Teh Elisa.
1: Emang rumah Maman Aper Kang Maman Aper emang di mana gitu?
2: Cuman dia suka kesini dulu ke adeknya yang musuh ke
1: Oh, ke Abah itu tehnya. Abah
2: yang
1: Ewok.
2: Yang jalan ke partean
1: ini teh. Abah Ewok.
2: Ya, yang dekat Abah Ewok itu ada kan
1: saudara. Oh, ada ya. Lagi. Oh, satu lagi. Oh, ya Allah, Pak Haji Mama semoga cepat sembuh atuh. Kalau ya, lagi sakitnya oh banyak yang aja. Sakit ayeuna teh ya. Nya eta atuh. Sing ada ngal damangnya, sing salah rehat didoakeun ku sadayana pokona mah. Sadayana
2: ge sindara ramanya
1: teh. Kitu mohon nya. Kumaha atuh daenya? Usum ya Allah ya Robi. Keuneuh lah pokona mah mudah-mudahan sing darah ramang, darah mang, damang, damang, damang, damang, damang, gitu lah, nya.
2: Kanggo Kang Joko tanggung mobilnya.
1: Siap, Mangga.
2: Kang Maman apa udah ya?
1: Ya, udah.
2: Udah komponen bantas sama servis ke Libra.
1: Iya.
2: Pokoknya buat semua-semua aja ya, Mama
1: Boleh.
2: Desi juga ya.
1: Iya,
2: ya. Kemarin pokok sekarang lagi jalan-jalan sama anaknya.
1: Oh, katanya. Lagi di Bandung tadi lihat statusnya teh gini.
2: Oh, iya,
1: iya.
2: Ke Bandung.
1: Siap lah.
2: Buat semua aja ya Teh ya.
1: Iya, mohon Mangga, Mangga, Mangga.
2: Terima buat Teh aja yang lagi tugas.
1: Oke. Okay.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Ada dalam Allah Subhanahu wa taala ya.
1: Amin, amin, amin, amin ya Allah, amin.
2: Di atas waktunya Teh Nino ya.
1: Siap, Mangga. Yo, waalaikumsalam. Hatur nuhun. Udah acanya nuhun di belakangnya halo
3: halo
1: yo
3: genjreng
1: genjreng eh dengan Kang Mus libur ya
3: libur
1: aduh
3: ini lagi sakit
1: tuhnya nya musim mepek gitu teh dirinya istilah tema musim dirimu juga belum tuh tenggorokan batuknya debu
3: kemarin habis diborongin
1: debu-debu jalanan teh atuh danya banyak debu-debu di jalanan jadi ya memang kayak
3: dua debu debu pabrik sama debu jalanan
1: dua debunya emang di pabrik
3: arek awet kumaha coba ya
1: benernya
3: di dalam Selasa teh
1: dalam
3: Selasa kemarin memang dalam Selasa deh
1: olu eta teh cenanya masih kene awetnya penyawa teh itulah
3: berasa singkatnya tadi juga udah minta sentil pala
1: terus
3: Tiap malam harus dimakannya.
1: Oh, tiap malam itu tiap pakai apa?
3: Tidur,
1: pakai pala.
3: Pentil pala.
1: Pentil pala dikumahkeun.

0: Di Gayam.
1: Dimakan biasa?
0: Iya, makan biasa.
1: Oh, jam siki-siki, nak?
0: Iya, sambil tidur, mau tidur tapi.
1: Oh, mau tidur ya? Ayo teh pentil pala didinya. Ah,
0: nyuhun pentil pala sama pentil bidara bisa.
1: Oh, gitu, nya. Pentil palanya, pentil pala nu gampil
0: jangan,
1: mah.
0: Yang matang, saya jangan yang matang.
1: Oh, yang itu?
0: Yang pentil yang hijau.
1: Yang hijaunya? Oke, nyuhunkan coba ya, kak, nah, itu tuh. Coba. Nyuwunkeun lah kata nak.
0: Kemarin juga sembuh
1: kemarin. Oh, ke petil pala tehnya siap lah. Nuhun we infonanya resepna. Coba aja.
0: Tapi mau tidur.
1: Mau tidurnya? Heeh. Kade kudu digegel heula tong langsung dipelegen bisi meleg deh ketena eta. Cina, penting apa dia langsung dipelengkel kita beri langsung nyangsang dina iya dina leher ku tahan ti bisa.
0: Atau malam mempan beren dari gayem mah.
1: Kudu digegel heula kita dina kepes dieukeun kitu tadi gayem. Oh, kada kada bisa dipeleng langsung kitu, kada sigana ubar kitu lainnya. Kudu digegel.
0: Gegel warna bulu
1: deui. Jadi kudu digegelnya si kepala nanya, eh petir panah kada bisa langsung dipeleng gitu make cai gitu lain bisa melengnya. Oh, kesedak ke cobanya. Oh, bener. Ya udah.
0: Pentil
1: palanya. Oh, pentil pala ya resep ka pamirsa saudara Fortuna tanya di Mus Mulyadi kalau batu kayak gitu teh sama nyeri ini nyeri tenggorokan pakai pentil pala tah. Aduh batu, mantap.
0: Batu beres ya.
1: Komola mau sirup pala mah meureunkeun geuna nah meureunnya.
0: Di kepala terkulai sama teh. Cukup patetnya wae.
1: Sirup pala menina meureun ditekeun meureunnya Kang Mus.
0: Bela kuy itu udah naik belum teh?
1: Apa?
0: Agus Simpul naik belum teh?
1: Simpul. Simpul.
0: Dari Padilla Intan teh.
1: Simpul. Iya, oh boleh.
0: Nah, boleh. Itu aja lagunya teh.
1: Boleh.
0: Enakkan lagu itu.
1: Mudah-mudahan kaputernya ya waktu soalnya kan dirimu ya. Mau mepet-mepet soalnya.
0: Kenapa okay. Potong geri, Dok?
1: Hah?
0: Potong geri, Dok.
1: Mudah-mudahan. Jadi ayo 10 lagu dicen kaputer ya. Aduh, Gusti. Udah, sok langsung buat siapa nih?
0: Yang sama buat yang barusan ya. Mas Sore buat Teh Meli juga, Teh Olive juga, Teh Eva juga.
1: Boleh.
0: Buat Teh Aren, Teh Aman Alvero yang lagi sakit ya sama ya.
1: Semoga
0: ketemu aja ya.
1: Turut berduka cita juga buat Teh Melnya gitu.
0: Kenapa?
1: Buat Teh Mel berduka cita nih pamannya meninggal dunia.
0: Oh, innalillahi wa inna ilaihi semoga usul rahimah ya.
1: Iya. Amin.
0: Amin. Pahit juga ya. Yang menjelang sore ini setengahnya.
1: Iya, betul. Sore sudah sore mau sore
0: buat
1: ya.
0: Buat Anjas juga, buat Bang Len juga nya, buat Om Jerry juga, buat
1: okay.
0: Geng Basar juga nya. Buat Bang Tanah. Gua aja deh Mas semuanya.
1: Boleh.
0: Mas siangnya, Mas sore.
1: Iya.
0: Spesial buat ini aja yang tugas.
1: Oke.
0: Okay. Kita
1: ya.
0: Ucapannya Pertunang Kepop Tunai FM
1: kencing euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Di belakangnya halo.
2: Halo, Pertuna Ngepop.
1: Gencring. Aduh, man ini tadinya terus kokosehan ya. Ulu, nami ayeuna milik nani.
2: Oh, tadi mah leuleus kokosehan tetes uih mulu udah.
1: Oh, pantesan atuh leuleu. Ayeuna mah tos di imam meureunnya jometna.
2: Ayeuna mah mentak asup oge digelang.
1: Aish, digelang punukna teh bari basa gelang si patu gelang. Gelang si rama-rama. Mari pulang, marilah pulang. Mani ni, bade lagu naon sok?
2: Lagu sama gabung wenya.
1: Gabung wenya mau ka bujeng sigana teh de, mohon.
2: Oh, gabung malah dagang
1: mah. Siap. Iya betul. Sok. Boleh. Kirim salam buat siapa, Ma? Mangga, Ma.
2: Kentu nama anu ato inya bieu.
1: Iya.
2: Bunda Asa.
1: Iya. Iya betul.
2: Sareng deui anu biasa Kang Mus
1: nenengnya. Mohon.
2: Bang Len.
1: Iya.
2: Cing Jeng.
1: Betul.
2: Den Bantat.
1: Betul.
2: Den Gemol.
1: Betul.
2: Ayu Jenny. Kang Irfan.
1: Yoi.
2: Kang Herlan.
1: Yoi.
2: Sareng deui Kang Deksa. Sareng deui Maman Apero.
1: Yang lagi sakit.
2: Servis.
1: Betul.
2: Sareng deui Kango Abah Kerdil. Kango korban fitnah das ateng-ateng. Sareng Marco ACT. Abah Adit.
1: Yo.
2: Sareng deui Kang Neng Lisna, Neng Olive, Neng Meli. Po Nura, Mama Indah. Sareng deui Kang Bapak Marwan sareng Ibu Na. Sareng Ibu Ipung Sapuro, Mami Minok sareng Neng Ajana. Kang Neng Balepat sareng Mama Rindu, Mama Ranti. Mami sareng Papi, Teh Ipa, Po Ati. Sareng deui Kang Waong sareng Mama Nuruna. Waong asa biasa naiknya Neng.
1: Terus ngechat na WA Mamah Nurul.
2: Oh nyanya. Kang Pak Ben, Api Udin, Kang Surya, Kang Santana, Kang Asun. Sareng di Kang Reja. Sareng di Joko Tauu.
1: Wow. Nah,
2: Joko Tauu teh anu cumpak layu.
1: Oh, eta teh cenah nya. Engke mah pada naek cenah numpak cumi we cenah ka manini supados ieu cenah. Badan numpak cumi cenah kitu nya.
2: Sareng deui Kang Yusman, Kang BG, Kang AM anu di Baron, Kang Anja, sareng Kang Arita, Mama Bungsu, Mama Sipa. Sareng Mama Sam, Mama Jess, Mama Adit, Mama Riji, Ibu Aam. Sareng deui Kang Solehudin. Sareng deui Kang Hamid, Kang Wahyu Tahu ta anu di Cisaat. Sareng deui Kang Rupus Rajaya nengnya Cep Centir, Cep Jarwo, Cep Mahmud, Cep Boheng. Tanya sareng deui Kang Bos Sandy sareng Neng Atina. Bos Agung sareng Neng Nasna, Kang Abah Jayana. Sareng Mas Gondrong. Sareng deui Kang Mas Ganteng anu icalan baso sareng mie ayam.
1: Mohon.
2: Aya deui Kang Mamah Gilang anu di Palih Tongo. Bikin kungku manini tanya saeun. Ya sareng deui Kang Teh Yati Bali, Neng Iis anu di Cibadak, Neng Nina anu di Nagrag. Kang Abi Cikundul. Sareng ACT sadayana di
1: sadayana we nya dikumkeun nya
2: spesial mah Kang Neng
1: siap anu siap siap
2: bagus.
1: Amin
2: anu pinter
1: amin
2: assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Manini.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh. Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush-crush. Gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
9: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
10: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
9: Iya, Dik.
10: Bang, beli sabun krim ekonomi.
11: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
12: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
10: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
13: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
10: Terima kasih sabun krim ekonomi.
11: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
12: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
14: Wingscare. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
15: Ini mie sukses isi dua.
16: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
15: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
16: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
14: Yang rasanya meriah, ada.
15: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
16: Gurih karinya, berasa.
14: Harganya?
16: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
15: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
16: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
17: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
4: Dari Wings Food.
0: Hai. Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
7: Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori!

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7 Kultur Sport.

Ya, Saudara Fortuna, kebersamaan kita akan segera berakhir. Hartur, thank you, Saudara. Sebelum saya pamit di acaranya Fortuna Ngepop, selamat sore. Saya haturkan nih ya, yang sudah komen-komen di Facebooknya atau WhatsAppnya juga ya. Kalau tadi sudah saya update untuk WhatsAppnya. Terima kasih Sufri Lover, Teh Meliandri, Mamah Nurul juga ya. T.O. Aki-Aki Gaul juga ada. Selamat sore Bang Len, juga Fiti Haryati juga gejreng ya. Terus juga nih untuk siapa? Oh, Bunda Cepi juga ada nih, selamat sore. Terus juga ada siapa, sebentar saya dilihat dulu, Kang Diki katanya sudah hujan di Babakan Damai, alhamdulillah tuhnya kalau demikian mah ya. Kang Diki, Sandi Arfiansa, terus juga untuk Marco Ujeng J, makasih. Yusef Setiadi, Porter Ngepop Genjering, terus juga untuk Ujeng J juga terima kasih. Safitri juga terima kasih. Diki, terima kasih, hatur nuhunnya. Terus siapa lagi nama-namanya, Bundanya Aca juga terima kasih, Dumayanti, Novanya juga, Bobo, Rangga, Alvino, Amiruddin juga selamat siang, selamat sore, campur sore saja untuk semuanya. Mohon maaf ya Saudara Fortuna, untuk Anda yang tidak terplay lagu-lagunya ya. Dan ini untuk Fitri Haryati, Rindu Tak Berujung, mudah-mudahan sih bagus ya recordingnya nih, mudah-mudahan Rindu Tak Berujung dari Brisiar Jodi ya, bisa disimak. Sekaligus menutup perjumpaan kita di acaranya Fortuna Ngepop hari ini bersama Mbak Ninu. Nanti ketemu lagi di acaranya yang lainnya di Top Dago 10 ya. Mbak Ninu pamit, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 3 sore, masa lalu akan berlalu dan berganti dengan kebahagiaan. Semoga hari bahagia menyertai Anda.
1: Berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush-crush gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
0: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyalwinya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
10: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lu

0: berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah. Cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
1: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
2: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
1: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
4: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
0: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
5: Wingscare. Yes.

0: sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy,
1: flavorful khas Hakata.
0: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy. Go!

0: dari Wings Food.
1: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7
6: Inilah yang menduduki di peringkat ke-8.

0: Ya, top dan ke-10 hari ini, hari Minggu, tanggal 27 September 2026. Lagu-lagu yang kami persembahkan mudah-mudahan menyenangkan, ya. Teman Anda, teman dikala, ya, dikala apa aja lah, dikala senang, dikala susah, dikala bokeh. dikala yang lainnya lah pokoknya mah, ya. Yang jelas dikala sedih, dikala berduka, dikala Anda dikala. Ya, dikala apa aja deh. Yang jelas lagu-lagu yang kami persembahkan di Top 10 mudah-mudahan bisa menemani suasana sore yang sekarang di halaman Radio Fortuna mendung-mendung manja, ya. Baiklah, genjerkan kembali beberapa lagu-lagu yang akan hadir untuk Anda. Dari tadi sudah saya update untuk Anda, ya. Berikut ke-10 ada Avulia dengan Baber. Ke-9 ada Melalui Bahagia, ya. Terjuga ke-8 ada Macam Manalah. Ke-7 ada Menyala. Nah, banyak lagu-lagu yang tentu saja dihadirkan untuk Anda, Saudara Fortuna, kalau Menyala ini. Oke, dari April, Dangdut Akademi ke-7, Saudara Fortuna, ya. Karya cita dari Charlie Van Houten. Labelnya adalah, labelnya apa ya? Juga saya lihat lagi. Trinita Optima Production. Gitu. Lagu ini juga, debut ini juga terinspirasi dari kisah hidup April dan menandai langkah besar dalam perjalanan karir bermusiknya di industri dangdut tanah air. Gitu ya. Hadir untuk Anda sekarang menempati posisi yang ke-7. Yang sebelumnya ke-8 jadi naik satu peringkat dari peringkat yang sebelah. Gencarkan kembali peringkat berikutnya.
1: Ini yang menunggu di peringkat ke-6.
2: Jangan datang lagi di kehidupanku.

0: Lagunya, liriknya begitu menyentuh banget ya Saudara Fortuna kalau saya dengar ya. Kalau lagu-lagu dangdut mau mellow, mau yang ngebeat tetap aja bisa goyang ya, bisa joget. Ini lagu yang berjudul Gak Papa Nisa Bahar, ini juga dari karya cipta Eko Bahar ya. Aransemennya adalah Ajay Leo, yang genrenya adalah dangdut mellow dengan aransemen yang lebih segar. Kalau dibilang gak apa-apa, tapi dalam hatinya dongkol banget. Aduh, ini bercerita tentang seseorang yang merasa dikhianati setelah tulus membantu, mencintai, namun justru dibalas dengan perlakuan yang sangat tidak menyenangkan ya. Lagu ini sebenarnya lagu lama loh Saudara Fortuna, yang pernah dibawakan oleh anak-anak Nisa Bahar beberapa tahun sebelumnya waktu itulah, inget dong. Lalu viral di media sosial setelah dinyanyikan sendiri oleh versi aransemen baru. Gak apa-apa, tapi hatinya dongkol, yang kubah aja dan badan. Peringkat ke berapa sekarang? Gak apa-apanya peringkat ke 6, Saudara-saudara. Waktu terus berpacu, kita gencarkan kembali peringkat berikutnya, peringkat yang kelima sekarang.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-5.

0: Mutiara, mutiara, mutiara happy asmara. Lagu-lagu yang bernada cinta itu selalu digandrungi oleh para penikmat musik Indonesia. Ya, terutama dangdut ya. Yang jelas, ya dangdut boleh, Indonesia juga boleh. Tapi yang intinya adalah lagu Mutiara yang dibawakan oleh Happy Asmara ini dari karya Cita Guspadiana mengisahkan tentang perasaan cinta, kekaguman yang mendalam, serta kerinduan puitis terhadap sosok pujaan hati yang diibaratkan bagaikan sebutir mutiara yang sangat berharga. Ya, yang namanya mutiara dibawa ke tong sampah juga mutiara, tapi kalau sampah dibawa ke mutiara tetap aja sampah. Ya, beda lah. Tapi intinya seperti itu, Saudara Fortunya. Ini kekaguman mendalam menggambarkan rasa cinta dan pesona seseorang yang selalu membayangi angin angan-angan serta pikiran. Ya, kadang-kadang pertanyaan hatinya adalah mengangkat keresahan dan tanya tentang kejelasan rasa seperti lewat lirik yang ikonik. Adakah kenyamanan di hatimu di saat kau melirik dan memandangku? Nah, di sini nuansa yang sangat melankolis ya, disampaikan lewat alunan musik dangdut yang khas yang menonjolkan penjiwaan sangat emosional. Adakah seperti itu ya? Pertanyaannya, adakah kenyamanan di hatimu di saat kau melirik dan memandangku? Katanya seperti itu. Memandangmu. Tah, ada juga lagu itu, tapi intinya adalah mutiara ini adalah Saudara Fortuna, perasaan cinta kagum yang mendalam dari seorang ya, dari lagu inilah ya. Dan tentu saja serta kerinduan yang sangat puitis terhadap sosok pujaan hati yang diibaratkan sebagai mutiara yang sangat berharga. Begitulah ya, mutiara hidupku, mutiara jiwa, dan mutiara-mutiara yang lainnya. Ya, baiklah Saudara Fortuna, kita tinggalkan saja Happy Asmara dengan mutiaranya. Mutiara, mutiara, mutiara menempati posisi yang kelima. Dan sekarang kita gencarkan peringkat keempat apa nih? Coba lihat dulu deh. Oh, ternyata ada ini Saudara Fortuna, ada peringkat yang keempat. Ya, kita genjerkan saja siapakah gerangan.
1: Inilah yang menduduki di peringkat keempat.

0: Lesti Kejora, saudara Fortuna hadir untuk Anda menempati posisi yang keberapa sekarang ya? Oke, yang keempat ya. Yang jelas hadir untuk Anda menemani suasana suara yang sekarang cukup mendung, saudara Fortuna, dari karya cipta Adibal Syahrul dengan label rekamannya adalah 3D Entertainment Trinita Optima Production. Genrenya dangdut klasik dengan notasi dan lirik penuh kiasan, dan tema lagunya adalah mengangkat kisah pergelatan batin seseorang yang mempertanyakan ketulusan serta kesetiaan dari pasangannya. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu, padahal tahu. Itu ceritanya. Kura-kura dalam perahu, Lesti Kejora, kita tinggalkan saja, saudara Fortuna ya. Langsung saja gencarkan peringkat berikutnya, peringkat yang ketiga.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ketiga.

0: dari Jalan Wangi 1 nomor 2 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjreng. Siapa sih yang tidak kenal dengan Siban Siti Badriah? Ya, yang lepas yang dulu sempat viral banget dengan lagu yang berjudul Lagi Cantik. Ratusan juta viewers, yo saudara Fortuna, luar angkasa, luar biasa. Yes. Akankah terulang kembali seperti itu? Bisa kan? Siban bisa kan? Oh, baiklah. Itulah Siti Badriah dengan lagu yang berjudul Bikin Candu. Sekarang hadir untuk Anda menemani suasana sore yang cukup cukup sepertinya mau hujan, mendung-mendung manja, mendung-mendung saja ya. Dari labelnya Naga Suara, saudara pernah bikin candu ini dari penyanyinya Siti Badriah sebagai karya ciptanya. Karya cipta dari siapa itu? Donald Kinan Sami ya. Shami. Genrenya dangdut elektronik berpadu dengan hip hop dangdut. Yang lagi musim ya hip hop dut gitu. Oke, lagu ini juga menandai kembalinya Siti Badriah ke industri musik dengan membawakan warna baru yang segar namun tetap mempertahankan identitas dangdutnya. Hip hop dut. Nah, itu dia. Tanpa basa-basi lagi kita genjerkan peringkat yang berikutnya, peringkat yang kedua.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke runner up.

0: MMG My Mind Gue Ike. MMG My Mind Gue itu adalah masih setia dengan genre hip-hopnya. Naikilah Saudara Fortuna masih setia dengan genre musiknya hip-hop dude ya. Lagi musim keles kayaknya ini. Haha. Aduh itu bahasa. Kayak ABG aja deh. Ya, gak anak gaul gitu loh. Ada orang yang seperti itu Saudara Fortuna, tapi intinya adalah setelah sukses mencuri perhatian lewat sederet lagu hip dude yang viral di media sosial, Naikilah kembali menyapa pendengar dengan karya yang bertajuk My Mind Gue ya, Saudara Fortuna. Dan tentu saja ini lagu kayaknya menampilkan warna musik khas Naikila yang memadukan unsur hip hop, terap dan dangdut dalam satu aransemen yang segar Saudara Fortuna ya. Yang intinya adalah perilisan MMG ini langsung menarik perhatian para penggemarnya ya. Lagu ini hadir dengan nuansa flyful, beat yang energik serta lirik yang mudah diingat, dimadukan dengan gaya vokal Naikila yang santai dan produksi musik modern. Lagu tersebut dinilai memiliki potensi untuk kembali ramai digunakan di berbagai platform media sosial ya. Jadi anak muda sekarang jadi melek dangdut dong kalau ada hip hop dude mah ya. Biasanya kalau dangdut itu sukanya yang usianya udah-udah ada ya, udah ada usia lah ya. Tapi dengan adanya hip hop dude, anak-anak muda jadi melek dangdut nih. Minimal ada genre-genre hip-hop dude-nya ya. Oke, melalui lagu ini Naikila juga menunjukkan konsistensinya dalam mengembangkan genre hip dude, perpaduan hip-hop dan dangdut yang belakangan semakin digemari di kalangan anak muda. Anak muda. Baiklah Saudara Fortuna, sebelum kita ke jawaranya, kita lihat lagi yang telah hadir di minggu ini. Untuk tanggal 27 September 2026 peringkat ke-10 ada Baper Avolia, terus juga Melele Bahagia menempati posisi ke-9. Ke-8 Baca Menela Gita Yubi Menyala dari April. Terus juga ke-6 ada Gapapa Anissa Bahar. Terus juga untuk Happy Asmara dengan Mutiara menempati posisi ke-5. Ke-4 Gerak-gerak dalam Perahu Lesti Kejora, Siti Badriah dengan Bikin Candu. Ke-3 dan keduanya MMG Naikilah Saudara Fortuna ya. Dan sekarang siapakah yang akan menempati posisi jawara pekan ini? Langsung saja genjrengkan Happy Asmara. Happy Asmara lagi ya. Tadi Happy Asmara ada deh di peringkat keberapa ya? Ke peringkat ke-7. Sekarang pertama nih Happy Asmara dengan Kopi Dangdut, sekaligus menutup perjumpaan kita di acaranya Talk dan Gospel untuk hari ini, hari Minggu tanggal 27 September 2026 ya. Sekaligus yang bertegas Bani Nung undur pamit. Terima kasih, selamat sore semuanya. Mohon maaf dari kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di lain acara lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inilah yang menduduki di peringkat nomor 1.
2: Kopi Dangdut.
3: Happy Girl!

0: jam 4 sore, saatnya untuk menikmati istirahat. Semoga harimu indah.
1: Caci maki tidak bisa dibenarkan. Dalam cerita lain, ketika Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mengerahkan pasukannya, terdengar makian dari mulut pasukannya. Makian itu dialamatkan kepada Muawiyah dan para pasukannya. Imam Ali alaihissalam bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian memaki mereka?" Mereka balik bertanya, "Bukankah mereka itu sesat?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam menjawab, "Apakah memaki itu benar? Apabila mereka itu batil, maka caci maki itu juga batil."

0: dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Pangginjring di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jam 18 kurang kita ketemu lagi di karaoke untuk sore hari ini, Anjang Sana Fortuna ya. Kita akan coba terima telepon yang pertama. Siapa? Halo, selamat malam. Selamat sore. Kenapa nih gak keluar suaranya? Bentar ya. Ini, oh pantesan, ini belum dicolokin. Halo, selamat sore.
1: Sore juga, assalamualaikum.
0: Ada, waalaikumsalam.
1: Karaoke Anjang Sana Fortuna Genjreng.
0: Lihat, ah, benar, artis caringin dia.
1: Ah,
0: itu
1: dia lah, ya Bang Kari.
0: Hah?
1: Iya, Sak Wai.
0: Iya, di situ namanya artis caringin.
1: Iya, namanya kan bikinan Bang Hari. Bang Hari sehat ya?
0: Alhamdulillah, kebetulan sehat nih sekarang nih.
1: Alhamdulillah, semoga tetap sehat kalau Bang Hari ya.
0: Sebaliknya bagaimana tuh artis caringin?
1: Alhamdulillah, hari dan Bang Hari.
0: Buka baju tuh.
1: Tadi buka baju bisi ada lalat nempel di kulit. Atau takut ada nyamuk siang-siang.
0: Saya noong aja.
1: Karaoke-nya Bang Hari ya?
0: Gimana itu? Maksudnya kumah kembali karaoke kumah itu?
1: Karaoke itu? Masa?
0: Lain pan di
1: rumah.

0: Yang di jero, terus di modelkan sukro, tuh di jero gitu. Lagu.
1: Suuk di jero.
0: Akan sukro, suuk di jero gitu.
1: Eta suuk di jero tuh.
0: Suuk? Anto.
1: Nolol. Nah, ayah nyanyi lagu tuh.
0: Saya cangkangan atuh.
1: Ayah cangkang nanya, kan barolong cangkang nanti beneran.
0: Tete bolong cangkang suuk mah.
1: Entinya?
0: Hari eta di warung banyak tuh. Oh, eta bang hari aja yang jualan tuh bakso.
1: Lain, ah, atau si Suni nakolan eta mangkok.
0: Bukan tuh tukang jualan bakso.
1: Bukan.
0: Karena nggak ada comro ayah bakso lah. Namun ayah mah.
1: Bakso mah ayah di bang hari oge.
0: Pingin karaoke-nya bang hari ini.
1: Sukro, didinya boga. Lagu apa tuh Sukro?
0: Ih, galin Sukro orang mah. Manusia. Pingin sama jahatnya yang dari Mega Mustika bang hari.
1: Bukan dari Leo Waldi.
0: Bukan, kan udah ada di situ.
1: Kan Leo Waldi juga sama jahatnya.
0: Leo Waldi mah itu bagian cowoknya bang hari.
1: Ada nah, cewek oke bisa meren.
0: Oh, cewek oke bisa meren, cuman yang nyanyinya beda meren.
1: Siu, galir.
0: Ih, penyiar tetap gitu.
1: Siap atau jingle?
0: Siap.
1: Hah?
0: Siap. Hari.
1: Nah, gitu atau siap. Satu. Kita lalu lulus awak teh aduh sorenong. Jauh kene. Jauh kene kan naon? Buka.
0: Jauh kene ka sare gitu. Ya oh. Kieu matong sare.
1: Nyata.
0: Lulus oge. Okay.
1: Tunduh saudara we teh.
0: Entong ka sare panjauh kene.
1: Heeh, coba.
0: Ka liburit mah.
1: Coba eta sampai jam 12 dia.
0: Ah, kenae lah.
1: Tuh, nya si eta mah. Atuh lain mun sampai jam 12 tuh. Oh, di baturan bahari kadinya di baturan gitu atuh ngomong.
0: Ah, baturan kadinya kumaha lain murim.
1: Memang lain murim nah, tapi pan satidakna meureunan.
0: Satidakna aya nu ngabaturan kayak
1: lalaki. Heuh, oh teu. Lain meureunan murim kumaha lain murim kadinya moal kawin seumur umur.
0: Atuh lain murim atuh pan ku dimurimkeun heula.
1: Oh, pan deketkeun heula. Deket heula atuh meureun deket.
0: Mana aku cenah siap teh jinggal tadi ai di dagu.
1: Siap. Siap, Chan.
0: Siap tadi deui.
1: Sok atuh. 3 2 1

0: hujan tuh idenya pasti. Hujan
1: ada
0: tuh.
1: Sedikit gerimis.
0: Kumaha kumaha?
1: Sedikit gerimis.
0: Oh, petit tiris.

0: Ya, te cariin di mana sih sebenarnya?
1: Panti cari.
0: Oh, cariin justru itu.
1: Buat Kang Solehudin.

0: Sama
1: Baik, terima
0: jahatnya
1: kasih ya Bang Hari.
0: ya, sama-sama.
1: Ucapannya Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, artis Caringin. Di belakangnya artis Caringin. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore. Karaoke anjing sana Fortuna FM genjreng euy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Betahnya, marinya.
0: Yang
2: tahun ditemenin kunu bieu mah betahnya.
0: Dukanya itu ada cenah lain muhrimna cenah
2: gitu.
0: Gitu. Liur lah.
2: Lain sukro, ayo sama cangro, kacang di jero.
0: Oh, jadi itu kacang di jero.
2: Betul, lain sukro, cangro.
0: Nyata, setelah itu diajak, goblok gitu. Lagu apa tuh lagu?
2: Lagu, ini ada permintaan dari Manini, jadi pengen Jayanti, Bang Haji, Sunda.
0: Oh, ayah karaokeannya
2: ada kemarin tuh pernah gitu satu kali dinyanyikan.
0: Jayanti Mandasari, Jayanti Taye yang berdan coba ya. Siap atau jingle na?
2: Siap.
0: 3, 2, 1.
2: Fortuna Radio Panggenyrengna di Sukabumi. Fortuna FM Panggenyreng. Selamat sore buat Tati, buat Mami Papi, buat Manini. Ayo, Ma. Jingkrak-jingkrak, dah. Jayantina, yuk.

0: Khususnya Manininya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, jadi itu mau khusus kanggo Manini ya. Mama Putri, selamat sore Mama Putri ya. Yang lagi nyantai nih Mama Putri. Mama Putri ya. Sebentar ya. Yang punya sebentar. Kita ke promo dulu nih, promo dulu.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
6: Dari Wings Food.
9: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
10: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
9: Iya dik.
10: Bang, beli sabun krim ekonomi.
11: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
12: Oh. Gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
10: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh bu. Coba aku buka ya bu, siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
10: Terima kasih sabun krim ekonomi.
11: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
12: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
13: Wingscare.
1: Yes.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: Jadi gitu ceritanya.
11: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
10: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
11: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
10: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
11: Kenyal mie-nya maksimal.
10: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
11: Oi.
10: Jadi gimana?
11: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
10: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Sementara waktu tinggal 14 menit lagi menjelang jam 5 sore di Anjang Sana Fortuna ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung dan kita akan coba angkat. Siapa nih yang mau nyanyi? Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Bang Ari. Ketemu lagi sama Papi.
0: Aduh Papi, sehat tapi ya.
1: Alhamdulillah Bang. Aduh, nyoba-nyoba aja nih lagi di rumah.
0: Lagi di rumah. Nggak kemana-mana ya?
1: Ya, baru pulang biasa.
0: Oke lah, sekarang mau nyanyi lagu apa nih Papi?
1: Aduh, kalau mudah-mudahan bisa aja nih, Cinta Hitam.
0: Oh, Cinta Hitam teh. Jangan ya, kau tanamkan ya. Cinta

0: Coba Maggie Jet ya.
1: Iya bang, Maggie Jet.
0: Oke, siap dengan jingle.
1: Oke bang, siap.
0: Ya, langsung jingle ya.
1: Ya.
0: 3, 2, 1.

0: Ya. Awas.
1: Oke, jadi buat semuanya.

0: Pi, kemana Pi? Pi,
1: ya,
0: dah,
1: iya, nya.

0: P. Putus-putus P.
1: Nyata jadi suara teh kurang ini nih. Sama HP teh itu.
0: Iya. Kadang muncul, kadang mati gitu. Oke, terima kasih P.
1: Ya, salam-salamnya buat semua aja Bang. Makasih Bang ya.
0: Sama-sama.
1: Udah kasih atensi nih buat saat ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Papi dan Mami yang saat ini benar-benar lagi nongkrong. Salam buat Manini ya dari Bang Hari. Selamat sore juga buat Teh Olive, kemudian juga Marin, terus juga untuk ADG selamat sore. Mama Yati di Bali juga selamat sore. Mudah-mudahan sore hari ini lagi pada nguping. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore. Kap Anjang Sana for the FM.
0: ADG.
2: Iya.
0: Di pos berapa sekarang?
2: Lagi di pos 1.
0: Oh, di pos 1 ya.
2: Iya.
0: Oke, sekarang mau nyanyi lagu apa?
2: Lagunya pengen kita diponis cinta aja.
0: Di ponis cinta teh
2: Roy itu tuh
0: Roynya
2: Roy Hanafi.
0: Ya Roy Hanafi
2: di ponis cinta.
0: Coba keluar enggak nih?
2: Di ponis cinta ada.
0: Itu ada. Cuma enggak tahu karaoke atau apa ya.
2: Karaoke dah kemarinnya ada ya.
0: Di ponis. Aduh.
2: Di ponis cinta.
0: Teka luar Roy Hanafi. Oh iya iya, pakai V gini ya.
2: Di ponis cinta.
0: Oke siap ya.
2: Oke siap.
0: 3, 2, 1.

0: Oke, selamat sore Saudara Fortuna. Terutama yang ada di grup alumni Radio Fortuna Kopi yang sudah karatan. Selamat sore.
1: Iya.
0: Buat ini nih. Pertama Neng Dadang Samba, Kiki Orfai Salin Baji, Kang Ferry, Mama Erma, Mama Kari, Mama Ica. Album tahun 2022.
1: Awas. Ya.

0: Aduh, eta Roy Hanafi.
1: Roy Hanafi. Difonis cinta.
0: Difonis.
1: Jadi apa aja sama ayah. Kalau kamu belajar, apain aja lah gitu ya.
0: Siap.
1: Sekali lagi, terima kasih ya, terutama yang ada grup alumni Fans Radio Fortuna yang sudah karatan era tahun 2002 ya. Selamat sekali lagi, selamat bergabung aja. Minta aja.
0: Yo.
1: Jawabannya terkait yang sana Fortuna FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ADG. Dan sementara waktu baru jam 5 lebih 2 menit ya. Kita kembali lagi ke telepon. Siapa nih? Coba. Untuk Waong, selamat sore Waong. Dan Kang Santana juga selamat sore. Terus juga Gula Aren selamat sore. Si Kamaru juga selamat sore. Terus juga untuk Mama Jessie dan juga Agus ya, selamat sore. Wahyu Tahu juga selamat sore. Kita akan angkat telepon. Siapa nih? Halo, selamat sore.
2: Selamat sore. Oke, Endang Sena Fortuna Gunjeng.
0: Kang Santana.
2: Mohon.
0: Oke. Kang Santana mau nyanyi lagu apa?
2: Jangan pura-pura.
0: Jangan pura-pura ya. Engkau menangis gitu ya.
2: Iya.
0: Jangan pura-pura
2: engkau sedih.
0: Engkau bersedih. Siap jingle?
2: Ya, siap.
0: Oke, ya Mansurna ya, suara perempuan nih kan. Oh. Kumaha ya perempuan laki-laki emang enggak keluar,
2: Ya, yang penting musiknya sama lah.
0: Ah, enggak itu ya.
2: Mohon.
0: Siapa tuh? 3, 2, 1.

Solid bassnya. Tapi kita masa di mati ya, bukan. Aduh, jadi Ponora.

0: Makasih Pak Haji.
1: Yo, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kang Santana ya, yang sudah menyanyikan lagu Jangan Pura-Pura. Oke, di belakangnya lagi kita akan coba angkat telepon. Siapa kira-kira? Coba. Mana? Nah, ini. Kita akan coba. Ya, halo, enggak jadi. Enggak jadi. Kenapa? Oh. Aduh. Bentar ya. Mana nih? Coba ini nih. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Halo.
2: Karaoke Anjang sana Fortuna Event Genjreng. Apa kabar abangku?
1: Alhamdulillah ACT baik.
2: Hujan ke sana enggak, Bang?
1: Udah reda sekarang.
2: Aduh, sekarang di sini mah aduh ageng banget dagang.
1: Hanya. Aduh, enggak. Aduh. Alhamdulillah lah. Tapi sehatnya.
2: Sehat juga, Bang. Aduh, habis dari kekutukan dari kebun jadi kehujanan, Bang. Aduh.
1: Oh, pasti di data di kulah gitu ente.
2: Itu, Bang. Dari kebun biasa, Bang. Aduh, kuliah lah, Bang. Aduh.
1: Musim naon tuh kebun teh?
2: Bermacam-macam memang, Bang.
1: Boleh lah. Sekarang mau nyanyi lagu apa nih?
2: Pengen luka yang parah lah, Bang.
1: Luka yang parah teh
2: Mansur juga.
1: Hanya.
2: Iya.
1: Luka lama.
2: Luka yang parah.
1: Luka. Oh iya, luka yang parah Mansur.
2: Iya.
1: Iya, siap jinglenya tuh.
2: Oke, diberangkatkan saja, Bang.
1: 3 2 1.
2: Fortuna.

0: Ini salam katanya buat yang lagi nyanyi ACT ACT ACT ACT katanya.
1: Ini lagu.
2: Gak kuat.
1: Gak gugup. Ini mulai lomba ACT ACT ACT ACT.
2: Gak kuat.
1: Ayo.

0: Amin, ya.
1: Amin.
0: Begitu aja. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ACT. Ya. Ini teh ada seorang wanita ACT-nya. ACT. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karaoke aja sana satu napem kincirin.
1: Mus.
2: Apa hari?
1: Mau nyanyi lagu apa nih, Mus?
2: Coba tak setia.
1: Hmm?
2: Tak setia.
1: Tak setia ya.
2: Almarhum Megi Zed ya.
1: Coba.
2: Sehat, Mas, sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Kebetulan sehat ya.
1: Kebetulan lagi sehat itu.
2: Jadi kurang fit di sini mah, Bang Hari.
1: Sama.
2: Batuk.
1: Tas setianya enggak ada yang itu.
2: Apa tuh?
1: Enggak ada karaoke-nya.
2: Begitu.
1: Ada juga asli.
2: Asli. Panggung Sandiwara Wet.
1: Tak setia. Bener enggak ada.
2: Panggung Sandiwara aja.
1: Panggung
2: Sandiwara.
1: Siapa yang nyanyi?
2: Irfan Mansur.
1: Salah judul berarti.
2: Bukan Sandiwara.
1: Bukan. Tadi mah panggung Sandiwara.
2: Enggak kepop itu mah.
1: Iya masuk aneh-aneh. Irfan Mansur punya.
2: Irfan Mansur.
1: Bukan Sandiwara.
2: Bukan Sandiwara.
1: Siap jingle.
2: Siap.
1: 3, 2, 1.

0: Aduh,
1: ila. Serak bari, serak bari.
0: Serak, karunya.
1: Terima kasih Bang Ari ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mus Mulyadi ya. Mus Mulyadi. Di belakangnya Mus Mulyadi. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore juga. Karaoke Anjang sana, Fortuna FM Jenjereng.
0: Tulip.
2: Iya, Bang Haji.
0: Oke, siap nyanyi ya.
2: Insyaallah.
0: Lagunya apa dulu?
2: Tanda Merah.
0: Boleh. Mengucapin selamat sore dulu buat siapa?
2: Buat yang barusan ya, Kang Mus Mulyadi, buat Bella, buat Marin, buat Meliandri ya, buat ADG, buat Kang Santana, Kang Basar juga ya. Buat Ujeng Jay ya.
0: Oke. Okay.
2: Buat Ibu Ipung, buat Teh Lilis, buat Teh Citra, bareng Kang Fajrinya ya, buat Waong. Bareng Mama Nurunnya.
0: Langsung ya.
2: Iya.
0: 3 2 1.
2: Fortuna.

0: Iya ya, muncul tenggelam tuh tenggelam.
1: Oleh gerewek-gerewek juga.
0: Oke, terima kasih Tolif.
1: Iya,
0: Yuk, sama-sama.
1: Makasih Bang Haji ucapannya. Tidak kata Belinda, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Satu lagi. Nah, ini nih. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Karaoke Anjang Sana Fortuna FM. Genjreng
0: Ranti.
2: Iya Bang Hari.
0: Mau nyanyi lagu apa Ranti?
2: Jangan Dendam.
0: Jangan Dendam.
2: Iya, Yunita Ababil.
0: Yunita Ababil ya?
2: Iya.
0: Coba ada enggak nih?
2: Ada dong.
0: Jangan Dendam ada, cuma enggak tahu karaoke tuh bukan ini.
2: Pernah ada nyanyi.
0: Pernah?
2: Iya.
0: Jangan.
2: Sama Kak Ista.
0: Ah, ada nih minus one. Oke, ya. Siap ya.
2: Iya, siap.
0: 3, 2, 1.

0: Aduh, Ranti, genjreng juga.
1: Bang Hari.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya, Bang Hari, ya.
0: Sama-sama.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ranti ya. Dan sementara, aduh, bentar nih ya. Kita mau putar dulu lagu nih. Putar dulu lagu satu biar Bang Hari bisa nyantai sambil ngerokok sampai istirahat dulu ya. Oke, kalau begitu tong kemana-mana, tetap di Karaoke Anjang Sana Fortuna ya. Sementara waktu tinggal 25 menit lagi menjelang jam 18.

sementara waktu tinggal 12 menit lagi menjelang jam 18. Jadi pertemuan kita juga hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf nih lahir batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di program yang sama. Kita nantikan saat kami akan menyampaikan azan maghrib ya, untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Sekaligus hari seharusnya mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 6 malam, orang yang menyukai tantangan adalah orang yang memberi ruang pada impian untuk menjadi kenyataan. Semoga harimu menyenangkan.

kejujuran adalah kemuliaan, sedangkan dusta adalah kehinaan. Barang siapa yang dikenal sebagai orang jujur, maka dipercayai dustanya. Dan barang siapa yang dikenal sebagai pendusta, maka kejujurannya tidak dipercaya. Jauhilah dusta, karena ia menjauhkan iman. Orang yang jujur berada di tepi keselamatan dan kemuliaan, sedangkan orang yang pendusta berada di tepi kebinasaan dan kehinaan. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Pang Gincreng dari Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jam 7 atau juga sampai pukul 19 malam ini 27 September 2026 kita ketemu lagi di acara Beringas ya, bersama Risa Nosa. Selamat malam untuk semuanya, dan yang jelas ini buat saudara Fortuna, tong kemana-mana tetap di 90,7 Fortuna FM Radio Pang Gincreng dan di Sukabumi.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya Sukabumi.
1: Cinta datang di waktu yang tidak terduga. Tapi gue yakin di dunia ini gak ada yang namanya kebetulan. Semua itu udah ditakdirkan. Ada garisnya. Buktinya gue masih saling terhubung sama dia.
2: Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan.
1: Dan inilah garis cinta gue.

0: Kamu cantik malam ini. Happy anniversary.
1: Kayaknya kamu udah gak ngeharapin hubungan kita lagi ya? Ya kan?

dari acara Bringa. Sementara waktu sudah jam 18:31. Ini selamat malam buat Teh Olive ya. Semoga malam ini Teh Olive masih ngopi nih. Teh Olive, kemudian juga untuk ADG selamat malam. Ami Ipa juga selamat malam. Mama Jessie dan juga Agus. Terus juga selamat malam ini untuk Marin ya. Juga untuk Manini, kemudian juga Papi dan Mami juga selamat malam. Terus juga buat Ibu Ipung Sapuro, gimana kabarnya? Terus juga untuk Anjas Asgar, untuk DM dan juga untuk Manti, selamat malam untuk semuanya. Ikram juga, ditunggu Ikram di karaoke live ya, dari jam 7 sampai jam 9 malam. Kalau memang ada waktu, ditunggu saja di Fortuna, kita tampil secara live begitu. Nah, saudara Fortuna dimanapun berada, mungkin saudara Fortuna tahu ya, seniman dan juga budayawan yaitu Muhammad Guruh Irianto Soekarno Putra alias Guruh Soekarno Putra. Beliau sudah mengembuskan napas terakhirnya di usia 73 tahun di rumah sakit Siloman Semanggi, Jakarta Selatan pada tanggal 26 September 2026. Kepergian pencipta lagu Candu Asmara tersebut menyisakan kesedihan di hati para sahabat, termasuk juga penyanyi yaitu Reza Artamevia, di mana Reza lewat akun Instagram pribadinya, Ibu Aliyah Masaid itu mengenang kembali sosok almarhum. Katanya dia mengucapkan juga, selamat jalan duhai pujangga, budayawan, negarawan, tokoh bangsa, guru besar panutan ya, guru besar panutan dan juga sahabat seniman Indonesia, Mas Guru Soekarno Putra yang sangat kami cintai, katanya ya, ujar sang penyanyi dalam unggahan seperti dikutip pada hari Sabtu tanggal 26 September 2026 ya. Bagi Reza, setiap karya yang diciptakan almarhum ini akan menjadi warisan berharga di panggung seni Indonesia, sebuah kebanggaan dan kenangan berharga bagi kami yang pernah menjadi bagian kecil dari sejarah panjang kehidupan sang maestro, ibunya ya. Pada penutup upacara ucapan, pada penutup ucapan bela sungkawa, sang penyanyi memanjatkan untaian doa terbaik agar almarhum berada di tempat paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Katanya, selamat beristirahat dengan tenang Mas Guru, insyaallah husnul khotimah. Nah, itulah ya. Jadi Guru Soekarno Putra sudah berpulang ke rahmatullah. Ini anak dari Soekarno. Oke, adiknya Megawati. Oke, sementara waktu terus bergulir dan ini ada satu buah lagu yang sudah saya pilihkan dari Cut Rani, judul lagunya adalah Obati Rindu. Jadi buat saudara Fortuna dimanapun berada, kalau bisa jangan kemana-mana ya, tetap di acara Beringas sampai jam 7 bersama Risa Nosa. Sementara waktu sudah jam 18:35.

Jalan Semanggi 1 nomor 20 di Sukabumi, 90.7 Fortuna FM, Radio Panggindringnya di Sukabumi. Sementara waktu tinggal 16 menit lagi menjelang jam 7 di acara Beringas. Nah, Saudara Fortuna, di acara Beringas, mungkin Saudara Fortuna tahu persis ya, seorang penyanyi dangdut yang punya nama Inul Daratista. Inul Daratista sukses memanaskan panggung Pesta Pora di G-Expo Kemayoran Gambir, Jakarta Pusat, yaitu pada hari Sabtu kemarin, 26 September 2026. Itu pada malam hari, dan penonton itu sangat riuh ketika pedangdut asal Pasuruan itu naik panggung dan membuka penampilannya dengan membawakan lagu Goyang Inul. Sang pedangdut tampil semakin energik saat membawakan lagu Poco-Poco yang sukses ya, menghipnotis penonton untuk goyang bareng. Sorak penonton tentu semakin gemuruh saat Inul memamerkan goyang ngebor yang menjadi joget ikoniknya atau juga ikonnya. Inul melanjutkan penampilannya dengan membawakan dua tembang hitsnya, Buaya Buntung dan Arjuna Buaya. Ya, selamat malam, tepuk tangan dulu dong katanya ya, ujar Inul menyapa penonton dari atas panggung. Waduh, Inul walaupun usianya sudah 47 tahun, dia kemudian melanjutkan penampilannya dengan menyanyikan lagu Masa Lalu. Lantunan musik dangdut mendayu membuat penonton ikut nyanyi bareng sepanjang penampilannya. Inul berusaha interaksi dengan penonton di kiri dan juga di kanan ya. Keseruan pesta memuncak saat Inul membawakan lagu Keong Racun yang dipopulerkan Sinta dan Jojo. Sang pendangdut kemudian melanjutkan penampilan dengan menyanyikan lagu yang penting Happy sambil mengajak penonton mengangkat tangan mereka. Nah, ini di sela-sela penampilannya, Inul sempat membuat suasana terharu dengan mengenang perjalanan rumah tangganya dengan Adam Suseno. Secara khusus, Inul berterima kasih kepada sang suami yang telah setia mendampinginya selama 31 tahun. Coba bayangkan ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dan sementara waktu tinggal 14 menit lagi, jadi pertemuan kita di Beringas hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf lahir batin. Dan insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama. Sekaligus mengucapkan, tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sebaik-baik keluargamu adalah yang mencukupimu. Tidaklah menjadi keluargamu orang yang paling menyengsarakanmu. Muliakanlah keluargamu, karena mereka adalah sayapmu yang dengannya engkau terbang, asalmu yang kepadanya engkau kembali, dan tanganmu, kekuatanmu yang dengannya engkau mengalahkan musuhmu. Barang siapa yang dikaruniai harta kekayaan oleh Allah, maka hendaklah dia menyambung dengannya tali kekerabatannya, seyogianya bagi orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan untuk saling mengunjungi, tidak saling bertetangga. Kerabatan memerlukan kecintaan, sedangkan kecintaan tidak memerlukan kekerabatan. Sumber kata-kata mutiara

Oke, dari Jalan Manggi 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, Radio Pangginjreng di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 9 atau juga sampai pukul 21 malam ini kita ketemu lagi di Karaoke Live ya. Jadi buat saudara Fortuna dimanapun berada yang malam ini masih nongkrong di depan radio ya, kalau saja punya waktu dan juga punya kesempatan untuk tampil di acara ini, ditunggu sampai jam 9 malam bersama Risa Nosa. Untuk Ikram, selamat malam Ikram, ditunggu saja kalau memang ada waktu. Kang Santana, DM, Teh Olive, dan juga ini untuk Mama Putri ya, selamat malam aja buat semuanya. Kang Santana, sekali lagi selamat malam Kang Santana.

Oke, sementara waktu tinggal 20 menit lagi menjelang jam 8 di Karaoke Live ya. Ini selamat malam untuk Papih ya. Untuk Papih dan Mamih. Kemudian juga untuk Mak Nini, selamat malam Mak Nini. Kemudian juga ini untuk siapa? ADG ya. Selamat malam ADG. Salam untuk Mas Ari Tempe, kemudian juga Kang EPT, Kang Dedi Hidayat, Kang Peperawan, Kang Pelik dan juga Kang Dadang. Salam Baktus. Kemudian juga untuk Mama Yati ya. Mama Yati di Bali, selamat malam Mama Yati. Kemudian juga untuk Agus dan juga Mama Jesse yang ada di Cikundul ya. Ya, selamat malam saja. Terus juga ini selamat malam untuk DM. DM Ibu Ipung Sapuro juga selamat malam saja buat semuanya. Dan tentu diharapkan malam ini masih nongkrong di depan radio. Untuk Eva Mutiara juga selamat malam Eva Mutiara. Eva Bonita juga selamat malam. Ayu Sukabumi. Dan juga untuk Siti Aminah, selamat malam Siti Aminah. Kemana aja nih, udah lama kita gak pernah kontak-kontak lagi ya. Untuk Siti Aminah, untuk Cucu juga selamat malam, Teh Ani di Cijangkar dan juga Teh Ani Bar juga selamat malam untuk semuanya.

Oke, okay, sementara waktu tinggal 5 menit lagi menjelang jam 8 di Karaoke Live ya. Ini selamat malam dulu nih buat yang biasa tampil. Oh ya, untuk Kang Haji Yusuf, selamat malam Kang Haji Yusuf. Terus juga untuk Mamah Lala, Mamah Laila juga selamat malam. Diharapkan malam ini lagi pada nguping nih. Dan juga selamat malam untuk Mama Indah. Ya, untuk Citra juga selamat malam. Ranti juga selamat malam. Kang Santana juga selamat malam. Terus juga Caen di Cisaat, selamat malam Caen. Mudah-mudahan malam ini Caen lagi dengar ya. Udah lama nih sama Caen, kita belum pernah ketemu lagi ya. Dan untuk Kang Natal di Cikunlu, selamat malam. Kemudian juga untuk Abi Cikunlu juga selamat malam Abi.

Oke, sekarang sudah jam 8 pas ya di ruang siar Fortuna. Ini untuk Mbak Yuni. Selamat malam Mbak Yuni. Semoga malam ini Mbak Yuni enggak kemana-mana, di rumah saja. Ya, Kang Maman Avero juga selamat malam Kang Maman Avero. Bagaimana kabarnya? Semoga kabar-kabarnya baik-baik saja nih. Ada sebuah lagu milik dari Mirnawati, judul lagunya adalah Dewi Malam.

0: Oke, sementara waktu terus bergulir, sekarang sudah jam 8 lebih 7 menit. Ini selamat malam untuk Ahmad Brother Sablon ya, di Cibungur. Aduh lah, Ahmad Brother. Siapa ini?
1: Halo saudara Fortuna, di mana saja berada. Nama saya Deden Gembo Aldianto, yang beralamat di Taman Bakti. Kalau Anda ingin mendengarkan radio yang paling genjreng, pandang saja 90,7 Fortuna FM, Radio Fortuna Panggenjrengga di Sukabumi. Jangan kemana-mana ya, dan jangan pindah channel. Pokoknya genjreng.

Oke, sementara waktu terus bergulir. Sekarang sudah jam 8 lebih 12 setengah menit ya. Ini selamat malam dulu buat Deris ya. Deris di Ciawel Pasir, selamat malam Der. Kemudian juga untuk Ade Rizwan ya. Kemudian juga untuk yang punya nama Bang Len, selamat malam Bang Len. Dan juga Ujeng J. Gimana Ujeng J kabarnya? Semoga malam ini kabarnya baik-baik saja. Jadi tidak, apa namanya, tidak kekurangan sesuatu apapun ya untuk Ujeng J. Terus juga selamat malam ini untuk Nurdin di Pasar Cisaat, selamat malam Nurdin. Dan juga untuk Kang Surya, selamat malam Kang Surya. Kemudian juga untuk Mas To'ah ya. Mas To'ah, selamat malam Mas To'ah. Semoga malam ini Mas To'ah lagi dengar gitu bersama Madlai ya. Madlai di Cimbe. Gimjreng.

Oke, sekarang sudah jam 8 lebih 34 setengah menit ya. Selamat malam untuk Bang Len yang malam ini masih berada di depan radio ya Bang Len ya. Kebetulan malam ini tidak ada satu orang pun yang hadir. Biasanya Ikram, Teh Olive, kemudian juga Marin, terus juga Mama Neng. Mama Putri rencana mau kesini tapi gak ada nih Mama Putri ya. Terus juga ini untuk DM, selamat malam. Marin juga selamat malam saja. Jadi malam ini tidak ada nih ya. Biasanya ada 3 orang, 4 orang. Oh, Cisaat hujan ya. Hujan ya Cisaat ya. Bener nih hujan. Di sini mah alhamdulillah enggak hujan, cuma dingin gitu. Apalagi di sini kan pakai AC. Jadi lebih dingin gitu. Aduh. Hujan bener nih di Cisaat hujan.

0: Acara Karaoke Live.
1: Oke, sementara waktu tinggal 4 menit lagi menjelang jam 9. Jadi pertemuan kita juga hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih untuk DM. DM yang malam ini lagi makan martabak ya. Martabak mehong katanya. Lagi makan martabak mehong ya. Ada ya martabak mehong ya. Aduh, yalah. DM. Terima kasih untuk semuanya dan sekaligus hari sana-sana mohon diri dan insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Tapi jangan kemana-mana, jam 9 sampai jam 10 kita ketemu di acara 1 jam. Dan 1 jamnya bersama Ada Band. Terima kasih. Tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

aku telah mencari kenyamanan untuk diriku. Maka aku tidak mendapatkan sesuatu yang lebih menyamankan daripada meninggalkan apa yang bukan urusanku. Kerendahan seseorang diketahui dengan banyaknya pembicaraannya dalam hal yang bukan menjadi urusannya, dan pemberitaannya akan hal-hal yang tidak ditanyakan kepadanya. Tinggalkanlah perkataan yang tidak engkau ketahui dan pidato yang tidak dibebankan kepadamu. Barang siapa yang menahan diri dari mencampuri urusan orang lain, niscaya pendapatnya akan diterima oleh banyak orang. Barang siapa yang membebani diri padahal yang bukan urusannya atau kepentingannya, niscaya akan terlewat darinya apa yang menjadi urusannya. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib.

0: Oke, dari Jalan Mangisatu nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, Radio Panggincreng di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 10 ya, atau juga sampai pukul 22 ya. Malam ini kita ketemu lagi di acara 1 jam. Dan 1 jam kali ini bersama Ada Band. Nah, jadi buat saudara Fortuna dimanapun berada yang malam ini masih nongkrong di depan radio dan suka dengan lagu-lagu dari Ada Band, ditunggu ya, telepon atau juga komennya di Facebook ya. Kita akan coba terima teleponnya. Yang pertama siapa nih? Halo, selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Satu jam bersama Ada Band. Gendrek,
0: oi. Oke, dengan siapa, oi?
1: Dengan
0: Sesehan. Bang Le lagi di mana ini?
1: Sesehan Ngalombok.
0: Sesehan Ngalomboknya tadi bro di juru bro di pantat kayak gini kan sebutnya teh.
1: Ya, gitu. Hari sehat, Bang Ari.
0: Alhamdulillah sekarang agak mendingan gitu.
1: Artinya
0: agak mendingan. Belum normal sih, masih agak mendingan. Kuma jadi suara ini enggak ada nih.
1: Langit 7.
0: Ih, kok nanti empot-empotan gitu suara teh. Tuh, wadai. Langit 7 bidadarinya. Tuh, kemana suara Bang Lem?
1: Ada.
0: Oke.
1: Terusnya
0: tuh, wadai. Bang Lem.
1: Siap.
0: Nah, ada lagi.
1: Halo, Plop. Hari, mohon, Mbak Ari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ah, enggak. Kunaonnya garoreng gitunya sinyal teh tidak manteng sinyal teh. Jadi timbul tenggelam. Oke, terima kasih Bang Len yang sudah bergabung di acara 1 jam bersama Ada Band. Dan ini untuk Nisa, selamat malam Nisa. Cucu juga selamat malam. Ndak Napisa juga selamat malam. Terus juga ini siapa nih? Ya. Bentar nih. Coba. Oh iya. Ini ada Fitri Haryati ya. Fitri Haryati, ya betul. Katanya 1 jam bersama Ada Band, Fitri Imut dari Cikaret di sini pengen request lagunya Nyawa Hidupku. Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel, A. Erwin Ijem yang lagi kerja apa nih, ya. Betul kan? Ucapannya genjreng euy.

0: Oke, sekarang sudah jam 9 lebih 25 menit dan terima kasih ini untuk Fitri Haryati ya. Dan juga Bang Len, terima kasih Bang Len, selamat malam dan juga selamat beristirahat ya. Mudah-mudahan malam ini bisa istirahat dengan baik begitu. Kita akan coba nih telepon nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Satu jam
1: bersama Aben Fortuna FM Kenjereng.
0: Ini sama Marco.
1: Ya, betul.
0: Aduh, ilah Marco. Lagi ngapain nih malam ini?
1: Biasa nongkrong-nongkrong.
0: Nongkrong-nongkrong di rumah saja.
1: Iya, betul.
0: Oke, kalau begitu ini kira-kira lagu ada band apa nih lagu nih?
1: Surga Cinta ada.
0: Surga Cinta ada band.
1: Iya.
0: Boleh buat siapa nih kita lihat nih?
1: Buat yang udah pada naik ya. Kang Irfan, Mas Joko, Pak Nura, Iis, Aymaros, Cece Perman, Manini, Cijungai, Teh Yuni Ratu, Den Bantas, Teh Olip ya.
0: Teh Olip.
1: ACT, Kang Suntana, Teh Nina, Kang Solehudin,
0: Solehudin, Korban Fitnah,
1: Mama Nurul,
0: Mama Nurul,
1: Bang Lens ya, Teh Melian, Abah Aden, Mami Papi, spesial buat Bang Hari.
0: Tapi ini lagu Surga Cinta nggak ada, tadi ada band mah?
1: Gak ada ya. Oh. Apa aja tuh lah puterin ya.
0: Yang penting gak ada band ya.
1: Ya.
0: Siap lah.
1: Capanya selamat malam. Assalamualaikum. Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada band ya. Kaulah. Nah ini aja deh. Kaulah kesukaanku ya. Karena Surga Cinta tidak ada, jadi dipilihkan kaulah kesukaanku. Halo, selamat malam.
2: Halo, malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Satu jam bersama ada Ben Fortuna FM Genjreng.
0: Ranti?
2: Iya.
0: Oke, okay. Ranti lagu apa nih ada Ben?
2: Pengen Pemain Cinta.
0: Pemain
2: Cinta.
0: Oke.
2: Okay. Salamnya
0: buat siapa? Aja.
2: Barusan udah diwakili sama Kang Marco ya.
0: Siapa?
2: Umum aja. Ya. Buat semua aja.
0: Buat semua aja.
2: Ya, kirim-kirimnya sudah diwakili barusan sama Kang Marco.
0: Ya, Marco.
2: Umum aja. Boleh. Buat semuanya.
0: Boleh, boleh.
2: Buat Bang Hari, makasih ya Bang Hari.
0: Sama-sama.
2: Selalu ya. Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ranti ya. Lagunya Pemain Cinta. Pemain. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Satu jam bersama ada band Fortuna FM Genjreng.
0: Tolip.
3: Iya Pak Aji, hujan.
0: Hujannya? Di sini alhamdulillah lodo.
3: Ih, hujan kesini mah lagian si Kang Satananya teh udah pulang cenah ke sana jadi jauh teh.
0: Di sini mah lodo.
3: Hujan.
0: Aduh, nah beda kadinya mahnya hujannya.
3: Iya, apa kayaknya mah garingnya.
0: Kadinya mah garing alhamdulillah.
3: Iya, kadinya mah hujan.
0: Iya, iya.
3: Waduh, cete hujan lagian cenah. Kan kata ADG mau pada ke situ, jadi wah, batotnya.
0: Emang dari jam berapa hujannya?
3: Tadi nih kan abis sebelum maghrib juga hujan.
0: Oh, sekarang masih hujan?
3: Enggak, sekarang mah udah enggak.
0: Oh iya ya. Kalau di sini mah dari maghrib juga enggak hujan, biasa-biasa aja. Oh,
3: hujan
0: aja.
3: Di sini mah bang. Pas sebelum maghrib teh waktu itu waktu apa itu karaoke ya?
0: Uh-uh.
3: Nah, tadi. Nah, itu teh udah itu gerimis-gerimis bang. Oh, kalau kata DMA di sana udah gede hujannya di DMA.
0: Oh,
3: ya.
0: Oh iya.
3: Nah di Teoli belum pas itu maghrib hujan ada lumayan lah.
0: Iya.
3: Basah ini juga itu apa tuh pepohonan teh olive ke sebor, kesiram.
0: Oke, okay, tapi lagu apa nih kira-kira nih?
3: Itu teh udah belum itu karena wanita.
0: Kencan Mitra?
3: Karena wanita.
0: Oh, karena wanita.
3: Gak cepil teh dah. Kade ya disalah.
0: Kade ya.
3: Karena wanita ingin dicintai.
0: Belum, ya nggak apa-apa, lagu siap diputer.
3: Udah lain itu mah?
0: Belum.
3: Ah, belum. Kamana we karok? Nih Pak Ben lagi nguping naik, Pak Ben lain hayang disenggol ukur.
0: Wah bener Pak Ben, liur lah kita tau mah.
3: Liurnya bener. Teke kayaknya bang lah.
0: Senggol naik tara gitu.
3: Oh, cina ge kuno, cina bang hari tara nyenggol merenda tara naik.
0: Ah, tara naik, kumaha tara naik mah mau jadi pohon saya oge merenda.
3: Tah kupingkeun bang eta Pak Ben kupingkeun.
0: Liurnya eta tau mah.
3: Kang Santana nuju ngupingkeun Kang Santana kegejret cenah hanya kau cenah bubur pos. Jadi enggak kan? Tahu cenah teka buru ka pun ada jauh cenah.
0: Ah karunya teuing Kang Santana.
3: Cenah kita atuh ke minggu depan we atuh.
0: Iya iya betul.
3: Gek gek jersar.
0: Heeh nyata.
3: Buat Dela ya, buat Kang Budi, buat Marin, buat Meliandri ya, buat Teh Lilis juga ya, buat Ibu Ipung ya, buat Kang Marco ya tadi. Pokoknya oh buat ACT ya.
0: ACT Solehudin.
3: Solehudin. Kang Mus. Aduh Kang Mus gagal Kang Mus. ADG gagal ah, ADG maaf. Pokoknya buat semua-semua aja deh, soalnya kan ini cuma 1 jam ya. Jadi tinggal sedikit ya. Makasih ya Bang Aci ya ucapannya, tidak kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Dan kita ke lagu aja deh ya. Ke lagu saja. Yang telepon sebentar ya.

Oke, sementara waktu tinggal 10 menit lagi menjelang jam 10. Jadi pertemuan kita juga di acara 1 jam kali ini bersama Ada Band hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf dari Bang Hari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di program yang sama. Sekaligus Hari Sanosa mohon diri dan mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

0: saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, radio pabrik Rena di Sukabumi.
1: Terima kasih untuk semuanya. Aku sayang kamu.

0: Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Pangginjring di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jam 12 atau juga sampai pukul 24 malam ini kita ketemu lagi di acara Tembang Persada ya. Tembang Persada Fortuna FM Ginjring. Dan seperti biasa telepon ya, kita akan coba terima nih. Halo, selamat malam.
1: Malam Yubi. Tembang Persada Fortuna FM Ginjring.
0: Iya, betul sekali. Mus, Tembang Persada pengen lagu apa nih tembang?
1: Pengen dengerin lagu Simpul.
0: Apa?
1: Simpul dari Padilla Intan.
0: Padilla Intan.
1: Simpulnya yang baru.
0: Coba ada nggak nih Padilla ya? Kalau nggak ada,
1: Teganya Kau.
0: Teganya Kau.
1: Liodranya.
0: Liodra. Oh, coba kita lihat teganya ya. Teganya koma ada. Tapi kalau tadi apa tadi teh?
1: Simpul.
0: Hah?
1: Simpul.
0: Simpul. Sin.
1: C S I M P U L.
0: Oh, enggak ada.
1: Ya udah gak nama itu aja. Liodra aja. Barunya, sama batuk bareng juga.
0: Sama aduh. Udah aja Liodra lah.
1: Ya, itu aja.
0: Ya.
1: Salamnya ya. Terbantas nih, terbantas ya.
0: Ya.
1: Jadi juga Mbak Solid juga, Mbak Temano. Nah. Mbak Santana juga, Mbak Ing Basar juga ya.
0: Ya.
1: Mbak Ngalon, Mbak Temeliandri, Mbak Nayas juga, Mbak siapa teh Bahari? Manininya.
0: Manini.
1: Manini. Suka lupa. Manini Mas Malam, Mas Jahat. Ya. Siapa lagi dia?
0: Siapa?
1: Mbak Ranti juga. Ada cuma aja Bahari ya.
0: Buat
1: Mas ya. Malam, Mas Jahat ya.
0: Boleh.
1: Spesialnya buat Bu Maria lah gitu ya.
0: Amin.
1: Buat tugas amin. Cepat sembuh ya Maria.
0: Boleh.
1: Yang terbaik aja lah ya. Nama ya, ucapannya Tembang Persada Tuna FM Kincirin ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mus, terima kasih Mus ya. Siap Mus, lagunya nanti kita akan puter ya. Ada siapa lagi? Halo, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Tembang Persada Fortuna FM Ginjreng euy.
0: Aduh, enam aya pulsaan euy.
2: Meni.
0: Aya pulsaan enam aduh.
2: Eh, gara-gara dia sian itu apa enak? Di pulsaan itu berapa bulan-bulan itu.
0: Iya. Apain kemarin sana hujan enggak?
2: Kesini tuh masih nongkoreng bang hari.
0: Masih?
2: Belum dikirim.
0: Oh belum ya.
2: Masih kan ini masih nongkoreng ah.
0: Di sini mah udah hujan tadi gede.
2: Oh, alhamdulillah tuh.
0: Alhamdulillah hujan.
2: Alhamdulillah bang hari kesini mah belum tahu kapan kesini tuh.
0: Ya.
2: Sudah pengen Pak Bentin aduh sudah ngebul terus.
0: Bener. Insyaallah mudah-mudahan besok mah hujan lah.
2: Amin, amin, amin.
0: Amin, amin. Tadi mah di Fortuna ya, di Fortuna di Sukabumi hujan agak berat.
2: Oh.
0: Aduh, iya. Aduh.
2: Tahu apa pengen dengan itu yang mantau hujannya di saat teh olip hujan cenah. Baru santai.
0: Bener.
2: Iya, kebunut cenah hujan cenah. Kesini mah bel, nanti Pak Bente, waduh, kumaha.
0: Namanya, enya. Ciga nama murenan besok-besok lah mudah-mudahan kebagian hujan.
2: Ah, tuh mudah-mudahan nanti Pak Ben teramani bang nantinya.
0: Juga nanti ngerasa tuh.
2: Hah? Bang nanti Pak Ben teramani.
0: Ngerasa tuh.
2: Pan kalau doa
0: lain nanya ngerasa tuh. Lebih ntar mandi ngerasa tuh gitu udah batu.
2: Bandingnya mengenai bang Arya. Kita mau kita menegah herang ya lah gitu.
0: Lain, mbak kita teh mandi teh oleh hargana mahal.
2: Bukan, mahal lah. Bukan cek teh olive cina babena herang ya.
0: Tarangna. Duganya.
2: Teh olive gede wadul.
0: Aduh, bisa.
2: Ben nyawa ya, Pak Ben herang ya nojar teh.
0: Aduh.
2: Kata jujumang no. Masa, olive tuh mah gue gosip wae lah.
0: Boleh lagu apa nih?
2: Lagu mana? Pop apa dangdut? Tembang persada itu teh.
0: Pop, tembang persada, tembang.
2: Oh, ini aja dah. Pulang malu gak pulang rindu teh ya, tahu.
0: Boleh, boleh.
2: Kirim suaranya yang barusan deh genjrengnya. Siapa yang barusan deh? Yang barusan siapa?
0: Mus Mulyadi.
2: Ya, Mus Mulyadi ya, selamat malam aja. Buat Teh Meli udah nyorok belum? Zengje Matpalam Pengabi Egi, terus buat Bu Ibu, buat Teh Anibar. Anibar gak bisa sore awalnya nah. Udah Teh Anibar tuh.
0: Alhamdulillah nama ngecager.
2: Oh udah sembuhnya. Syukur atas buat Teh Olive.
0: Amin amin amin.
2: Selamat malam Teh Olive ya. Tadi dulu belum Teh Olive. Lagi ngapain?
0: Ini malam gimana ini? Fortuna sampai di radio Bang Pak Ben sekarang bagus?
2: Oh bagus atau Bang Hara? Ih bagus. Fortuna bersih gendeng.
0: Oke kalau begitu.
2: Sampai hari ini malam ini bagus Fortuna keterimanya.
0: Siap.
2: Gak ada masalah. Terus kirim salamnya buat semua aja deh pokoknya.
0: Boleh boleh.
2: Bukan hari yang lagi tugas, sama tugas sampai tugas, walaupun sendirian ya, Bang Arya.
0: Sendirian.
2: Oke, tetap semangat lah pokoknya.
0: Kan si siapa si Rido berhenti.
2: Oh gitu. Oh, iya. Bang Ben tuh belum ketemu sama Bang Arya. Ya, kemarin Bang Ben telepon lagi nyuci motor, jangan berusaha potong.
0: Bener. Aduh, bener.
2: Aduh. Betul-betul belum takdiran untuk ketemu yang Bang Hari itu.
0: Iya.
2: Kalau kepikir Bapak udah 5 kali ke Fortuna teh.
0: Oh 5 hari ya.
2: Udah 5 kali Bapak ke Fortuna.
0: 5 kali. Tapi belum ketemu juga ya.
2: Belum ya.
0: Iya nanti mau ketemu. Tenang aja.
2: Tenang aja lah santainya. Yang penting kita diberikan kesehatan ya Bang Hari ya.
0: Amin.
2: Nanti di suatu saat kita bisa berjumpa ya. Apa orang ngopi, orang ngopi lah, orang ngopi dud.
0: Iya ngopi. Itu lagu teh apa lagu teh barusan teh?
2: Pulang malu gak pulang rindu teh?
0: Pulang, aduh pulang
2: malu gak pulang rindu?
0: Pulang malu tak pulang? Oh armada.

0: teman-teman ke sana nggak ikut. Iya.
1: Ya, benar.
0: Oke.
1: Okay. Ke itu ke Teh Melianti ya, ke Puncak Puyem. Main ke sana. Mumpung belum hujan.
0: Iya. Insyaallah lah.
1: Oke. Okay. Oke, Bang Arya. Pokoknya mat malam aja buat Maria, sedekat yang paling indah. Iya, kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ben. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Sempang Persada, Persada.
0: Irfan.
2: Ya.
0: Iya. Sehat ya malam ini ya.
2: Alhamdulillah. Balik ke belakang sehat.
0: Alhamdulillah, kebetulan. Lagu apa nih?
2: Lagunya pengen ini aja, My Heart ya, dari Irwan saya.
0: Oh iya. Nah, boleh buat ya, siapa?
2: Tentang Santana ya. Buat yang melihat saya juga ya. Buat semua-semua aja ya.
0: Boleh.
2: Biasanya buat Bang Haji aja. Mudah-mudahan sehat sama dia.
0: Amin.
2: Assalamualaikum Bang Haji.
0: Waalaikumsalam. Ya, sama-sama gitu Irfan ya. Mudah-mudahan Irfan juga sehat gitu, diberikan kesehatan ya. Terakhir nih, nanti kita putar lagu ya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Kembang Persada Fortuna FM. Ya,
0: guys. Teolip.
3: Iya, Bang Haji.
0: Iya, sekarang mah udah enggak hujan ya.
3: Enggak sekarang mah.
0: Tapi jadi di Pak Ben mah, di Pak Ben mah belum hujan sebenarnya.
3: Karena masih kemarau. Gararing. Tiga ya. Kepala na herang dan botak gundul.
0: Tapi biar mah ada
3: pengapura Bang. Ampura Pak Ben.
0: Eta cenah Pak Ben tara mandi gitu. Nah, gitu. Sugan ngarasa teh ce saya teh. Tengah jawab tapi lama.
3: Pantesan hurik.
0: Aduh.
3: Tara mandi.
0: Ucai teh apa?
3: Ucai teh.
0: Aduh. Ayah-ayah we.
3: Ayah-ayah we Pak Ben mah.
0: Nyata.
3: Geus kurik cenah geus bolenang herang pantes.
0: Oh, pantes deuh. Coba
3: hirup. Tara mandi.
0: Hirup ongko deh.
3: Hirup deui.
0: Aduh.
3: Aduh. Teuing utek teuing teu nya.
0: Pasti utek beda pan si eta mah geuningan dina katengahina irungna.
3: Nya katingalinya cengos.
0: Bolong. Lagu apa nih lagu nih?
3: Untuk yang pertama kali lah.
0: Aduh, eta Pance.
3: Bukan nama eta, arek Pance eta mah nya. Arek kali hari non.
0: Hari Parinta.
3: Hari Kanoja. Gae.
0: Iya boleh.
3: Salamnya ya buat yang barusan Pak Ben ya, selamat malam juga ya buat Marin ya, buat Meliandri, buat Bella, buat Kang Budi juga ya,
0: Kang Budi,
3: buat Ibu Ipung, buat Teluri,
0: Ibu Ipung,
3: keluarga, buat Kang Santana, naik Kang Santana,
0: terus
3: Kang Basar juga ya, buat Teh Citra bareng Kang Pajrinya, buat Manini,
0: Mami
3: Papi, Waong, kemana Waong, bareng Mama Nurunya ya. Buat Ijeng Jay, buat Mbak Yuni ya, buat tadi tuh ada Kang Mus Mulyadi ya.
0: Ada.
3: Iya, selamat malam Kang Mus.
0: Dia
3: sehat selalu ya.
0: Minta lagu dari Liodra.
3: Tadi mah pertama itu lagu apa? Nggak adanya Bang?
0: Kangen Band. Oh, yang pertama itu sih itu belum, nggak ada. Saya itu kembali tadi.
3: Itu mah nggak ada ya?
0: Nggak ada. Makanya diganti dia tuh Liodra aja.
3: Iya.
0: Teganya kau.
3: Teganya kau nih. Teh Hanibar ya buat ADG, kemana ADG jempling?
0: Di pos 1.
3: Oh, pantas aku. Teh Aren ya, gimana kabarnya ya? Semoga sehat selalu ya. Buat Kang AM ya, buat itu Herlan ya, tadi itu ada Irfan ya.
0: Ada.
3: Alan juga Kang Surya. Buat itu sepertinya Salehuddin ya, Kang ACT. Kang Asur itu ada Mama siapa sih itu? Yang suka naik mah Teh Iisnya, Bang.
0: Teh Iis Cibadak.
3: Iya, Mama Yati Bali ya.
0: Yati Bali.
3: Iya, terus Mama Njesnya.
0: Mama Njes ada bersama Agus.
3: Iya, yang suka naik itu. Pokoknya buat Kang Maman Apero juga ya. Buat Kang Amar Servis juga.
0: Mbak Yuni.
3: Salahuddin tadi udah.
0: Mbak Yuni.
3: Udah.
0: Oh, udah ya.
3: Mm-mm.

0: Nah tuh kalau belum ke senggol masih mau agak tanya nama paling mantep buat Bang Aji aja ya, pulangnya hati-hati aja, bisi naon gitu, ujung-ujung hujan teh ningan persiapan jas hujan aya nama Bang.
1: Oh nyata.
0: Guru persiapan
1: jas hujan. Tapi kebetulan punya jas hujan plastik nih.
0: Pulangnya hati-hati aja, jangan ngebut-ngebut, jangan nunutan, semoga selamat sampai rumah ya.
1: Amin.
0: Ucapannya tidak kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Aduh, terima kasih Teh Olive ya. Nah, ini ada yang minta lagu tapi salah judul apa gitu ya. Enggak ada lagu itu teh. Ya udah kita ke lagu dulu ah. Enggak ada lagunya, mungkin salah judul, salah penyanyi ya. Tapi di sini Mita. Mita. Aduh. Mita, aku cuma punya hati. Mita. Tuh, enggak ada. Aduh. Mita Lestari, apalagi Lestari. Enggak ada. Aduh. Iya, enggak ada. Tidak dangun merenanya. Ya udah ah. Kita ke lagu aja dulu. Yang jelas buat saudara Fortuna tong kemana-mana tetap di Tembang Persada ya. Tembang Persada sampai jam 12.

0: Oke, sementara waktu tinggal 15 menit lagi menjelang jam 11 di Tembang Persada ya. Kita akan coba terima telepon siapa nih. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Tembang Persada Fortuna FM Pinjrengai.
0: Yo, selamat malam.
1: Malam.
0: Oke, Marco.
1: Ya, Bang.
0: Pengen lagu apa nih, Marco?
1: Di saat aku tersakiti.
0: Di saat aku
1: tersakiti.
0: Siapa yang nyanyi ya? Dadali.
1: Ya itu.
0: Ya, betul sekali. Di saat aku tersakiti, Dadali adanya.
1: Betul, betul.
0: Oke, buat siapa kirim salamnya?
1: Kirim salamnya yang udah pada naik aja ya.
0: Boleh, boleh.
1: Manini ya?
0: Manini belum.
1: Belum naik ya. Atasan garam ya,
0: Terus siapa lagi?
1: Spesial langsung deh.
0: Boleh.
1: Buat Bang Hari.
0: Siap.
1: Selamat tugas, sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, aku cuma punya hati katanya. Aku cuma punya hati. Ada ya. Aku cuma punya hati. Oh, mungkin itu Mita Lestari. Aku cuma punya hati ya. Iya. Boleh lah ya. Ada itu mah. Tapi tadi kan judulnya salah. Judulnya bukan itu tadi mah. Judulnya aku punya cinta ya. Kalau enggak salah aku punya cinta, kalau enggak salah enggak ada lagi itu mah. Maksudnya gitu. Ya di belakangnya lagi. Aduh ya. Coba ini. Siapa nih ya? Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa lupa lagi tadi teh?
0: Tembang Persada.
2: Iya, Tembang Persada bersama Fortuna FN Jonggreng.
0: Siapa ini?
2: Pen baru ya, baru 4 kali ini.
0: Siapa?
2: Dari Parung Kuda, Mbah Aden.
0: Mbah Aden?
2: Iya.
0: Coba dicatat nih Mbah Aden nih.
2: Iya, boleh.
0: Oke.
2: Mbah Aden. Udah 4 kali naik ini dah.
0: Iya, belum dimasukin nih.
2: Oh, iya, silakan. Terima kasih kalau udah dimasukin ya.
0: Ya.
2: Jalan-jalan aja ya Bang Ari ya.
0: Mbah Aden.
2: Iya.
0: Tambah ke kontak nih.
2: Iya, silakan.
0: Buat kontak baru.
2: Oke, terima kasih.
0: Mbah Aden.
2: Iya, Parung Kuda.
0: Ah, guys, bentar nih.
2: Iya.
0: Mbah Es. Tenang.
2: Iya, siap.
0: Mbah Aden, parkut deh nya.
2: Iya, parkut.
0: Parkut. Nah ini
2: jembatan Serong.
0: Panjang teuing itu parkur ya disingkat ya teh.
2: Parkur ke apa apa lah.
0: Nah ini Mbah Aden parkur.
2: Iya siap.
0: 0151.
2: 0151. Iya.
0: Oke. Benar. Lagunya benar, apa benar. Nih?
2: Lagunya dari favorit ya.
0: Favorit.
2: Iya. Favorit grup. Apa namanya? Senyuman Kedetik.
0: Senyuman
2: Kedetik.
0: Senyuman
2: Kedetik dari favorit grup.
0: Favorit ya senyuman
2: Kedetik.
0: Senyuman Kedetik. Oh, enggak ada. Ada juga Senyuman Harapan, Senyuman dan Harapan dari Gekstof. Enggak ada senyuman mah.
2: Ya udah itu aja tadi apa? Senyuman apa?
0: Senyuman enggak ada.
2: Tadi apa tadi? Dari top
0: Itu ada Senyuman dan Harapan yang nyanyinya Gek Stop.
2: Ya itu boleh lah.
0: Ya. Kuma urusan anak ya, Pak Bonit.
2: Abah. Ya boleh lah, nggak apa-apa. Mau salamnya ya, pertama buat Kang Ari ya.
0: Abah Aden, ya, Abah Aden Parkud.
2: Iya. Yang barusan turun Kang Marco ya. Ya dari Kang Marco siapa yang tak berturun?
0: Tapi iya lagunya kia ya, resep tuh ya.
2: Mana?
3: Tenangkan aku, lepaskan dari rasa.
2: Iya boleh itu lah.
0: Aduh.
2: Aduh ampun.
0: Ampun, ya, Pak Aden, Pak Aden.
2: Iya, itu enggak apa-apa lah ya. Kalau ada itu Grimis mengundang nih.
0: Oh, taman kene eta lah Grimis mengundang nya.
2: Iya, ya.
0: Sebab selera anak eta mah beda deui.
2: Iya, ya, Grimis mengundang aja deh.
0: Heeh lah, daripada lagu eta mah teu budak ngora teuing.
2: Iya, budak ngora ya.
0: Heeh. Ya, karena Grimis mengundang lah.
2: Ya.
0: Sok buat siapa lagi Grimis mengundang?
2: Tadi ada Kang Marco.
0: Iya.
2: Selamat malam. Terus ada Teh Alip ya. Selamat malam.
0: Bukan Teh Alip.
2: Apa?
0: Teh OO.
2: Oh, Teh OO.
0: Teh Olip.
2: Teh Olip. Iya. Selamat malam ya. Tadi ada Kang Irfan ya. Selamat malam Kang Irfan.
0: Ada.
2: Iya. Terus tadi ada Pak Ben ya.
0: Ada.
2: Iya, selamat malam ya. Terus Pak Mul, siapa? Mulyadi, Pak
0: Mulyadi.
2: Ya, Pak Mulyadi.
0: Ya, Mus Mulyadi.
2: Salam kenal ya, dari Abah Aden ya.
0: Emang can kenalnya?
2: Belum, baru 4 kali ini naik.
0: Oh.
2: Iya, baru 4 kali. Ya, ini ya, juga ya. Dari Teh Ranti ini nomornya.
0: Hanya?
2: Iya.
0: Duh, bangun-bangun ya.
2: Selamat malam. Selamat malam aja ya Teh Ranti ya. Yang ada di Bayangkara sana.
0: Bangun bangun anjir.
2: Iya anjir. Bisa Kang Ari ya.
0: Wah gitu ya.
2: Kita lanjut ya buat Manini ya.
0: Boleh.
2: Yang ada di Parkut juga ya. Manini di Parkutnya dari apa tuh jauh lagi?
0: Iya, kurang tahu nih sebab belum pernah meluncur ke sana.
2: Dari pertigaan Palasari naik ojek dia.
0: Oh.
2: Kalau enggak salah ongkosnya 15 ribu atau 20 gitu ya ke tempat dia.
0: Ya, nanti mah mau ke sana sekali-kali nyata di Loba Jagong sana.
2: Oh, iya banyak dukunya dia.
0: Banyak dukuh juga?
2: Iya.
0: Aduh,
2: banyak dukuh dia.
0: Siaplah gitu. Abah Aden.
2: Iya. Kita lanjut ya buat Pak Nura ya.
0: Kebagian dukuh na
2: Pak Nura, selamat malam. Mama Dapi, Mama Sam, Mama Citra, Teh Citra ya. Sama bersama Kang Pajlinya.
0: Betul.
2: Iya, terus Jopir Santana. Selamat malam Kang Basar.
0: Kang Basar.
2: Herlan ya.
0: Kang Herlan.
2: Ya, iya, selamat malam. Yang Teh Lisna ya, yang ada di kawasan Cibatu sana, selamat malam ya.
0: Lisna mah di Cibadak.
2: Enggak, Cibatu. Cibatu ini Jalan Pelabuhan.
0: Oh.
2: Ke Jampang.
0: Cibatu Jalan Jampangnya?
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Terus Teh Eli Bagbagan juga ya, selamat malam ya. Ya yang lainnya dikumin aja ya.
0: Boleh.
2: Mudah-mudahan yang lainnya semoga sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
2: Terus yang terakhir buat Kang Ari yang lagi mancing tugas.
0: Okay.
2: Mudah-mudahan diberi kesehatan bersama keluarganya ya.
0: Amin.
2: Dan dimudahkan rezekinya dan mudah urusannya.
0: Amin.
2: Yang terakhir buat Bebek aja ya.
0: Anjir. Ayo Bebek ya.
2: Aduh ampun. Aduh ya, Kang Ari itu suka banyol ya. Abah juga suka banyol.
0: Sukanya.
2: Berarti 11-12 ya.
0: Iya.
2: Iya tuh ampun. Ya ada kali siapa ya. dengan ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Aduh, nah, Abah. Abah Aden udah dicatat Sobari. Udah dimasukin ya ke buku. Udah dikasih tanda Abah Aden dari Parkud. Iya. Oke, terima kasih Abah Aden. Sering-sering aja. Udah dicatat nih sama Bang Hari ya, udah dimasukin gitu. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam juga. Tembang Persada Fortuna FM. Kenjreng.
3: Aduh, teman ini.
4: Wah.
3: Sehat ya?
4: Alhamdulillah.
3: Aduh, jangan antuk kita. Hah? Ah ini?
4: Wuh.
3: Belum ngantuk?
4: Belum dong.
3: Oh, belum. Lagu apa tuh lagu?
4: Lagu nama naon ya dibere, ada menta.
3: Hah, naon atuh menta lagu?
4: Naon ya guys dibere.
3: Aduh, omong dibere nggak sih bere, kenyang gue bahet desir atau sari.
4: Naon ya guys dibere, na lagu nama masuk tuh nyaho.
3: Ah dibere gue bahet desir atau sari.
4: Bere,
3: lah. Lembaran baru Desir Nasari mana ini?
4: Oh, terima kasih.
3: Satu kirim salam buat siapa?
4: Buat Nu Atosa, Abah Aden, anu di Jamatan Serong.
3: Taunya?
4: Marco, anu di Cibanak.
3: Mana ini?
4: Ya.
3: Taunya Jamatan Serong ya?
4: Tahu dong.
3: Bener.
4: Bener.
3: Kade ulah bener berbohong.
4: Eh. Tahu Jamatan Serong nama imah nama teu tahu.
3: Oh teu tahu. Jadi jembatan
4: dari imah nama Jamatan Serong nama tahu ada jalan.
3: Jembatan Serong mah tahu.
4: Tahu.
3: Ngan Abah Aden mah belum tahu punya. Ah oh, bener. Ah kitu carana mah sarua kos Bang Hari gitu. Jadi batuk tuh aduh.
4: Batuk kan. Ayo Rido kemana tuh Rido?
3: Rido teh nama Eren gawe na.
4: Iya.
3: Eren, ada teman ini tang wadul wae.
4: Ih, mau ke Eren atuh.
3: Wan ini nggak wadul?
4: Nggak wadul.
3: Oh cina, tang nonte ya jagong loba buah. Eh,
4: pan jagong aku mana ini gengs diomongkan gini, pangirim. Kabogo.
3: Ah tu cina kemarin mana ngirim kamu ngomong kamu tak bogo, cina boga, cina loba.
4: Ente mana macam macam pangirim anu bogo kan kaman ini kan man ini namung diterima lagi jagung nahungku.
3: Oh iya iya.
4: Di kemarin ya oke.
3: Tak gitu. Siri Dota nama Eren kawena.
4: Makai Eren budak pialo. Asa kalungetan incuk.
3: Ya atuh adia ulin deui tangan dia ke bawa ka imah.
4: Oke maaf, lamun manini kadinya mah kudu aya rido teh nya.
3: Heeh bawa we ka imah engke kekepan di ditu. Benar.
4: Kudu incuk teh yang leungeun siji. Dua cenah jeung ditu incuk teh eueuh.
3: Nya eta lamun kawangi engke mah incuk bawa kadinya kekepan di ditu tong lepas-lepas deui. Arek dibawa angke.
4: Arek dong. Arek atung kemah.
3: Nya bawa atuk itu bawa wenggos dah.
4: Arek dibawa angke mana? Ada di piara kemana?
3: Ah gitu piara gede karunya lin.
4: Di piara kemana mana ini kalau bak iya budak lalaki yang dihijikan jeng incu gitu ya yang si bungsu sina ulin waktu ulin si bungsu ke waktu gawe
3: oh gitunya
4: anak man ini gekir tuh waktu arulin
3: waktu
4: garawe waktu dalahar ngariung ngararaya
3: waktu sare-sare
4: waktu sare-sare waktu nyari-nyari
3: waktu ngomong lah ngomong
4: ngomong-ngomong
3: waktu mentah lagu
4: waktu mere duit kayaknya
3: waktu botram
4: waktu
3: ngaliwat
4: Waktunya liwet, memang bener.
3: Waktu ulin ka Fortuna. Waktu ulin ka Fortuna, ulin ka Fortuna. Bener.
4: Bener.
3: Ya, waktu ulin ka Fortuna, ulin ka Fortuna.
4: Indungna.
3: Waktu mandi itu waktu mandi.
4: Waktu mandi mah
3: mas. Aja balik itu terbeda, tau ge sarua.
4: Waktu ngahuap, ngahuap.
3: Ya, ngahuap. Waktu lapar, dahar. Nah, ini so.
4: Waktu bebogohan, bebogohan.
3: Ya, waktu bebogohan, bebogohan gitu.
4: Gaya, aku
3: mahal, weh, sama. Aku mahal, so, tuh. Desi Ratnasari laguna Lembaran Baru buat siapa?
4: Ah, eta mah buat urang we dah hayang lagu teh.
3: Jadi mau kelam kirim.
4: Arek.
3: Ah, atuh.
4: Saeut kita Kaneng Olip, Kaneng Meli, Kamu mah rindu Neng Jule, Neng Aren, Neng Iis nu di Cibadak.
3: Cibadak.
4: Neng Nina nu di Nagrak.
3: Di Nagrak.
4: Bang Len anu ganteng teh geningan saruana jeung penyiar.
3: Aduh, eta.
4: Kapan ganteng ari ngan kumaha? Kapan ari ganteng mah ge di tabak punukna kumanini?
3: Rugenya. Abah ada
4: nang.
3: Abah ada, abah ada, abah ada nang. Abah ada nang tabak punukna Abah Aden.
4: Ih, pan tadi Abah Aden jeung Marco geus kita di oge. Abah Aden anu di Jembatan Serong.
3: Jembatan Serong aman tah Abah Aden ge di cabak cenah punukna Abah Aden.
4: Marco tanu di Cibadak.
3: Arek di cabang Abah Aden.
4: Ini anu gacor.
3: Di cabang ke arek Abah Aden.
4: Moal ah jauh.
3: Hayang teu Abah Aden di cabang.
4: Arek nyabak anu arek nyabak penyiar we jeung anu Bang Len di cabang. Anu Bang Len geunyal.
3: Cabang. Aduh, aduh.
4: Apa deui papih mami tanya eta Neng Lisna Neng Citra sareng Cep Fajri mah
3: eta ongko
4: mamah Rita mamah bungsu mamah Sam mamah Riji mamah Adit
3: moal obat
4: mamah rindu
3: moal kiram
4: rantai
3: ongko saeutik kuram kirim tapi kiram kirim loba geuningan ongko saeutik cina kuram kirim tapi loba kiram kirim kumaha urusanna teh pabeulit teh mah ieu mah teh
4: Kang Acung.
3: Bangun bangun di lambat teh. Acung acung
4: gitu.
3: Kang Acung mah udah lama bae tuh. Hay kitu ya. Ih, cabe cabe sakilo 2000.
4: Asep.
3: Daging 80.000 gitu teh. Tomat teh murah 5.000 perak. Heh, cengek we gitu harganya gitu.
4: Ya pasar
3: dulur mah anu di pasar. Cianjur tah tak kekok gitu. Eh, Cianjur teh ayeuna mah usum gitu. Itu buah manggu gitu teh aramis lu bawa kemari gitu kayak dibawa tenang we gitu itu buah manggu mah lu buah
4: Pak Oon Pak Om aduhan meureun harayangan teh di ewang dikirim ku anini hilang para gelang heute Joko tahu we Oh, satu ah emong mah sabadah teuing dikumkeun sapasihanna tah sang penyiar yang Bang Len anu ganteng teh pokona mang teh mah wah rasakeun manini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Rasakeun ke gecek we ka dinya kitu mah mere we kitu lah manini manini kita ke lagu dulu ah ke lagu dulunya

Halo Saudara Fortuna, nama saya Kang Maman Apero dari Cisere. Jangan kemana-mana, dengerin terus Radio Fortuna. Pang genjreng dari Sukomi, genjreng, genjreng, eeeh.

sekarang sudah jam 11 lebih 27 menit dan itu adalah sebuah lagu milik dari Desi Ratnasari ya. Khusus untuk Manini karena Manini lagunya tidak tahu ya. Taunya Nia dan Niyati gelas-gelas kaca ya. Oke, terima kasih untuk Manini, selamat malam dan juga selamat beristirahat saja. Dan ini juga terima kasih untuk yang sudah komen di Facebook Radio Fortuna Sukabumi, terutama untuk siapa dulu bentar nih. Aduh. Anakan eh. Ini untuk Cucu, terima kasih Cu ya. Oh iya, ini dari Nenek. Nenek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Hari hadir ini dari Pelabuhan Ratu katanya. Oh. Terima kasih Nenek dari Pelabuhan Ratu. Kemudian juga terima kasih Reni Rentina. Assalamualaikum Bang Hari dari Medan. Terima kasih Reni Rentina. Kemudian juga terima kasih untuk Dumayanti. Malam Mas Hari, dari warga Stabat Langkat Sumatera Utara. Oke, terima kasih ya. Selamat malam dan juga selamat beristirahat. Mudah-mudahan malam ini bisa istirahat dengan baik. Untuk cabe-cabe juga, selamat malam cabe-cabe ya. Ini untuk Bang Len, pengen lagunya Air Mata di Ujung Rindu. Coba Air Mata di Ujung Rindu ya. Bukan Air Mata Hujan. Air Mata di Ujung Cinta, Air Mata di Ujung oh iya itu teh yang dari AI ya, AI. Oke, terima kasih ya, selamat malam. Dan ini nanti kalau pulang hati-hati di jalan katanya. Iya, siap lah. Hati-hati pulang dari sini, mungkin Bahri bikin sesuatu lah gitu ya, buat makan. Aduh ilah. Ini selamat malam untuk siapa ya, bentar nih. Oh ya, ini ada lagu enak nih. Nah ini, oke, terima kasih aja. Waktu sedikit lagi nih ya, sebelum pamitan kita pilihkan dulu lagu Air Mata di Ujung Rindu. Kemudian juga ada titik-titik di ujung doa.

Oke, sementara waktu tinggal 14 menit lagi menjelang jam 12. Jadi pertemuan kita juga hanya sampai di sini di Terbang Persada di hari yang ke-27 di bulan September 2026. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf ya dari Bang Hari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan sekaligus mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jam 6 pagi, selamat berkemas untuk beranjak ke tempat aktivitas. Jam 6 pagi, selamat berkemas untuk beranjak ke tempat aktivitas. Semoga harimu bahagia.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng. Ebo.
1: Berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pagi Pak Ispa. Sudah Fortuna semuanya, selamat pagi ya. Bola Bini hadir dengan kita berdua pertanggal 28 tentunya 3 hari terakhir sebelum bulan Oktober. Wih, udah bulan akhir lagi. Akhir bulan lagi nih. Nih, silakan perakiran cuaca, berita terupdate, say salam-salam juga buat Anda semua. Facebook, Instagram, WhatsApp juga sudah kita sediakan.
1: Okay.
0: Yuk, yang ada miss call sebentar ya. Nanti kita say-saykan buat Anda semua setelah yang satu ini. Selamat pagi buat semuanya dan dikenyanyikan dulu dengan janji Allah itu pasti. Okay, tetapi ada acaranya Warawiri Fortuna FM.
1: Genjureng.

0: Masih di acaranya Warawiri Fortuna FM.
1: Genjreng.
0: Hai Anda semua yang udah misko-misko, kita sayang-sayang dulu buat Api Udin. Selamat pagi. Mak Nini, Mami, Papi, pagi. Selamat pagi. Pada Sagio Park Shiloto juga selamat pagi. Mak Angel, selamat pagi. Mbak Aden Parkut, ada Duit Ber juga selamat pagi. Udah misko nih.
1: Pagi
0: wow,
1: juga
0: bersama istrinya
1: Teh Mel,
0: Pucat Poyem,
1: Teh Atika,
0: Marin, Ekon,
1: Cimantai.
0: Iya, terus juga buat Teh Is Cibadak, Teh Is Aisyah Pelabuhan Ratu, Ma Is Labin Tanah. Tambah juga ini juga untuk siapa ini? Ada Teh Olive dari Kalaberes. Teh Pan Nyomplong, halo. Pak Ben, Bang Len, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Amos Mulyadi, Bahdar Sagiopar, selamat pagi. Waaung bersama Manu Rolin, selamat pagi. Teh Ranti, Teh Asti, Teh Citra, Kang Fajri, selamat pagi juga.
1: Pagi.
0: Siapa lagi Mbak mungkin mau saya say?
1: Selamat pagi kita juga untuk kawasan Karawang Tengah, Pak Ita, Wilajeng Eji, selamat pagi. Kang Mus Mulyadi juga ya. Terus juga Bojong Gentengnya Bu Mimi. Sudah wanangnya Po Emi, selamat pagi. Teh Isti Cibadak, Bejuan Teh Nina juga selamat pagi. Ma Ici Bojong Longok, Gilejeng Eni selamat pagi. Pagi-pagi Mama Bungsu di kawasan Bojong Lopang. Pagi juga Teh Ari di Cijangkar. Teh Neng, Mama Iha, Mama Ica juga di kawasan Cijangkar. Wilajeng Enjing selamat pagi. Cibarek Bek, Mama Nanda, Wilajeng Enjing juga.
0: Halo.
1: Pagi Teh Risma, Banakamir, Kewanto, Sagaranten, Wilajeng Enjing juga selamat pagi. Pagi Ispa juga untuk itu tuh kawasan mana itu teh ujung-ujung genteng Santu Ketut di Bali semuanya Gianyar Wijing Enjing lagi streaming Soca ya. Terus juga pagi kita berdua untuk Mama Nura ya, terus juga Mama Adit, terus Mama Indra, Mama ini
0: Mama Dapi, Mama Syifa.
1: Betul, Mama Syifa di kawasan Ciaul alias Mama Desi, bundanya aja di kawasan Koramatnya Teh Balebat juga ketinggalan, Teh Ranti di Undrus. Pagi-pagi kita baru juga untuk Reva Mutiara di kawasan Sukaraja, Teh Del, wajibnya selamat pagi.
0: Hai.
1: Teh Del. Terus juga yang punya ini nih di kawasan Gerbi, Gegerbi itu semuanya tanpa kecuali Mama Caca, Teh Bulan Merindu.

0: Kang Santana, Ujang Somantri juga ya, yang punya Selfie Service, Amar Mernya. Selamat pagi buat semuanya. Pelabuhan Ratu juga ketinggalan. Ada Kang Jackson, Brahma Kumbara, Wajang Kisnya, Kang Joko Taunya juga gak ketinggalan. Kawasan itu tuh mana tuh Pasawahan, Kong Basan, Mama Rita ya. Selamat pagi Lejeng Enjing, Enjing semuanya.
1: Lejeng J, selamat pagi Bang Anjas juga Cikundul, ya.
0: Cikundul, apa kabar Mama Abdul, Mama Anjas, Lejeng Enjing, selamat pagi Cikundul. Asun gak ketinggalan juga. Ujeng J, selamat pagi. Pagi juga buat semua-semuanya aja deh yang pagi lagi standby, lagi manco ya di Warawiri pagi hari ini di awal pekan Seninnya di tanggal 28
1: September 2026. Mais berkomentar, terima kasih orang bayi masih senggol.
0: Oh, pagi-pagi.
1: Pagi-pagi Mais. Dan juga semangat, tetap semangat pastinya. Ya. Tia Tibari juga assalamualaikum. Selamat pagi Bayi Sepapa Rang Pongki Warawiri Portenaran di Kejreng. Hadir Mama Yati di Bali lagi nguping bareng suami. Berarti ini tetangga Mbak ya? Bawakan limbang kan di atas lagi, ombak ombak yang jauh lagi. Oh,
0: lebih di atas
1: lagi ya.
0: Aku di LA nya
1: oh, Los Angeles. Tapi benar-benar namanya emang LA.
0: LA.
1: Oh alah.
0: Jadi mau ya di atas.
1: Oh, di
0: Laut
1: atas. Agung. Kira Los Angeles gitu.
0: Lo bisa.
1: Jadi mau ya di Warawiri Fortuna FM di Kenjeran.
0: Ada Brunei di sini juga.
1: Ada ya. LA. Oh, iya benar.
0: Ada kota Paris.
1: Ternyata Sukabumi itu satu kota berjuta-juta wilayah.
0: Dunia.
1: Dunia sebenarnya ya. Salah satu dari dunia juga. Ya, Ani Cijangkal, kamu segini aja juga. Selamat pagi, Ika Arnis, Bu Ahmad, semuanya.
0: Arem?
1: Terima kasih deh.
0: Parem tuh?
1: Enggak.
0: Enggak.
1: Enggak, enggak ada.
0: Parem.
1: Yang mana Mbak sih?
0: Ini ya? Ah, udah ada.
1: Adaan. Ini yang misko-misko, belakangnya 61, selamat pagi.
0: Hey,
1: 61. Belum safe nih kayaknya, mah. Selamat pagi aja deh, udah 3 kali misko. Ya udah deh, perkiraan cuaca kita hari ini langsung aja. Untuk rata-ratanya di Kota Sukabumi saat ini 21 derajat Celcius. Dan cuaca di Senin tanggal di jam 6.31 ini sebagian besar cerah katanya ya. Tapi kita lihat ke depannya nanti seperti apa perkiraan cuaca. Per tanggal hari Senin 28 September 2026 untuk Gunung Puyuh akan diperkirakan hujan ringan. Ambil hujan ringan dengan suhunya 20 sampai dengan 30 derajat Celcius. Untuk Cikole dan juga Citamiang sama-sama hujan ringan dan suhunya sama-sama juga dari 21 sampai dengan 38 derajat Celcius. Untuk Citamiang hujan ringan bersama Waru Doyongnya sama ya, suhunya similar persis dari 21 sampai dengan 30 derajat Celcius. Untuk Baros, Lembur Situ sama-sama hujan ringan juga, suhunya 21-an sampai dengan 31 derajat Celciusan. Dan juga untuk Ciberem ikut-ikutan sama hujan ringan dengan 21 sampai dengan 30 derajat Celcius. Jadi hari ini per kota Sukabumi semuanya hujan ringan.
0: Untuk kemarin kotanya hujan
1: enggak? Oh, enggak tahu, enggak kayaknya.
0: Oh, enggak.
1: Karena aku dari jam 9 pagi sampai 9 malam di Gedung Juang ini dalam, jadi enggak tahu, Mbak.
0: Gitu.
1: Tapi waktu pulang di parkiran itu helm basah.
0: Oh, berarti hujan.
1: Sama jok juga basah. Hujan kayaknya.
0: Kalau di atas hujan pas mau sore.
1: Oh, alah, tapi alhamdulillah lah ya. Kecipratan lagi-lagi dan lagi. Bersyukur.
0: Alhamdulillah.
1: Selalu bersyukur
0: sudah
1: berber-ber-ber. Yaps. Dan gitulah untuk kota Sukabumi. Hujan ringan semuanya hari ini. Untuk kabupatennya, Mbak.
0: Kabupatennya pagi hari ini di Prakicunya pertanggal 28 September Oktober. Oke, untuk kabupatennya hari ini di Pelabuhan Ratu luar biasa ya, Saudara Fortuna. Ternyata hujan ringan di 23 sampai 33 derajat Celcius. Jadi kabupaten kalau ditengok nih hujan ringan ya, hujan sedang juga ada. Tidak hanya Pelabuhan Ratu, Simpenan juga ternyata berawan Simpenan ya. Cikakaknya hujan ringan. Simpenan berawan 22 sampai 32 derajat Celcius. Cikakaknya hujan ringan, Bantar Gadung hujan ringan, Cisolok hujan ringan, Cikidang hujan sedang, Lengkongnya berawan, Jampang Tengah berawan, Warung Kiara hujan ringan, Cikembar hujan ringan, Cibadak nanti hujan sedang ya, sama sebenarnya Nagrak, Parung Kuda, Bojong Genteng itu hujan sedang. Parakan Salak juga hujan sedang, Cicuruk hujan sedang, Cidahu juga sama hujan sedang, Kelapa Nunggal, Kabandungan hujan sedang. Walurannya tiba-tiba cerah, Jampang Kulon cerah, Ciemas cerah, Kalibundernya berawan, Suradenya cerah, Cibitung cerah, Ciracapnya cerah, Gunung Guru hujan ringan. Cantayannya hujan sedang, kebagian Cisat hujan sedang, Kadu Dampit juga, Caringin hujan sedang. Nah, Sukarajanya hujan ringan, Kebon Pedas hujan ringan, Cirenghas hujan ringan, Sukalarang hujan ringan, Pabuarannya berawan, Purabaya berawan, Nyalindung hujan ringan, Geger Bitung kebagian hujan ringan, Sagaranten berawan, Curug Kembar berawan, Cidolok sampai Cidadap itu berawan, Tegal Bulet cerah, Cimanggu berawan, Ciambarnya hujan sedang, bervariasi banyak ya untuk kabupaten. Dari mulai hujan ringan, hujan sedang, berawan, cerah ya. Jadi komplit untuk kabupatennya ya. Mau hujan ringan, hujan sedang, apapun ya, cerah, berawan, kita syukuri, nikmati saja.
1: Seperti biasa, biar sudah terbaik
0: untuk prakicunya hari ini.
1: Betul.
0: Banyak bersyukur deh.
1: Apapun cuacanya, mau panas, mau hujan, terlebih hujan itu pasti ada keberkahan.
0: Tapi selalu kalau kita tahu anti-wanti hujan ringan, sedia payung sebelum
1: hujan. Bukan sedia aku sebelum dia ya.
0: Hai.
1: Ini Warawiri Fortuna FM di Kinjereng. Salam kenal buat semua fans Fortuna Tisah. Iya, tolong salam kenal, gak ada namanya.
0: Yo, salam kenal, yo yo.
1: Siapa, yaudah, aku yo? Baca bionya aja, hari Minggu katanya. Oh, suka Minggu kayaknya ya.
0: Oh.
1: Libur kah Minggu? Selamat pagi Bapak. Oh, Bapak Minggu ternyata mukanya seperti ini, Mbak.
0: Bukan
1: Bapak, Bapak Minggu nih.
0: Oh.
1: Karena kalau Pak Hari kita udah punya Bang Hari.
0: Oh. Tapi kan banyak nama hari.
1: Oh iya juga ya.
0: Hari Senin, Selasa, Rabu,
1: hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan hari
0: ini. Hari Minggu ya.
1: Ini hari Minggu kayaknya. Halo, selamat pagi hari Minggu. Kebetulan kita hari Senin ya. Salam kenal. Terus buat Kang Mus Ginanjar juga selamat pagi nih. Bruce, untuk Mbah Kardia juga selamat pagi.
0: Pagi.
1: Ya udah deh, sahabat Tuna, nanti kita bakal baik lagi.
0: Oke, okay, oke.
1: Dengan berita-berita mencengangkan, aku spill sedikit
0: lala.
1: Dari temuan tengkorak perempuan minimarket Cibarengkok yang dijebol, yang dibobol ini hari. Dan cerita baru dua kali suap, cerita sepiring dasi di damkar Sukabumi katanya. Gimana ini konsepnya?
0: Suap.
1: Ya ada seperti itu ya. Baru sesuap itu lagi makan, tiba-tiba ini Gunung Cikundul terbakar seperti itu.
0: Oh.
1: Kita bakal spill eti dan juga bakal baik lagi. Dan tetapnya di acaranya Warawiri Fortuna FM.
0: Genjreng.
1: Stay tune terus.

0: Iya, saudara Fortuna masih di acaranya Warawiri Fortuna FM.
1: Genjreng.
0: Di jam 7 interval yang kedua masih ada kita berdua. Dan tentunya selamat pagi buat anda yang baru manco juga. Baru
1: pagi-pagi.
0: Say hey, baru juga manco misko-misko juga ACT ya, selamat pagi.
1: Pagi-pagi
0: juga buat
1: pagi.
0: Buat semuanya temput juga selamat pagi.
1: Pagi.
0: Yaudah deh, saudara Fortuna di interval yang seperti ini, kita langsung genjrengkan aja untuk berita terupdate lainnya. Okay. Ini langsung aja dikutip dari ini yang miss call bentar, siapa yang baru? Dikutip dari sukabumiupdate.com, Bang Lens. Selamat pagi Bang Lens. Ya, ini yang terbaru juga buat Teranti. Iya, dilangsung dilanjutkan temuan tengkorak di Sungai Cikole Sukabumi. Ada, Mbak. Emang Cikole ada sungai? Oh, ada sungainya. Polisi telusuri jejak wanita yang hilang nih. Tengkorak siapakah ini? Ya ampun. Dikutip dari sukabumiupdate.com, sejumlah warga dikagetkan dengan penemuan tengkorak dan tulang berulang manusia di aliran Sungai Cikole, kawasan perkebunan di Kampung Tangsel, Desa Sukamaju, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi pada Minggu pagi kemarin 27 September 2026. Tengkorak dan tulang berulang itu ditemukan oleh seorang petani. Kondisi sungai yang mengering membuat bagian tubuh manusia tersebut terlihat di dasar aliran. Kasih Humas Polres Sukabumi, Kota Ibda Ade Ruli Bahtiarudin, selamat pagi, mengatakan penemuan bermula ketika saksi bernama Epo sedang berada di sekitar selokan atau Sungai Cikole tersebut. Katanya saksi sedang buang air besar ke selokan, kermodol, kerberak. Kemudian pada saat bersamaan melihat kebayangnya kerdodol uju-uju asabdulloh cenah eta naon, jadi terjadi. Terjadi karena kalau luhur deui. Kemudian pada saat bersamaan melihat ada tubuh manusia yang sudah asabdulloh. Aku tidak mencalonkan tengkoraknya ya, tapi BAB-nya kebayang. Iya, pokoknya saksi itu lagi BAB, tiba-tiba kemudian saat yang bersamaan banget lagi BAB melihat ada tubuh manusia.
1: Serik berusut ya.
0: Astagfirullahaladzim. Ya kebayangnya ya ampun. Aduh.
1: Ya,
0: kaget karena ada tubuh manusia yang sudah merupakan tengkorak dan tulang berulang.
1: Belulang.
0: Tergeletak di sungai yang dalam keadaan sudah mengering.
1: Aduh, tak kabai.